0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
2: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
3: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archie Bilingue International, Karen Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
1: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
0: Tapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian

0: dibandingkan kawasan lainnya.
1: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
0: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
2: Lintas sektor seperti dari perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
0: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ano Kusuma melaporkan.
3: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Kan tinggal Bupati selalu wasit modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
5: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
6: Ya, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Nah, misalnya terus kemudian terjadi suap menyuap.
7: Lumayan, tapi saya nggak suka suap.
5: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada 2 posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
4: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan. Kan semua sudah diatur, baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
5: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
3: Kita berada Beralih ke informasi lainnya, terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
10: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
9: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
10: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
11: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
10: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
12: Yang jadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
10: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
12: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
13: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah. Sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik. Daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
8: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang ini pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran.

semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami

masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo Pendengar. Pukul 8 lebih 28 menit saat ini ya. Anda masih bisa terus ikuti informasi di rrd.co.id. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi ini pendengar ya. Untuk hari Senin ya. Semoga semua pekerjaan di hari ini semuanya lancar ya. Untuk Anda yang saat ini juga mungkin masih dalam perjalanan ya, atau lagi mobile mendengarkan Pro 1, semoga juga bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Kita masih akan hadirkan untuk Anda nanti topik yang sudah kita bahas di jam 7 pagi tadi, MBG. Ini akan dibahas di jam 9 nanti untuk dialog Gorontalo pagi ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
2: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
3: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit JUS, bahwa
4: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
3: Apa seruan raya, keluhan raya seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya.
0: Baik. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro 1.

Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini soundtrack dari film Dilan ITB 1997 ya. Sudah membawa kita ke pukul 8 lebih 52 menit saat ini. Kita masih menantikan untuk dialog Gorontalo pagi ini. Pendengar, Anda bisa saksikan juga nanti di live YouTube RRI Gorontalo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.

0: Fakta. Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Jauh sebelum menjadi pelindung hujan, payung adalah simbol kekuasaan dan status. Di Mesir kuno, payung digunakan khusus untuk menaungi Firaun dari matahari, melambangkan bahwa ia berada di atas manusia biasa. Di Tiongkok kuno, payung berwarna kuning atau bertingkat hanya boleh dipakai oleh kaisar karena warna dan bentuknya dianggap suci. Bahkan di Persia kuno, payung dibawa oleh pelayan kerajaan sebagai tanda kehormatan bagi raja. Semakin besar dan mewah payungnya, semakin tinggi kekuasaan pemiliknya. Rakyat biasa dilarang untuk memakainya. Baru berabad-abad kemudian, makna sakral ini memudar dan payung berubah fungsi menjadi benda sehari-hari. Namun jejaknya sebagai simbol kekuatan masih terasa hingga hari ini.
0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

Ya pendengar, kita masih menantikan untuk dialog Gorontalo pagi ini akan hadir atau live dari studio RRNet Gorontalo ya. Anda bisa bergabung nanti di line telepon 0821 96 64 86 64.

Ya pendengar, saat ini kita masih menantikan untuk dialog Gorontalo pagi ini. Dan untuk Anda juga masih bisa terus ikuti update informasi untuk hari ini di portal resmi kami rri.co.id ya, atau juga di pagi ini Anda bisa dengarkan di streaming RRI Digital.

Ya, pendengar, mana-mana Anda berada, kita ikuti untuk dialog Gorontalo pagi ini. Ya, akan membahas kembali topik mengenai MBG yang juga sudah kita bahas tadi di jam 7 pagi tadi bersama dengan Taufik Usman. Ya, selamat pagi, Taufik. Ya, halo, Taufik. Ya, Taufik, halo. Ya, kita masih mencoba untuk tersambung bersama rekan Taufik Usman yang saat ini di studio RRI Net Gorontalo yang akan membahas topik mengenai program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Gorontalo ya. Ya, selamat pagi Taufik. Baik, kita masih coba untuk kembali tersambung ya untuk Anda pendengar tetap bersama kami di Pro 1. Ya, kita tersambung sama Taufik Usman. Halo Taufik.

0: berada. Di pagi hari ini kita akan membahas topik terkait dengan program MBG antara harapan dan juga tantangan. Tetap bersama, banyak ya para orang tua saat ini menyampaikan aspirasi agar kiranya program MBG ini bisa langsung menyeluruh, bisa dinikmati oleh seluruh siswa yang ada di Gorontalo, termasuk juga ada dari ibu-ibu hamil, karena memang program utamanya itu terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk juga pengentasan stunting itu sendiri. Kita tahu bersama juga bahwa besar harapannya untuk program MBG ini bisa menjadi salah satu yang mendongkrak ya untuk peningkatan sumber daya manusia, namun juga ada tantangan-tantangan tersendiri juga, bahwa kita tahu bersama bahwa di Gorontalo itu ada sekitar belasan ya yang SPPG atau dapur MBG yang di untuk sementara masih ditutup oleh pemerintah karena ada beberapa faktor yang memang menjadi perhatian, seperti halnya dari segi higienitas ya. Karena memang aspek kesehatan seperti itu memang sangat dibutuhkan dalam hal pelayanan makanan yang disajikan kepada anak-anak begitu ya. Ada beberapa laporan juga yang kami temukan yang memang itu sangat-sangat memilukan hati para orang tua begitu terhadap kualitas dari makanan itu sendiri. Baik, kita akan membahas topik ini dengan narasumber-narasumber yang sudah bersama-sama dengan kami di via Zoom. Kita perkenalkan yang pertama ada Ibu Sri Mulyati Taib, ini dari Yayasan Kumala Faja Group ya. Kita coba menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Bu Yati. Ya, kabar baik Ibu pagi hari ini ya. Wow, baik. Dan juga kami menantikan kehadiran dari para narasumber yang lainnya juga, dari koordinator SPPG BGN di Provinsi Gorontalo, termasuk juga dari pihak bagaimana dari pihak sekolah menanggapi terkait dengan hal ini. Termasuk ada poin-poin penting yang akan kita perdalam, kita ingin pertajam, karena memang di kesempatan kita pagi hari ini ada langsung yang berhubungan dengan yayasan yayasan, yaitu terkait dengan bagaimana terkait dengan program MBG itu sendiri, yaitu ada beberapa SPPG yang ditutup begitu ya. Ini yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa ketika ada yang ditutup seperti ini perlu penanganan segera agar kiranya bisa kembali normal begitu. Saya ke Ibu Yati, ini menarik Ibu kalau bicara terkait dengan harapan besar dari masyarakat agar kiranya MBG ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tapi di satu sisi masih ada diperhadapkan dengan ada belasan ya saat ini yang terdaftar yang itu dapurnya ditutup untuk sementara karena masalah higienitas. Silakan tanggapannya Ibu Yati, silakan.
1: Penyiapan fasilitas, Pak, peningkatan fasilitas yang ada di SPPG itu. Jadi selama kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan, nanti akan dibuka lagi oleh BGN.
0: Kalau Yayasan Kumala sendiri sekarang ini mengkoordinir berapa banyak dapur, Ibu?
1: 5, Pak.
0: 5 ya, di daerah mana saja, Bu?
1: Di Kota Utara, Telaga, Telaga Biru, Limboto, sama Mokotilang.
0: Oke, karena ada saking ada 5 seperti ini berarti memang harus kerja ekstra ya Ibu Yat ya. Apalagi dalam hal menyiapkan makanan yang sehat, benar-benar sehat ya Ibu ya. Yang memang itu ketika anak-anak itu menyantap MBG ada tulisan, ada surat-surat kecil ya yang ditulis, wah hari ini kami buah senang sekali, besok bisa apa, bisa request ini, bisa request itu, buahnya ini. Itu bagaimana Ibu?
1: Ya, anak-anak itu banyak komplikasi, Pak, terutama di buah dan susu. Cuman kan untuk sekarang kita fokus ke buah lokal. Jadi mungkin sebulan sekali kita bisa mengakomodir request dari anak-anak seperti apel, anggur, seperti itu. Atau 2 minggu sekali. Karena kita lebih ke buah-buahan lokal, Pak, memberdayakan buah-buahan yang ada di daerah Gorontalo.
0: Oke. Kalau tadi ada 5 SPPG, ada 5 dapur, itu cakupannya siswa itu berapa banyak Ibu? Mungkin ada juga yang untuk para ibu-ibu menyusui begitu Silakan.
1: Ya, namanya 3B, Pak. Jadi di 5 SPPG kami itu, 5-5-nya sudah melayani 3B. Dengan rata-rata penerima manfaatnya 2.500 sampai 2.800.
0: Berarti kalau 2000-an begitu, berarti kalau sekitar 2000-an begitu ada 5 sampai 6, 7 sekolah sekaligus di satu SPPG.
1: Ini Pak, lebih dari 10, ya. Karena kan kalau TK itu kan sedikit-sedikit toh Pak isinya.
0: Oke.
1: Jadi ada 12, satu SPPG 12, 10 ya.
0: Oke, ada sekitar 12 sampai kalau sekitar sejumlah yang banyak seperti itu, kerja ekstra juga ya Ibu Yati ya, karena memang harus disiapkan juga tenaga kerjanya begitu yang lebih banyak. Itu satu SPPG bisa berapa banyak pekerjanya, Bu?
1: 47 kalau untuk relawan 46. Jadi kita juga kan sudah menyiapkan staff, jadi insya Allah terjaga dari kualitas dan rasa.
0: Oke. Kalau di Limboto itu Bu, itu bisa yang apa SPPG yang ada di sana itu bisa mencakup wilayah katakanlah masuk ke 3T begitu. Di Limboto.
1: Oh, tidak Pak.
0: Oh, tidak
1: kalau
0: ya.
1: Kalau saya di Biong Pak, tidak ke 3T.
0: Oke. Berarti masih sekitaran kota Limboto aja begitu ya, Ibu ya. Kalau yang untuk ibu-ibu hamil bagaimana, Bu?
1: Kalau ibu-ibu hamil dan ibu menyusui serta balita, kami distribusinya ke desa Pak, ke kantor desa.
0: Oh desa, berarti tapi tidak dilihat begitu apakah benar-benar ini apa namanya ibu-ibu hamil yang menerima begitu, tidak dipastikan
1: terlebih dahulu. Iya karena datanya itu diverifikasi. Iya datanya kan diverifikasi oleh KSPPJ Pak, jadi memang by name by address. Sesuai yang diajukan oleh kader-kader itu, kader desa.
0: Oke, jadi nanti aparat desa yang akan menyerahkan langsung begitu kepada para ibu-ibu hamil ya, begitu Ibu ya?
1: Ya, tapi ada juga sebulan sekali atau 3 bulan sekali kita posyandu kita hadir makan bersama. Kemarin di Simo atau Pak Camat hadir juga.
0: Oke, langsung diserahkan pada saat itu juga ya. Tanggapan dari para ibu-ibu hamil bagaimana dengan menu-menu MBG yang disajikan?
1: Kalau rata-rata ibu hamil maunya itu ada susu. Cuma kan sekarang kan susu belum bisa Pak. Jadi kami olah ke kerupuk kedelai, ke tahu tempe, seperti itu.
0: Betul-betul, apalagi kalau susu-susu ya untuk ibu ibu hamil, ibu menyusui itu penting sekali sebenarnya Ibu ya. Oke, ini menarik juga ini Ibu kalau bicara terkait dengan tantangan-tantangan ke depan terkait dengan pemenuhan menu MPG itu sendiri semakin lama harusnya semakin disukai oleh anak-anak. Bukan semakin lama semakin bosan begitu, artinya ada variasi-variasi juga yang setiap harinya itu berbeda-beda begitu. Tapi jangan sampai juga ketika mau dirubah menunya malah tidak dihabisin sama anak-anak. Itu tanggapannya Ibu, silakan.
1: Kalau menu bervariasi itu, kita kemarin terutama di Motilamo kita survei ke sekolah-sekolah, mencek data alergi, kita bikin variasi baru yaitu seafood dan kita bikin menu udang sudah berapa kali, alhamdulillah disukai anak-anak, diterima dan tidak ada yang alergi. Jadi semakin kesini kami semakin belajar Pak bahwa anak-anak itu butuh yang bervariasi.
0: Artinya mudah-mudahan ya, karena kalau bicara terkait dengan seperti seafood seperti itu ada yang menyampaikan tidak suka, ada yang alergi dan lain sebagainya ya. Oke, kita juga sudah bersama dengan koordinator SPPG ya. Dan oke, ada Pak Julkifli Taluhumala yang sudah bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Bisa dibuka mikrofon dan juga audionya Pak. Halo Pak Jul. Bisa menaikkan suara saya Pak Jul?
2: Iya Pak.
0: Oke.
2: Halo Pak. Iya Pak, bisa dengar Pak.
0: Oke baik, terima kasih.
2: Maaf, Pak Jul. Maaf lagi Zoom juga Pak.
0: Oke, bertepatan ya. Oke, ada juga ada Kepala SMA Negeri 1 Telaga. Bapak Pak Abas ya. Pak Abas, Assalamualaikum Pak Abas.
3: Ya, Waalaikumsalam Pak.
0: Ya, terima kasih Pak Abbas sudah bersama RRI ya.
3: Ya, terima kasih Pak.
0: Baik. Baik, Pak Jul, ini Pak Jul menarik ini Pak Jul karena kita tahu bersama ada sekitar belasan yang untuk sementara dapur MBG ditutup begitu di Gorontalo. Nah, ini masyarakat mempertanyakan kapan mulai dioperasikan kembali. Saya tahu juga yang untuk wilayah-wilayah SD-SD di Kota Selatan dan lain sebagainya di Kota Gorontalo itu untuk sementara mereka belum mendapatkan MBG. Nah, kira-kira kapan begitu Pak Jul ini terkait dengan program MBG ini?
4: Silakan, ya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jadi terkait daripada beberapa SPPG yang ditutup, memang itu kan sebenarnya sudah disosialisasikan jauh-jauh hari, bahkan sampai dengan kemarin, di beberapa bulan kemarin itu dari TAWAS, pemantauan dan pengawasan itu melakukan kegiatan evaluasi di Gorontalo, yaitu mengingatkan tentang beberapa SPPG yang masih dinilai masih kurang, Bapak. Jadi memang Badan Gizi Nasional pada tahun 2015 itu memang tujuannya adalah percepatan bagaimana penerima manfaat ini bisa terlayani dengan secepat mungkin. Nah, tapi dengan adanya banyak SPPG, maka tentunya ini harus dibarengi dengan evaluasi terkait daripada SPPG-SPPG tersebut, terkait daripada bangunannya, terkait daripada fasilitas yang diberikan oleh mitranya, kemudian terkait juga pelayanannya. Nah, dari beberapa SPPG yang sudah sementara ditutup itu, tidak semuanya itu berkaitan dengan fasilitas. Kalau memang kita melihat bahwa ada beberapa kemarin terkait daripada kejadian menonjol juga, itu juga yang mengakibatkan SPPG itu ditutup. Akan tetapi penutupan sementara ini bukan berarti bukan berarti MBG-nya dihentikan, tidak, tapi dihentikan selamanya, tapi dihentikan untuk sementara sembari melakukan perbaikan. Jadi ketika misalnya penutupan itu berkaitan dengan kejadian menonjol, maka dari mitranya itu harus melengkapi berkas administrasi terlebih dahulu, seperti berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait daripada penerbitan kembali SLHS-nya. Karena kalau misalnya ditutup terkait daripada kejadian menonjol, tentunya dari dinas kesehatan juga akan mencabut sertifikat like hygiene sanitasinya. Seperti itu, Bapak. Nah, terkait daripada daerah-daerah atau wilayah yang memang belum ada SPPG-nya, dari Badan Gizi sendiri, dari pimpinan yang baru masih belum ada arahan terkait daripada kapan akan ditambahkan lagi SPPG-SPPG di daerah yang masih belum ada SPPG. Hanya saja, kan itu tetap harus diadakan SPPG, karena memang di wilayah tersebut ada penerima manfaatnya. Sementara memang itu adalah target penerima manfaat. Jadi memang akan dibuat SPPG atau akan dicarikan mitra yang akan bekerja sama di wilayah-wilayah yang belum ada SPPG. Hanya kepastian dari pimpinan itu kapan dimulai, kami belum mendapatkan informasi, Bapak. Terima kasih, Pak.
0: Oke. Okay. Artinya yang tadi daerah 3T yang kita sebutkan tadi itu juga itu memang jadi salah satu fokus perhatian begitu. Pak Jul, ada juga yang terkena imbas dari penutupan sementara, yaitu para pelaku UMKM, mereka-mereka para petani lokal yang mendistribusikan bahan-bahan bahan-bahan lokal ya untuk kebutuhan MBG itu sendiri. Nah, mereka juga terdampak begitu. Hasil koordinasi kapan kira-kira mereka bisa bergabung kembali atau mungkin mereka bisa cantol ke SPPG yang lain, ke dapur yang lain, mungkin Pak Jul? Ah, mati mikrofonnya, Pak. Mikrofonnya mati, Pak. Bisa dihidupkan dulu mikrofonnya, Pak. Tanda merah. Oke, silakan.
4: Baik, terima kasih. Terkait daripada kapan bisa dibuka kembali, sebenarnya itu tergantung daripada mitranya juga dan bagaimana mitra itu melengkapi daripada apa yang menjadi atensi untuk dasar penutupan SPPG tersebut. Kalau misalnya penutupan SPPG tersebut berkaitan dengan fasilitas, maka mitra tersebut wajib melengkapi fasilitas yang menyebabkan SPPG tadi disuspend atau ditutup sementara. Nanti terkait daripada pembukaan dari kepala SPPG, kemudian berkoordinasi dengan Korwil Porwil berkoordinasi dengan KPPG, KPPG menyurati ke Badan Gizi Nasional khususnya untuk wilayah untuk pemantauan dan pengawasan agar bisa dibuka kembali dapurnya. Kemudian terkait daripada supplier-supplier, apakah bisa misalnya bekerja sama dengan SPPG yang masih sementara berjalan? Pada dasarnya bisa, karena memang supplier-supplier yang sudah pernah bekerja sama dengan SPPG ini kan berarti mereka supplier-supplier yang sudah apa namanya sudah terpercaya, sudah punya, sudah lengkap secara administrasi. Tinggal bagaimana kemudian supplier-supplier tadi berkoordinasi dengan masing-masing SPPG tersebut, khususnya untuk kepala yayasannya atau misalnya PIC yayasannya sama kepala SPPG-nya. Karena kalau terkait daripada kerjasama itu langsung kepada yayasan dan kepala SPPG yang ingin dikerjasamakan. Tentunya kan harus melakukan penawaran harga, kemudian harus ada kontrak lagi terkait daripada pembayaran, terkait daripada misalnya ada kesalahan apa atau sanksi apa terkait daripada itu. Jadi memang untuk supplier-supplier yang tadinya kena dampak daripada penutupan dapur, saran saya mungkin bisa langsung ke SPPG-SPPG yang masih beroperasional, tentunya dengan melakukan penawaran. Jadi bukan melakukan lobby-lobby ya, tapi melakukan penawaran langsung ke SPPG. Kalau misalnya ada supplier yang memang bahan bakunya bagus, kemudian manajemennya sudah bagus, ya silakan. Kalau memang dilihat bagus, tidak mungkin tidak diambil, Bapak. Terima kasih, Pak.
0: Betul-betul sekali. Nah, ini yang menjadi persoalan juga terkait dengan tadi ya, sudah clear itu terkait dengan supplier yang untuk sementara tidak ada apa, tidak bisa memasok. Nah, ini yang untuk kelompok rentan, untuk ibu-ibu hamil dan juga ibu menyusui yang harus, yang masuk juga dalam sasaran program MBG ini. Realisasinya kalau menurut Pak Jul, pemantauan Pak Jul sekarang ini bagaimana besarannya?
4: Izin Pak, untuk B3-nya soalnya sasarannya diperjelas lagi Pak untuk pertanyaannya Pak.
0: Ya, untuk yang tadi yang ibu-ibu hamil, ibu menyusui, itu sejauh ini hasil pengamatan dari Pak Jul dan juga dengan bersama dengan teman-teman, itu realisasinya sudah maksimal atau bagaimana? Apakah sudah menyentuh seluruh masyarakat yang tadi yang ibu hamil dan juga menyusui? Silakan.
4: Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau untuk khususnya ibu hamil, balita menyusui, kalau dari kami sendiri melihat di lapangan memang belum semuanya Bapak ya. Jadi belum semuanya yang bisa dihandle. Karena memang untuk penerima manfaat balita atau B3 yang bisa biasa kita sebut B3 ini dari dinas kesehatan juga kan melayani. Jadi memang kita itu kalau kemarin dari hasil kegiatan bahwa harus ada perbedaan antara yang dilayani oleh Dinas Kesehatan sama yang dilayani oleh Badan Gizi Nasional sendiri. Karena takutnya sasaran yang kita, misalnya sasaran satu penerima manfaat B3, kemudian disuplai makanan yang terlalu banyak gizinya, takutnya malah obesitas bukan lagi bergizi. Jadi kalau terkait daripada sasaran-sasaran itu tentunya belum semuanya terlayani. Karena memang ada beberapa SPPG yang itu penerima manfaatnya masih di bawah daripada 1.000 karena SLHS-nya juga belum selesai, masih ada yang sementara pengurusan belum keluar, maka penerima manfaatnya tidak bisa dimaksimalkan sampai dengan 3.000 penerima manfaat Bapak. Jadi kalau untuk implementasi di lapangan kalau kami lihat memang masih banyak kekurangan, hanya saja memang dari Badan Gizi Nasional sendiri dengan adanya pergantian kepemimpinan yang baru dari pimpinan juga masih mau mengupgrade daripada sistem yang ada di dalam SPPG dan di dalam BGN sendiri Bapak. Terima kasih Pak.
0: Oke, baik. Bisa ditahan dulu ya Pak Julkifli ya. Nanti bisa kita akan tanyakan lagi dengan hal-hal yang penting lainnya. Saya ke Pak Abbas dari Kepala SMA Negeri 1 Telaga. Ya, monitor Pak Abbas. Ya.
3: Oke, Pak, siap. Terima kasih banyak, Pak.
0: Ya. Untuk di SMA 1 Telaga bagaimana Pak? Apakah sekarang sudah menerima MBG? Apakah sekarang sudah berhenti untuk sementara atau mungkin ada hal penting yang disampaikan terkait dengan MBG ini? Silakan, Pak Abbas.
3: Ya, alhamdulillah Pak. Terima kasih untuk saat ini untuk program MBG ini di SMA Telaga alhamdulillah berjalan lancar ya. Untuk penerima manfaat khususnya untuk dari kelas 10 itu memang saat ini masih terkendala karena terkait dengan permintaan data dari SPPG, sehingga untuk kelas 10 itu belum terpenuhi karena mereka juga masih masih baru. Insya Allah kami tetap berupaya supaya tetap semua bisa dapat MBG ini. Jadi yang terrealisasi saat ini adalah baru kelas sebatas kelas 12 dan kelas 11.
0: Berapa banyak itu Pak? 200, 300 atau 500 orang?
3: Ya sekitar, ya sekitar 600 lebih Pak.
0: Oh, 600 ya. Lebih ya.
3: Iya, karena jumlah siswa.
0: Harus segera mungkin ya. Coba yang untuk yang anak-anak kelas 10 ya, kelas 1 SMA itu penting sekali itu Pak, karena memang juga mereka apa namanya sejak dari SMP sudah menikmati MBG, kok tiba-tiba SMA tidak ada gitu, malah dipertanyakan oleh mereka. Ya, mungkin ada
3: jadi,
0: ada
3: jadi bukan tidak ada. Jadi kayak dia

0: sajikan. Jadi selama ini belum ada hal-hal yang kurang berkenan terkait dengan pelaksanaan MBG di khususnya di SMA Negeri 1 Talaga.
1: Oke, baik. Ditahan dulu ya Pak Abbas ya. Saya kembali ke Ibu Yati, Ibu monitor Ibu. Dibuka mikrofonnya Ibu. Tadi ada disebutkan juga bahwa memang ada supplier-supplier ya, para pelaku UMKM atau masyarakat-masyarakat yang berusaha juga membangun kerjasama dengan dapur, SPPG begitu ya. Tapi untuk sementara karena memang SPPG yang tempat mereka kerjasama ini untuk sementara masih ditutup, memungkinkan tidak mereka bekerja sama dengan Ibu. Mungkin atau ada yang bahan-bahan makanan yang diperlukan agar lebih banyak begitu, silakan Ibu Yati.
2: Kalau dari kami Pak, pihak yayasan itu membuka kesempatan untuk UMKM yang ingin bekerja sama. Namun kan juga kan punya persyaratan seperti yang Pak Zul bilang tadi, penawaran harga, terus lokasi, karena Pak kita juga tidak bisa mengambil dari UMKM yang terlalu jauh dari lokasi SPPG kami untuk menjaga kualitas bahan baku itu sendiri. Jadi selama lokasinya masih dapat di sekitaran SPPG kami ya, dan harganya cocok kan di saat ini.
1: Oke, pada dasarnya tetap diterima begitu ya. Kalau yang sekarang ini yang dibutuhkan begitu apa Bu mungkin? Yang paling banyak dibutuhkan mungkin ayam atau apa?
2: Rata-rata Pak, kalau sekarang untuk ayam dan daging itu banyak supplier, tapi yang bisa memenuhi kualitas dan standarnya kami itu mungkin hanya beberapa, karena sekarang kan kita sudah wajib halal, wajib sertifikat-sertifikat lainnya, maka kami juga itu harus memverifikasi di lapangan bahwa cara penyimpanan mereka, cara penyembelihan mereka, dan terutama rumah potong ini bersertifikat halal atau tidak, seperti itu, karena itu akan berkaitan terus Pak.
1: Oke, jadi
2: benar-benar. Jadi kalau yang paling dicari itu ya ayam dan daging sapi yang punya sertifikat halal dan berkualitas, seperti itu.
1: Ya betul, karena memang saya pernah lihat juga Bu itu di tempat-tempat, tapi bukan di tempat pemotongan ya, masih di kawasan ya bisa disebut pasar kecil lah begitulah. Ada yang ayam yang ya, ayamnya dipotong begitu Bu, terus langsung dibuang di apa di ya, tong yang ada airnya begitu. Nah, ini bisa saja ayam ini mati bukan karena disembelih tapi karena mati tenggelam gitu. Itu masuk juga dalam apa namanya penilaian-penilaian dari yayasan untuk bisa menjalin kerjasama Bu ya.
2: Iya, karena pasti kami verifikasi di lapangan dulu Pak. Kami langsung ngecek, ya itu langsung ngecek dengan SPPG di supplier masing-masing.
1: Oke. Yang paling parah juga saya pernah lihat itu Ibu ketika setelah disembelih ya ayam, terus langsung dilempar di air yang mendidih begitu. Aduh, padahal kan dibiarkan ya, mati dulu ya. Itu masuk ya hal-hal teknis begitu ya Bu. Ya, kalau yang untuk yang
2: karena itu menentukan halal dengan tidak.
1: Betul. Kalau hewan-hewan besar seperti sapi tadi yang disebutkan mungkin ya untuk kualitas dagingnya itu apa proses penyembelihan termasuk juga bagaimana daging itu disiapkan benar-benar higienis itu masuk Ibu? Ada standar khusus begitu dari yayasan?
2: Ya. Satu rumah pemotongannya harus rumah pemotongan yang bersertifikat halal. Terus jurusan daging juga harus tersertifikasi Pak. Ini yang memang menjadi kendala kami, karena yang bersertifikat halal dan yang kualitasnya dijaga itu harganya agak sedikit lebih tinggi ketimbang yang kami beli apa adanya, seperti itu. Jadi memang kami ada sedikit masalah di situ. Cuman setelah berkonsultasi dengan supplier bahwa kami ambilnya dalam jumlah banyak dan kerjasamanya kami perpanjang, kita kontraknya 6 bulan selama Bapak bisa menjaga kualitas, maka dia mau mengikuti harga pasar.
1: Oke. Ada isu ini Bu, pernah juga saya lihat ya. Tapi apakah benar atau bagaimana itu memang perlu klarifikasi juga langsung dari seperti halnya dari pihak yayasan. Kalau tempat tempat nasi itu Bu, ini kan nasi dalam jumlah yang banyak ya, satu paket ada ribuan yang disajikan. Tempat nasi

0: aksi itu Bu, kalau yang itu memang ada wadahnya begitu, wadah yang besar atau hanya di meja aja begitu terus di apa dicemplung dibuang aja di apa ditaruh di atas meja, atau memang ada standar khusus Ibu? Saya pernah lihat itu memang agak-agak ngeri saya ngelihatnya Bu. Ibu pernah lihat ya video itu?
1: Iya. Iya.
0: Ya. Bagaimana Bu?
1: Jadi kalau memang standar bagian itu kita harus ada rak ya Pak, rak kayak rak proofing roti seperti itu. Terus kita ada stainlessnya nanti dicover di situ untuk bikinkan nasi tersebut sebelum masuk ke ompran seperti itu Pak.
0: Jadi memang harusnya ada wadah begitu ya. Makanya ya, saya pikir itu awalnya cuma hoax itu. Tapi benar adanya ya sebenarnya Ibu ya. Aduh, marah juga nih sebenarnya kalau memang dalam hal dan itu dimakan oleh anak-anak kita loh Bu, bayangin. Jadi saya juga agak geri-geri kalau ngelihatnya. Padahal kita di rumah saking higienisnya itu anak-anak itu, saya kalau ini kita tidak beri izin kalau belum cuci tangan begitu Bu. Ini malah makanannya yang aduh parah juga nih. Baik, Ibu Yati dan juga Pak Jul. Oke, ada Pak Jul, monitor Pak Jul. Ini kalau terkait dengan standar-standar tadi yang disebutkan yang memang menjadi harus dipenuhi oleh yayasan termasuk dapur itu sendiri Pak Jul, harusnya ini bisa sebenarnya mudah ya diimplementasikan, bisa dilaksanakan oleh para penyedia dapur MBG itu sendiri. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka sampai mereka harus membuat apa namanya hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, contohnya untuk pembuangan air begitu, padahal kan mudah untuk kita bisa atasi begitu. Buktinya SPPG yang lain tidak ditutup, mereka bisa menjalankan begitu, atau memang karena memang asal jadi begitu, atau kesannya seperti apa menurut Pak Jul?
2: Ya baik, terima kasih Bapak. Jadi kalau dari kami melihat sebenarnya ini bukan persoalan masalah asal jadi, hanya saja memang program yang menjadi prioritas presiden implementasinya di lapangan itu memang perlu apa namanya masih mendapatkan hal-hal yang memang yang belum sesuai. Nah, sementara memang aturan dari Badan Gizi Nasional di 2025 itu kan kemarin ada aturan terkait daripada luas daripada bangunan itu kan minimal 150. Jadi memang pada dasarnya mitra-mitra yang di awal membangun itu ya mereka mengikuti seperti itu. Tapi dengan adanya perubahan-perubahan juknis, maka perubahan-perubahan itu membutuhkan waktu. Jadi membutuhkan waktu. Nah, ada beberapa mitra yang memang menyesuaikan diri dengan juknis yang dikeluarkan dari Badan Gizi Nasional, tapi ada juga mitra yang memang sudah membuat ini, kenapa harus diminta lagi, kenapa? Jadi memang di lapangan itu ada mitra yang ikut dengan aturan, ada juga mitra yang memang masih bertahan dengan pendapatnya sendiri. Nah, ini kadang yang menjadi alasan kadang-kadang kenapa SPPG itu ada yang didapati kejadian, ada yang tidak yang baik-baik saja seperti itu, Pak. Tergantung daripada mitranya juga di lapangan bagaimana mitra ini menyikapi daripada aturan yang ada di Badan Gizi Nasional. Ada juga kayak seperti beberapa dapur yang disuspend kemarin kan itu kan sudah banyak yang dibuka juga karena memang mitranya juga mau ingin bekerja sama dan mau membangun, mau juga memperbaiki fasilitas yang ada, mau melengkapi juga fasilitas yang ada. Pada dasarnya itu untuk bagaimana supaya pelayanan kemudian makanan ini bisa higienis seperti itu Bapak.
0: Oke, Pak Jul. Data terakhir yang kami dapatkan itu ada 11 SPPG yang ditutup. Nah, dari 11 SPPG ini, apakah sudah ada yang kembali dibuka? Atau ada lagi SPPG yang sudah ditutup sementara? Atau memang ke depan lagi akan ditutup lagi dari 11 tadi? Kita update datanya. Bagaimana Pak Jul?
2: Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi terkait daripada data yang 11 Bapak sampaikan tadi, untuk saat ini beberapa SPPG yang ditutup itu memang sementara pengajuan terkait daripada pembukaan suspend. Nah, itu memang di kami kalau kemarin-kemarin agak mudah ya Bapak ya untuk pembukaan suspend. Kalau untuk sekarang memang untuk pembukaan suspend ini Ya, masih agak ribet karena memang permintaan dari Badan Gizi Nasional sendiri terkait daripada fasilitas bangunan itu memang benar-benar diperhatikan. Maka dari itu mitra atau yayasan-yayasan yang ingin membuka suspennya memang agak beberapa agak memakan beberapa waktu, Bapak.
0: Oke.
2: Terkait daripada misalnya di kemudian hari penambahan suspend itu tergantung di lapangan. Karena untuk suspend itu sendiri kan bukan hanya terkait daripada fasilitasnya. Seperti beberapa SPPG yang penutupannya bukan karena fasilitas, akan tetapi karena ada kejadian menonjol atau misalnya administrasinya yang tidak sesuai atau mungkin ada permasalahan lain yang mengakibatkan pendistribusian makanan itu terhambat, maka dari Badan Gizi Nasional khususnya bidang pemantauan dan pengawasan akan mensuspend dapur itu untuk diberhentikan sementara, masalahnya diselesaikan baru bisa dibuka kembali, Bapak.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Ada line telepon, silakan kita buka. Bagi pendengar yang ingin bergabung, line telepon bagi Anda yang ingin menyampaikan saran-saran dan juga masukan-masukan. Tadi juga ya di kopi pagi ya, di jam 7 pagi, banyak masyarakat yang menyampaikan, oh ya kualitas makanannya, kalau bisa MBG-MBG sekarang ini kualitas makanannya yang perlu kita perbaharui, perlu kita update begitu. Ada line telepon, kita buka sekarang ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, kecil sekali suaranya, Bapak. Halo, Pak.
3: Halo.
0: Ya, halo, Pak. Dengan
3: sudah keluar di speaker ini, Pak Moderator.
0: Oke.
3: Okay. Oh, ya, sudah ada.
0: Oke, sudah ada ya. Oke. Okay. Pak Sudirman, silakan Pak Sudirman.
3: Ya. Narsumnya dari mana saja ini?
0: Dari MBG, ya, pastinya. Dari Pak Julkifli Kumalai. Beliau itu sebagai koordinator untuk SPPG di Provinsi Gorontalo. Kemudian juga ada dari Yayasan. Ini dari Yayasan Kumalai. Ini salah satu pendiri ada beberapa SPPG, termasuk juga dari pihak sekolah. Silakan Pak Sudirman.
3: Lagi tidak ada suara.
0: Halo Pak.
3: Mati-mati ini.
0: Halo Pak Sudirman.
3: Ya halo.
0: Ya silakan Pak Sudirman. Pertanyaannya Pak Sudirman.
3: Terima kasih untuk para narasumber. Yang sebenarnya ini saya juga tidak mengkritis ini, tapi soalnya juga ada dari pihak pemerintah atau dari yang ada. Tetapi tidak apalah.
0: Ya, halo. Halo Pak Sudirman. Terputus. Wah, wow, sayang sekali ya Pak Sudirman ya. Bisa masuk lagi? Suaranya justru suaranya Pak Sudirman yang kecil ya di yang masuk di studio kami tidak begitu kedengaran. Ya. Tadi juga disampaikan di ada penelpon-penelpon sebelumnya ya dari Alim Boto termasuk ya, ada juga Pak Furkon juga dari Pohuwato juga menyampaikan terkait dengan kualitas makanan dari MBG itu sendiri yang perlu kita perhatikan bersama. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Ya.
0: Ya, silakan Pak Sudirman. Suaranya bisa ya. Dikeraskan.
3: Jadi terus saya langsung saja pada pertanyaan ya. Ini kan setelah saya menyimak apa yang dipaparkan ini semuanya hanya pelayanan secara teknis saja. Jadi saya ingin melihat secara nasional saja. Yang dimana bahwa war baru ini. Saya sempat mengutip dari beberapa media nasional bahwa ada suara dari aliansi ibu-ibu ya yang audiensi dengan DPR dalam RDPU ya. Itu ada beberapa hal yang disampaikan oleh para ibu yang mewakili. Di antaranya beberapa sorotan yang pertama adalah masalah sudah apa namanya tersampainya masakan ini sudah tidak hangat. Kemudian yang kedua adalah ini ibu-ibu itu merasa dilecehkan ya dalam penanganan masalah gizi ini karena ibu-ibu tidak ada kesempatan lagi untuk memenuhi gizi daripada anaknya bahwa mereka sendiri ibu rumah tangga itu sendiri yang lebih tahu bagaimana cara menyajikan nutrisi dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah masalah makanan yang tadi disampaikan sudah tidak hangat lagi dan lain sebagainya. Tetapi bahkan ada masalah yang disampaikan saat ini kan program negara. Belum kemudian ada beberapa hal yang menonjol di dalam hal yang disampaikan tadi ada keracunan dan lain-lain sebagainya. Itu seakan-akan dipertanyakan negara di mana. Bahwa pada saat keracunan itu ibu-ibu mempertanyakan kompensasi dari tidak ada. tanggung sebagai tanggung jawab negara, karena ini negara yang memberi makanan ini. Okay. Yang kedua adalah, apakah permintaan maaf dari pemerintah itu terhadap korban itu apa ada? Tidak ada juga, itu yang dipersolusikan. Yang yang berikutnya lagi, ada apakah ada ganti rugi secara sosial? Ini hal-hal yang disampaikan oleh para ibu, bahwa yang terakhir juga disampaikan bahwa korban daripada keracunan anak ini ada yang tidak memiliki BPJS. Setelah berhari-hari di rumah sakit menjaga anaknya, tidak juga kompensasi dari pihak pemerintah daerah. Okay. Pertanyaannya, apakah kalau ini untuk memitigasi, mungkin untuk Provinsi Gorontalo secara umum belum ada kejadian ini, tetapi ketika itu akan terjadi di kita, kira-kira apa yang menjadi upaya daripada penanggung jawab yang sekarang ini terhadap pemerintah, atau bagaimana tindakan daripada bapak dan ibu ini untuk memintai pertanggungjawaban baik dari negara maupun dari daerah.
0: Oke,
3: kira-kira baik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kita berikan kesempatan ya. Ibu Yati, tangkapannya Ibu Yati. Ini menarik ini. Kenapa MPG disajikan di sekolah itu sudah tidak hangat begitu ya? Padahal kalau kita lihat-lihat, paling jam 9 ya, jam 9 itu, jam 8.30-9 itu sudah mulai distribusi MBG ke sekolah-sekolah. Tapi kok makanannya sudah tidak hangat lagi? Ini apa masalahnya sebenarnya, Bu? Bu Yati?
1: Ada beberapa faktor sih, Pak. Karena kalau dari yayasan saya tidak tahu di tempat lain seperti apa. Kalau di yayasan kami itu sudah menerapkan prosedur bahwa proses persiapan itu dimulai dari jam 9 jam 10 malam. Untuk ron pengolahannya itu di atas jam 12 malam, bisa di jam 2 sampai atau jam 3. Jadi proses pengepakannya itu setelah subuh, Pak, jam 4 jam 5. Jadi proses pengantaran paket sekolah itu setengah 7 mereka sudah jalan. Jadi tergantung di sekolah masih lama ditunggu istirahat dulu atau seperti apa. Karena untuk TK PAUD itu kan setengah 7 sudah jalan. Dan kalau MBG tiba dan sudah langsung dikonsumsi, saya bisa anu itu masih hangat. Tapi kalau menunggu istirahat, saya tidak bisa memastikan itu masih hangat atau tidak, karena tergantung di sekolah pendistribusiannya seperti apa, karena ini beda-beda seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Pak Jol, kami monitor, Pak. Ini karena memang terkait dengan kebijakan, ya, terkait dengan tadi kompensasi ataupun permintaan secara sosial, ya, ganti rugi secara sosial bagi anak-anak yang keracunan begitu. Kalau misalkan karena memang ini program, kita tahu dari program negara, harusnya ketika ada kejadian-kejadian yang dikategorikan yang di luar kendali, maka negara juga ambil alih begitu untuk bisa menangani. Apalagi mereka yang tadi disampaikan, mereka tidak punya jaminan sosial untuk kesehatan. Silakan, Pak Jul.
2: Ya, Pak. Jadi terkait daripada itu, memang khususnya untuk saya pribadi, apa ya, saya juga masih mempertanyakan itu di Badan Gizi Nasional. Hanya saja kemarin ada seperti laporan kejadian itu, biaya itu ditanggung kemarin ditanggung oleh salah satu yayasan yang memang yayasannya atau dapurnya yang mengalami kejadian menonjol seperti yang disampaikan tadi. Itu biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dikeluarkan oleh secara pribadi dari yayasan. Kemudian juga kami menggunakan anggaran daripada operasional yang ada di dalam SPPG. Hanya saja memang kami masih meminta regulasi yang baku terkait daripada penggunaan uang operasional ini, karena terkait daripada penggunaan uang operasional yang ada di dalam SPPG ini kan pos-posnya kan sudah ada, Bapak. Jadi mungkin kami juga dengan memberikan masukan terkait daripada kejelasan uang operasional itu apakah bisa digunakan untuk biaya rumah sakit, daripada misalnya ada, mohon maaf, kita tidak minta-minta kalau misalnya ada kejadian yang menonjol, Bapak. Terima kasih, Pak.
0: Oke, baik. Jelas ya, Pak Sudirman, ya, dan juga mudah-mudahan ini juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Ini juga sebenarnya masuk dalam salah satu poin penting yang dipertanyakan oleh para orang tua, masyarakat terkait dengan, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi ya, mudah-mudahan. Baik, kita sudah berada di penghujung acara kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, Pak Abbas ya, Kepala SMA 1 Telaga. Mungkin closing statement Pak Abbas, silakan Pak Abbas sebelum kita tutup dialog ini di pagi hari ini. Oke, ada closing statement dari Bapak, silakan.
4: Ya, alhamdulillah untuk terkait dengan bagian khususnya di SMA Negeri 1 Telaga, sampai hari ini untuk pelayanan sudah bagus. Ya, mudah-mudahan kedepannya tetap dipertahankan, termasuk variasi-variasi menu juga yang diberikan kepada siswa. Ya, tolong dipertahankan bila perlu tingkatkan. Dan paling terakhir Bu, ini yang jadi masalah juga mungkin anak laki-laki yang mana porsinya itu katanya terlalu masih sedikit khusus laki-laki.
0: Okay. Porsi yang
4: jadi kalau sedikit, boleh katanya ditambah sedikit. Tapi kalau untuk perempuan, siswa perempuan katanya sudah cukup. Ya. Mm-hmm. Oke, terima kasih untuk dari saya Pak.
0: Oke, baik, terima kasih. Mungkin Ibu Yati. Silakan Ibu Kayati untuk closing statement, dan mungkin juga ada tambahan tadi ya dari Pak Kep. Mungkin kalau di ompreng itu dia ada labelnya laki-laki, ini untuk perempuan. Artinya kalau laki-laki itu ada gelunggu gitu. Biar silakan.
1: Iya,
0: Ibu
1: menanggapi Pak Kep. Kalau
0: di
1: ompreng itu kita harus dibedakan porsi besar dan porsi kecil. Semoga ke depan Pak Giro bisa dimasukkan, jadi masukan. Harus ada gramasi untuk anak laki-laki dan anak perempuan seperti itu. Kalau closing statement, saya hanya berharap di sini kan juga ada Pak Jul, ada teman-teman yang bisa menyuarakan, atau bisa mendengar dan bisa membantu kami sebagai mitra BGN. Semoga kami secepatnya mempunyai kepastian hukum terkait investasi kami, terkait kerjasama program ini, kita diberikan kepastian hukum seperti apa dan sejauh mana kita bisa bekerja sama seperti itu Pak. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Jul atau teman-teman yang ada mendengar di bahasa, mungkin ada KPPJ yang mendengar ini seperti itu Pak.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan aspirasi dari Bu Yati juga bisa kita perjuangkan bersama ya. Terima kasih Bu Yati sudah bersama-sama dengan RRI di pagi hari ini. Silakan Pak Jul untuk bisa closing statement dari SPPG. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Bapak. Jadi closing statement dari kami, pertama kami tetap akan memperbaiki pelayanan dengan adanya pergantian kepemimpinan yang baru juga. Kami berharap BGN kedepannya akan lebih baik. Kemudian juga saran-saran dan masukan juga kami akan sampaikan ke pimpinan yang baru, menjadi dasar daripada kebijakan-kebijakan yang baru nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak terkait daripada hal ini. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Tetap sehat, tetap semangat untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang mendengar. Insya Allah kami akan melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapak.
0: Baik, terima kasih Pak Julkipli sudah bersama-sama dengan RRI, Ibu Sri Mulyati ya. Terima kasih Bu Yati, terima kasih juga Pak Abbas. Terima kasih juga para pendengar yang sudah bergabung, sudah memberikan tanggapan-tanggapan sejak pukul 7 tadi ya. Banyak yang masyarakatnya menyampaikan aspirasi terkait dengan MBG. Dan mudah-mudahan ini harapan kita bersama, kualitas makanan dan gizi ini mudah-mudahan benar-benar bisa dirasakan dan memiliki dampak manfaat begitu ya, dari bagaimana kualitas dan juga kecerdasan dari anak-anak kita. Nah, karena memang ini muaranya adalah kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Kita akhiri dialog, saya Taufik Usman atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama dialog Gorontalo pagi ini. Dan Anda masih akan kami lanjutkan untuk kebersamaan kita di pagi ini tentunya. Anda bisa ikuti program Halo RRI nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 101.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
6: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk pagi ini kita lanjutkan kebersamaan kita tentunya di program Halo RRI. Kami menerima aduan Anda terkait dengan pelayanan publik dan juga kondisi infrastruktur Anda di sekitar Anda yang rusak ya. Di line telepon kami buka kesempatan untuk Anda bisa bergabung menyampaikan segala aduan ataupun juga keluhan di 0821964-8664. Dan kami akan tampung untuk aduan Anda, kami akan sampaikan ke pihak terkait untuk mendapatkan solusi ataupun tanggapan.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Ya pendengar di manapun Anda berada, Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango memberikan penjelasan terkait dengan video razia kendaraan yang viral di media sosial dan dilakukan di wilayah Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Polisi menegaskan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku hari Minggu 19 Juli 2026. Penjelasan ini disampaikan Kasat Lantas Polres Bone Bolango Ibtu Jeffrian Satangahu sebagai respon atas beredarnya video yang memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat mengenai lokasi pelaksanaan razia. Ya. Menurutnya kegiatan razia yang dilaksanakan pada Sabtu 18 Juli 2026 ini merupakan bagian dari tugas kepolisian untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran lalu lintas yang dilakukan setiap hari. Dilansir dari rri.co.id, Ibtu Jeffriansa menjelaskan, anggota Polri menjalankan tugas selama 1 kali 24 jam sehingga pelaksanaan razia dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan situasi di lapangan dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum.

Kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin memberikan atau menyampaikan aduan ya, terkait dengan pelayanan publik ya, kesehatan, pendidikan, ataupun juga kondisi jalan yang rusak, jembatan, penerangan, ataupun kondisi infrastruktur lainnya. Bisa Anda sampaikan di 0821 9664 8664.

Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo mengungkap tiga bentuk maladministrasi yang masih dominan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Temuan ini juga disampaikan Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin B. Putra saat menjadi narasumber pada workshop pelayanan prima dan keramahan petugas kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. Muslimin menjelaskan berdasarkan data Ombudsman, laporan maladministrasi yang paling banyak diterima adalah penyimpangan prosedur sebesar 31%, disusul tindak tidak memberikan pelayanan sebesar 28%, kemudian juga penundaan berlarut mencapai 17%.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
2: Ya, pendengar masih bersama kami di pagi ini. Silakan Anda masih kami berikan kesempatan untuk menyampaikan aduan terkait dengan layanan publik dan juga kondisi infrastruktur yang rusak di 0821-964-8664. Untuk aduan Anda akan kami sampaikan ke pihak atau dinas terkait untuk bisa mendapatkan tanggapan langsung untuk mencari solusi bersama ya. Ya, di line telepon silakan untuk Anda di kesempatan kali ini kita buka kesempatan sampai di jam 11 ya. Yang ingin bergabung, Anda bisa terus update informasi juga di portal resmi kami rri.co.id ya. Anda yang punya aduan terkait dengan layanan publik atau dari ya fasilitas publik yang tidak maksimal ya, bisa Anda sampaikan di sini, ataupun juga sarana prasarana publik yang perlu diperbaiki, Anda bisa sampaikan ya, dari sampah juga jalan, jembatan atau juga penerangan jalan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya. Kami persilakan untuk Anda, kita nantikan sampai di jam 11 yang nanti.

Pendengar di mana pun Anda berada, Bupati Pohuwato Saiful Mbuinga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala BNNP ya, atau Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo beserta jajaran yang hadir di Kabupaten Pohuwato untuk memimpin apel sekaligus memberikan edukasi pada aparatur sipil negara atau ASN tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Menurut Saiful, letak strategis Kabupaten Pohuwato yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah, serta memiliki wilayah pesisir yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mencegah peredaran narkotika. Melalui momentum Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026, pemerintah Kabupaten Pohuwato mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mempersempit ruang gerak peredaran narkoba dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta berani melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Saiful juga menekankan pentingnya peran keluarga khususnya orang tua dalam membimbing dan juga mengawasi pergaulan anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba maupun bentuk kenakalan remaja lainnya. Ia berharap seluruh ASN dapat menjadi teladan dengan menjauhi narkoba sekaligus berperan sebagai agen edukasi di tengah masyarakat.

0: untuk mendapatkan pengobatan yang dibutuhkan seringkali menjadi tantangan berat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program Halo RRI. Dan kita di ujung telepon sudah tersambung bersama Pak Lukman Usman, penyuluh pertanian, terkait bagaimana antisipasi gagal panen di musim kemarau. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Lukman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat.
0: Ya, Pak Lukman, ini bagaimana untuk antisipasi gagal panen untuk para petani yang kita tahu bersama saat ini kita sudah masuk ke musim kemarau yang diprediksi ini cukup panjang, Pak Lukman, ya?
1: Ya. Ya, memang musim kemarau ini sudah kita rasakan, ya, sudah ada kurang lebih ada 6 mingguan, ya. Jadi kalau untuk lahan-lahan jagung itu memang posisi yang tanam bulan-bulan Juni, ya, itu memang sebagian besar dia gagal panen. Ya. Kalau memang satu dua hari ini tidak ada hujan, dia akibatnya bisa gagal panen. Kenapa? Karena posisi sekarang itu kan sudah kering. Ya. Sudah masa, apa namanya? Sudah mau masuk masa generatif. Ya, kalau tidak ada hujan, mungkin ya posisinya bisa gagal panen. Antisipasinya mungkin dari awal kami juga sudah menginformasikan ke petani, karena ini prediksi BMKG kan sudah diwanti-wanti lebih awal. Ya, posisi kemarau itu dia dimulai dari bulan Juni.

0: Juni. Jadi kalau ada yang tanam dari bulan Mei, dia mungkin masih selamat dia. Tapi kalau tanam bulan-bulan Juni, nah itu kemarin saja kita ke lapangan, ada sebagian petani yang tanamnya itu, pas tanamnya itu, sampai sekarang belum ada hujan. Kalau untuk lahan sawah, mungkin bisa kita antisipasi dengan pompa. Kalau untuk lahan kering kan sumber air yang susah. Kalau termasuk di wilayah kami, di wilayah Bolehu Kecis, mungkin sumber air yang susah untuk dilakukan penyiraman. Kalau memang ada sumber.
1: Ya, halo Pak Lukman.
0: Halo,
1: Ya, silakan dilanjutkan, Pak.
0: Kalau memang ada sumber air, mungkin bisa diantisipasi dengan pengadaan sprinkle, penyiraman dengan menggunakan sprinkle. Tapi kalau memang kemarau panjang seperti ini, mungkin tidak bisa terselamatkan itu jagungnya.
1: Ya. Untuk jenis tanaman atau varietas apa yang paling tahan terhadap kekeringan saat ini, Pak?
0: Varietas yang tahan kekeringan, BRMP sendiri mungkin sudah meluncurkan ada beberapa varietas ya yang tahan kekeringan. Salah satunya itu varietas yang diluncurkan oleh BRMP Gorontalo, ada namanya Jakarin, ya?
1: Iya.
0: Jakarin, ya. Itu mungkin sedikit bisa tahan terhadap kekeringan. Tapi kalau pada fase pembungaan tidak ada hujan, itu lagi kendalanya.
1: Untuk menjaga kelembapan tanah selama musim kemarau, ini bagaimana, Pak Lukman?
0: Ini sekarang kalau di kita itu kan sekarang memang sudah iklimnya ya. Untuk menjaga kelembapan tanah mungkin ada beberapa cara, yaitu kalau ada sumber air ya salah satunya itu kita harus melakukan penyiraman.
1: Iya.
0: Kalau memang tidak ada sumber air mungkin tidak bisa, karena ini sudah iklim, tidak bisa kita buat apa-apa. Cuman kendalanya kalau dari awal ya, untuk mengantisipasi itu mungkin petaninya itu kita bisa daftarkan di asuransi tanamannya itu sendiri, supaya kalau gagal panen ini, Pak, setidaknya biaya modal itu bisa kembali.
1: Baik. Ya, terakhir Pak Lukman, bagaimana untuk para petani mendapatkan asuransi pertanian ini, Pak?
0: Itu bisa menghubungi penyuluh yang ada di wilayah. Nanti bisa dipandu kalau tetap untuk mendaftar di asuransi itu kan sebelum tanam harus bisa diinformasikan ke penyuluhnya. Dan tentunya akan mendata siapa-siapa yang petani-petani yang ingin mengasuransikan tanamannya. Nah, itu kan akan didata. Dan itu akan diinformasikan, diminta datanya, luasannya berapa, tempatnya di mana, nanti itu yang akan kemudian syarat-syaratnya akan diminta oleh penyuluh dan akan didaftarkan di asuransi itu sendiri, Kopindo.
1: Baik, Pak Lukman Usman selaku penyuluh pertanian, terima kasih Pak Lukman waktunya sudah bersama LRI di siang hari ini.
0: Terima kasih Pak.
1: Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Pak. Selanjutnya kita sudah ada penelpon yang bergabung dari Pak Asemi di Kabila. Silakan Pak Asemi.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Kalau kita melihat saat ini yang sangat memprihatinkan, buat istimewa kepada masyarakat ini tentang kekeringan, begitu banyak yang harus kita antisipasi. Satu adalah kebakaran.
1: Pak Asemi, bisa dikecilkan dulu volume radio monitornya, Pak?
2: Ya.
1: Dikecilkan dulu suara radionya.
2: Iya.
1: Baik, iya. Silakan.
2: Ya. Yang kedua itu adalah yang belum mengapusi karena sering saya dikatakan sampah. Karena melihat kekeringan sekarang malahan ada yang membuang sampah bilang sembarangan ya kasihan. Itulah masyarakat kita. Terus tanya mungkin narasumber apa? Bagaimana mengatasi kekeringan dan kita menanam? Saya sementara menanam Pak dengan memakai infus. Memakai infus. Apa itu infus seperti yang diinfus ke pasien atau infus buat sendiri? Jadi di infus itu menetes air Pak, menetes. Kalau ada yang mungkin belum pernah dengar, belum pernah lihat, boleh saja datang untuk melihat bagaimana itu infus untuk begitu tanam biarkan air menetes di situ. Seperti kemarin ada berapa orang itu yang dari Bongomeme. Saya sudah berikan tanaman. Nah, mereka bawa ke sana kurang lebih 6 pohon.
1: Okay.
2: Yang mereka bawa untuk ditanam di sana dengan cara memakai infus itu. Boleh infus seperti yang saya katakan tadi, bisa juga memakai bambu.
1: Iya. Pak Asami, mohon maaf tadi untuk aduan mengenai pembuangan dan pembakaran sampah itu kita sudah hubungi dari Camat Kabila dan Kadis DLH Bone Bolango ya, tapi belum ada respon ya sejauh ini.
2: Baik. Betul. Karena kebetulan yang saya sampaikan kemarin itu, mohon maaf ini bukan dengan kantor Camat Kabila.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Asami untuk
2: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk aduan lainnya pendengar kita masih akan nantikan untuk Anda, dan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0821-9664-8664 masih ada sisa berapa menit ke depan untuk Anda tetap bersama kami.

Ya, peringkat pukul 10 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Kita cukupkan untuk program Halo RRI di edisi hari Senin 20 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan untuk aduan yang mungkin belum sempat terjawab hingga saat ini. Kita dari tim Halo RRI masih terus menghubungi dari dinas terkait untuk bisa mendapatkan tanggapan ataupun solusi ya. Saya Azhar Yusuf dan juga gatekeeper Budi Akantu Nurdin Lasido tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti berita berbahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong dalo botia polima bandabandalo habali lo hulun dalo habali uhi walia me toli punto botia tehas din Daniel watia ta mopotunggololo iya. Mengudula awa mengota to Owo lo barangi wau haraga umona to bualemo dongo eenggade bolilio di pemalo lo bobotulo. Debo mawulu umalo bobotulo nabo malo lahei poli to haraga. I sistem pemantau pasar wau kebutuhan pokok mialo SP2KP to bualemo nursia lo otanggulai. Ngope-ngope mo botulato haraga beti malita. To ui lalu itu sampe lo botulo muhetu tolihu to ungo kilo. Sabu iilangi owo-owo lo malita. Nabo masa tia halaga lo malita malo lahei bolo-wolo mopulo lihu to ungo kilo. Odito olo piala tula malo lahei haraga lio. Sabu mangolo di minggu mola beti lo botula to haraga. Lo obotula haraga lo barangi beti sabu iilangi owo luo lo barangi beito. De lo piala tula uau pia mo puti. Donggo haharapu mondolipu uwe wo mai. Nabo ua numalita uoluo luo tohulon dalo. Haraga lo barangi odelo sombako mato imato uanu bolo haraga mo botulo mati deh wolo pamalenda u mamantula iati.
1: Taua lodata. Taua merupakan gelar kehormatan adat. Sedangkan data berarti banyak yang terkandung maksud negeri ini banyak kegiatan. Baik untuk meramaikan negeri maupun pembangunan yang bermanfaat untuk rakyatnya. Pemimpin ini banyak jabatan yang dipegangnya demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Berani membuat terobosan baru, teguh pendirian, dan peduli peningkatan sumber daya manusia. Pemimpin yang berkarakter seperti ini wajar dianugerahi gelar Taua Lodata.
0: Oduolo itu nonggolamnya tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. To u mo bisala mialo modulo hupa musi po upo uda abu huta wawa lama to jamani masatia boti. Hihi hede to pahamu malo teto teya. Dabo musi palalu beti po upo uda adulo hupa. Ikaba kesra to setda bone bolango Imran ga iplo otanggulai. Udonggo manusia tiali nabo mohi hede to pahamu. Nabo utie dilamai mo obibong. Tidiopo owoluo lo media sosial. Mati didahepa lo pahamu umewoluo. Nabo musi tanggungi to u lo polua lo pahamu. Alihu dilama o mo obibonga tunggulo ma mo buluhuto lo mola. Uma malihuata dutua. Umo dulu hupak buti musi ma popo wata delo. Totimi idu mohi hede pahamu. Musi pololo hela tonu pio hiyo. Tila ma omo hehendea tidiopo uma omo papatua. Pohile lio odela iya tilobone bolango po upo uda abu huta wawa lama u dilama omo totombuanga. Wau musi mohaharagawa.
2: Lomongo panggola. Wanu awali lio mopio, odito olo akhiri lio.
3: Jika awalnya baik, maka begitu juga akhirnya. Artinya kerjasama yang baik.
0: Odu olo itu donggo lamia tia tuhabali ubah bahasa lo hulon dalo. Ti wali kota adhan dambea lo otanggulai. To umo po opio he dalala buti de dilabo asi asalio mao. Musi kalaja mola mo aami pohua wa alo dalala buti dilabo pampo-pampola mola. To hamali wali kota utie tuau lo uro ya liolo. Wau dalalo dilamo hutomo piohu. Ukalaja liaboti musipoh wawa alo dalalo, tanggi, wau umonga supalu. Boli kalaja lo dalaboti dedila bomei mohilapita wakutu umanti lantu liomai. Na bowo lolo piohio lo kalaja boti. Anihu kahitu patu palato dala moto duo uamani. Kalaja lo dalala buti musi hi lenggo-lenggota. U musi popotu udula wolo upango uwoluwo. Dalalo ume lo aan dululo meo uhito ume mulo popo uda alio totahun buti. Pamalenda lo kota ma ilo tarageti. Dalalo tokota musi hipiohe. Mopepele hio olota bolo topo talato dala.
3: Boodelo dilalo tulidu.
2: Seperti lidah ular, artinya munafik.
0: Odu olo ito nonggo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulon dahalo. Dalalo trans molatolakea ode mohiolo kabupaten lo hulon dahalo ma opio hulio uma lo otoduo upangolonto pusat. Uolo mopulo miliar. Modata tama hemongi lo dalala uma lo ruru sabuti. Nabo ma ilo padulia mai lo Kementerian Pekerjaan Umum. To usulu lo pamalenda to daerah. Wau tahihulo ato bandayo pobo ide. Dalalo trans lakea mohiolo buti. Dalalo uhe pobaba langalo tau. Tidio pomongotani. Tato bandayo pobo ide provinsi Saprudin Bano lo otanggulai kalaja lo dalala buti ma bolo hepohi mawalo lakyati sabu dalala buti ma lo aantu dulo mao umai mo obu bulat detohu hasili lo mongotani dalalo wanu pio piohu mai mo oro dawa hasili lo mongotani boli mai mo oro dawa ekonomi tohu ngolak yati
2: lumadu lomo panggola
4: bo odelo polihu lo tundu
3: seperti mandinya timba artinya asal mandi
0: odu olo ito nonggo lamiyati atau habali ubah bahasa lo hulondalo Dabo, maapucu, tanu mahabali pulitio. Owoluo lo budaya to Indonesia, ti diopo, olanto to hulondalo, mambo, to umo po otoheta awota wauponua. To wolo talo budaya, uwe wolio mao, uma woluo to hulondalo. Budaya buti, musi popo duotolo, wau musi popo walisiola odemongo ditimoli. Ita olu-olu hula to budaya Romi Isa lo otanggulai odu data lo budaya to hulondalo palalu po odahalo wau popo duotolo budaya lo hulondalo mololimo wolo hilao molingo to owolu lo budaya uewo lio mao tuoto ujudu utanggulalio bineka tunggal ika Nabo to owoluo lo lai o jamani masa tia boti upalalu talualo mopo otoheta dudaha alihu dilalu moduo boti budaya. Owoluo lo teknologi masa tia boti bolo mai motomalia huhutu mea lo kalakuwani lo mongo ditimoli. Owoluo lo teknologi boti umali bubunggalo to upongotawala budaya uwoluo. Pilopo wali simai lo mongoti ombu.
2: Lumadu lo mongo panggola.
4: Bo ode lo pombolu, mo ondo tau.
3: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
0: Mongodlao mongo tato, tanu bo o odimola uma pilopo sambe umai lamiatia toh yang abutia insya Allah poli de mundudu ngaya toh yang apa endamain.

0: bisa. Ternyata suka belanja di sini juga ya. Kirain di supermarket terus.
1: Iya, Bu Rahma. Selain sayurnya di sini segar-segar, kan kita bisa dukung juga usaha pedagang kecil.
0: Iya sih. Tahu nggak, kemarin aku baca tentang pengentasan kemiskinan. Ternyata ada banyak cara yang bisa kita bantu.
1: Oh iya? Aku kira kita cuma bisa bantu dengan belanja sayur yang banyak aja.
0: Ternyata selain belanja, kita bisa ikut program-program yang mendukung usaha kecil. Jadi contohnya gini, ada pelatihan misalnya, bantuan modal untuk ibu-ibu yang mau mulai usaha.
1: Wah, jadi itu yang disebut pemberdayaan ekonomi ya? Bukan cuma memotivasi mereka aja untuk jualan sayur, tapi juga bikin mereka bisa mandiri dong.
0: Iya, betul sekali. Jadi program itu juga bisa membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung bisnis lokal. Jadi belanja sayur yang kita lakukan itu bukan cuma untuk perut, tapi juga buat masa depan.
1: Jadi kalau kita belanja dari usaha kecil, kita juga bantu mengentaskan kemiskinan. Dan kalau kita ajak teman, bisa jadi lebih banyak yang terlibat dong.
0: Bayangkan, belanja sayur sambil berbuat baik, kita bisa jadi pahlawan belanja.
1: Wah, keren tuh.
2: Bersama, kita membuat perbedaan. Belanja dari usaha kecil dan dukung program pemberdayaan ekonomi. Langkah kecil, dampak besar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Sudarman Samad, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menerbitkan edaran khusus terkait dengan perubahan jam sekolah pasca pelaksanaan nonton bareng final Piala Dunia 2026. Ini diungkapkan usai pertemuan secara virtual antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS Provinsi Gorontalo yang membahas kesiapan satuan pendidikan menghadapi momen ini. Ya, menurutnya aktivitas belajar mengajar pada hari Senin 20 Juli ini tetap berjalan seperti biasa, dimulai pukul 7.15 dan berakhir pukul 15.45 waktu Indonesia Tengah. Dalam penjelasannya disampaikan antisipasi terhadap kondisi peserta didik yang mungkin baru pulang menonton siaran final ini, ya. Sekolah mengisi awal jam pelajaran hingga istirahat pertama dengan kegiatan seperti kerja bakti, merapikan ruang kelas, menata meja dan kursi untuk persiapan pelajaran. Kebijakan teknis ini tegasnya sepenuhnya diserahkan ke kewenangan masing-masing di satuan pendidikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Pendengar, Anda bisa ikuti info lengkapnya di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual.

0: Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendingan Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, pukul 11 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang sudah bersiap untuk istirahat siang, ya kira-kira menu apa nih? Yang pas untuk hari Senin kali ini, cuacanya masih kayak kemarin-kemarin ya, panas, terik, dan kayaknya menu-menu yang segar-segar nih ya, yang pas untuk kita jadikan menu makan siang ya. Kami ingatkan juga untuk Anda muslimin dan muslimah untuk azan zuhur hari ini tepat pukul 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jumat.
1: Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan selanjutnya kita akan ikuti penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat berjumpa kembali. Saya Insya bersama Anda untuk siang hari ini. Dan tepatnya di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, semestinya kami menghadirkan untuk Anda dinamika olahraga langsung dari Pro 3 Jakarta. Namun untuk hari ini, secara digital kami belum dapat menayangkannya. Dan secara terestrial kami masih mengalami kendala. Untuk itu program siaran informasi berita olahraga ini kami akan alihkan ke program lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di ProSat RRI Gorontalo.
1: Kamu ngerasa gak sih sekarang apa-apa tuh mahal? Ke pasar rasanya dompet langsung ngos-ngosan.
2: Iya banget. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, kita kan mesti bisa nyiasatin kok.
1: Emangnya gimana caranya?
2: Ya kita mulai dari belanja secukupnya dulu, pilih pangan lokal, sama manfaatin bahan yang ada di rumah. Gak harus mewah, yang penting gizinya cukup.
1: Oh iya, telur, ikan, tempe juga masih bisa jadi andalan dong.
2: Betul, pangan hewani dan nabati itu sama-sama penting. Kalau diolah pintar, tetap sehat dan hemat.
1: Jadi, walau harga naik, kita tetap bisa jaga ketahanan pangan keluarga dong.
2: Setuju. Karena ketahanan pangan itu bukan soal mahal atau murah, tapi soal cara kita mengelola. Yuk, bijak memilih dan mengelola pangan. Hemat, sehat, dan tetap berkualitas.
3: Esensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Cinta Obama. Buku ini karya Asa Muhammadi yang dirilis tahun 2008. Cinta adalah kekuatan. Karena cinta dari sang ibunda Anne Dunham, Obama tampil percaya diri meski kulitnya berbeda dengan kebanyakan warga Amerika. Barack Obama mendapatkan cinta pada dua sosok perempuan untuk menopang karir dan menjadi orang nomor satu di Amerika Serikat. Keberhasilannya dalam menduduki kursi panas kepresidenan yang ke-44 dan ke-45 tersebut tidaklah mudah. Ada dua sosok perempuan tangguh mampu memberikan semangat dan support yang penuh kepadanya. Michelle adalah sosok perempuan dari kulit hitam, semampai, dan hatinya lembut, sehingga Obama kerap menampakkan kemesraan dalam ciuman dan pelukan. Romantika cinta Obama dan Michelle tidak terlepas dari sifat teguh Michelle yang membuat Obama tergila-gila untuk memiliki Michelle. Karena mereka berdua bekerja dalam satu kantor, sehingga Michelle tidak ingin melakukan pekerjaan dengan tidak profesional. Karena itu, Michelle sempat menolak ajakan kencan dari Obama. Kekaguman Obama dengan kecerdasan dan lembut hati Michelle membuat Obama berjuang mendapatkan cinta sejatinya tersebut.

101,8 MHz. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda hari ini? Saya Aisyah menemani suasana siang Anda yang begitu terik, begitu panasnya mentari di luar sana. Semoga ini tidak akan memberikan dampak yang berarti untuk kita. Dan memang di sini memang lagi berlaku panas ya, tapi ternyata melalui Instagramnya juga BMKG sudah memperingatkan pendengar bahwa cuaca ini tidak selamanya berada di seperti yang kita bayangkan ya, di tempatnya kita yang lagi panas, tapi ternyata di beberapa tempat ini lagi diguyur hujan. Bahkan BMKG sendiri itu memperingatkan atau mengeluarkan peringatan dini untuk cuaca di Indonesia, wilayah yang berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat. Wah, jadi ini udah mulai masuk lagi nih hujan-hujan di beberapa wilayah. Dan ini kesiapsiagaan adalah kunci dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrim. Kalaupun Anda melihat atau terdampak bencana di sekitar, ya bolehlah kita harus bersimpati, berempati, bergotong royong, dan ini melaporkan pada ada satu situs juga yang khusus untuk melaporkan dampak dari bencana, yaitu Lapor Bencana Bot. Laporan nantinya akan sangat membantu menjaga keselamatan bersama, dan ini pastinya mengurangi resiko bencana. Pendengar dimanapun Anda berada, waspada hujan lebat dirilis oleh BMKG untuk hari ini, yaitu Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Lalu yang diperingati agar siaga karena hujan lebat dan sangat lebat, sementara yang waspada tadi adalah hujan sedang hingga lebat. Nah, ada yang hujan lebat dan sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Yang wilayah ekstrim hujan sangat lebat itu nihil ya. Namun apapun itu, peringatan dini juga khusus untuk wilayah Banten, Jawa Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi Selatan itu harus mewaspadai angin kencang. Ya, pendengar, jadi itu pun wilayah yang harus menjadi apa namanya, wilayah daerah yang harus mewaspadai apa yang sudah saya sebutkan

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: The Power of Now, karya Eckhart Tolle, dirilis pada tahun 1997. Buku ini membahas tentang konsep spiritualitas dan kesadaran untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian sejati. Tolle menggabungkan prinsip-prinsip dari berbagai tradisi spiritual seperti Buddhis, Kristen, dan Taoisme untuk membantu membaca, memahami arti sejati dari sekarang. Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas tentang pertama, kesadaran saat ini. Tolle menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam momen sekarang, bukan di masa lalu atau masa depan. Bab kedua, mengatasi kekuasaan pikiran. Tolle memberikan pedoman untuk melepaskan diri dari perbudakan pikiran yang menyebabkan stres dan penderitaan. Bab ketiga, menghadapi penderitaan. Tolle mengajarkan bagaimana menerima keadaan dengan bijaksana dan mengatasi penderitaan melalui kehadiran penuh. Dengan membaca buku ini, pembaca diharapkan dapat mencapai pencerahan spiritual dan hidup dalam kesejatian.

Waktu itu sealbum ya dengan Ikke Nurjana di tahun 2009 kami hadirkan Aku Bisa. Ya, kita harus bisa ya, apapun itu kita harus lewati apa yang sementara membuat gundah gulana hari ini. Termasuk juga dengan melewatkan cuaca ekstrim dan perubahan iklim yang saat ini. Insya Allah ya, kita masyarakat Indonesia, walaupun kita tahu bersama wilayah kita banyak yang terdampak adanya cuaca ekstrim, kemudian yang namanya perubahan iklim, dan walaupun kita juga ada sebagian besar ulah manusia perubahan iklim ini terjadi, namun kita hingga akhir ini, hingga saat ini pun ya, tidak harus bersedih hati, dan kita berupaya apapun yang kita lakukan hari ini adalah sebuah bentuk dukungan terhadap bangsa kita agar hidup dalam kondisi yang sehat dan tentu tidak membuat satu kerugian terhadap lingkungan kita. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, dari informasi juga yang ada bahwa cuaca ekstrim dan perubahan iklim yang memang menjadi tantangan nyata bagi pertanian dunia saat ini, adanya gelombang panas, kemudian terjadinya kekeringan sampai keterbatasan air ini tentu bisa menekan produksi pangan di berbagai negara. Jadi Indonesia juga menghadapi resiko yang sama ya, karena penguatan produksi dan mitigasi terus dilakukan. Ya, kalau sekarang ini Kementerian Pertanian melakukannya melalui pompanisasi, rehabilitasi irigasi ya, direhabilitasi, kemudian dilakukan percepatan tanam. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan benih unggul yang memiliki mekanisme pertanian juga. Jadi di tengah ketidakpastian iklim global, produksi beras Indonesia ini walaupun begitu masih diproyeksikan tetap kuat dan produksinya yang meningkat, stok yang terjaga. Inilah yang jadi modal penting untuk bisa memastikan pangan tersedia bagi seluruh masyarakat Indonesia, memperkuat ketahanan pangan, dan insya Allah membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif. So, siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita? Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Raisa dan Andi Rianto lewat lagunya Bahasa Kalbu. Nih bahasanya udah bukan bahasa kalbu lagi nih, karena kalau sudah berseliweran di mana-mana udah bukan bahasa kalbu lagi. Bisa dibayangkan ya kalau tadi bagaimana wajah-wajah orang yang menyesalkan kenapa Argentina kalah. Iya. Ya ada berkutiknya Argentina di final Piala Dunia 2026 mengundang banyak reaksi ya di seluruh dunia. Tetapi itulah sportivitas. Di lapangan memang ditaklukkan dengan sportif bahwa kekalahan itu berada di Argentina. Dan jadi trending topic yang ada di media sosial. Keluarlah ada meme-meme yang kocak bertebaran ya. Pagi tadi aja anak saya langsung mengeluarkan stiker kekalahan Messi duduk di atas rumputnya. Lucu juga ya, dan inilah kenyataan. Membahas tentang gak berkutiknya Argentina di final, ada banyak meme yang keluar hilir mudik masuk di media sosial. Ada klubnya Messi juga tidak secara tak terduga itu hanya berhasil bikin 3 kali tembakan dengan 0 yang mengarah ke gawang. Dibandingkan Spanyol itu sampai 20-an tembakan. Sudah kalah Argentina juga nih harus jadi sasaran olok-olok warganet sekarang ini. Jadi ada meme seorang pria menggunakan kaos Argentina dan duduk di atas di lantai, kemudian dalam 125 menit ditulisnya enggak ngapa-ngapain. Lalu ada yang membuat meme saking jarang banget dapat serangan bola, dibuatlah meme seorang kiper Spanyol yang bisa sampai duduk santai dengan bangku kayunya yang kecil duduk di depan gawang sambil minum es cekek. Artinya cukup lama ya nunggu bolanya nyampe ke sini. Ya saking Spanyolnya juga bertahan kuat di depan gawang. Dan memang benar-benar Spanyol memainkan bola dengan baik tanpa ada seolah-olah tidak ada perlawanan. Nah ada lagi meme yang berikutnya, gara-gara kalah di final matahari di bendera Argentina jadi nangis. Lucu-lucu ya semuanya. Ada lagi nih, kalau boleh bawa tablet ke lapangan, Unai Simon bisa Netflix dan chill call sambil nungguin serangan dari Argentina. Yaelah sampai gitunya ya. Meme-nya si Messi juga lagi nangis, kemudian dengan posisi Messi benar-benar dibuat tidak berkutik sama Rodri, ya kayak diikat pakai tali biar nggak bisa bebas gerak gitu ya, banyak sekali, dan itu buatan AI semua nih, banyak sekali. Kita akhiri sampai di sini pendengar, kita jumpa lagi di program berikutnya. Dahulu Unta Lalipu untuk Anda di jam 13 atau jam 1. Kami hadirkan 21 persembahan berikut. Terima kasih untuk Anda, tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Nau.
1: Ya, saya.
0: Di sini dulu. Si Papa Pe Uban ini so banyak sekali. Kata sekali ini kepala Nana.
1: Ih, Papa. Tidak boleh mau cabut itu Uban.
0: Iki apa tidak boleh mau cabut? Acak buka mar saja. Tidak ada pertahan ini. Gatal sekali, Nana.
2: Jika Uban dicabut secara paksa, maka akan mengganggu kesehatan sistem saraf otak, sehingga sinyal untuk membentuk pigmen rambut menjadi terganggu. Selain itu, mencabut uban secara paksa juga merusak folikel, akar rambut, dan selaput kepala.

Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah toto nululadeo hakula Allah Subhanahu wa taala. Pepetalu untuk mola ode talulo Allah Subhanahu wa taala. Tohi pulau itu tunggu lo tesa ati botia. Allah Subhanahu wa taala donggo longo himei olando hiango. Umo po olimo mota tubo ode olio ea tamola mahe tutu. Wau toto nulola umatilala mama apuo mailo Allah Subhanahu wa taala mopo na toto nulola upilo ahulio. Wau mopo ola minga mialo mopo pele hio toto nulola udilinilio. Salawati wa salamu wabatalu untuk ma'ode nabindo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggila bata ma'o ode ongo ngalak lio mongo sahabati lio wolo tonulata lo duduk ahi linga lio duanto tima-tima manga sare ati lio mongo dilawa mongo tato. Syukuru itu donggolo oto duo umuru usukuru hiango donggolo oto duo insyaallah itu au amiatia debohi sehatia hikuatia hi orijikia todulah hebotia tungkulo mola ahria wau utipei aminia amin ya rabbal alamin mengodula amongo tato tanduli ma dapat-dapato latiau tato. Todula uma lopang gato. Ngope elio de bomamo linga gato. Jo mo patuda adulahu. Tima bo ngiyong-ngiyoto. Bo titia li jum. Bo ngiyong-ngiyoto bo titia adulahu. Patu. Nah, ini. Popi helo maapoli. Mo patu. Bukan mpatu. Itu. Supaya itu karena anak-anak saya dengar. Mpatu adulahu. Nah itu karena tinggal Allah kan mendudua itu kan karena kebanyakan kita menyebutkan patudulahu lebih jubo pegana puah mota mo patudulahu itu alihujuda ma itu ma podudu alo tau keingat tilo mengotiom pun to eh mengom buau mengalau mengom pun to betiju. Nah itu betul juu balalu betul. Odi to Allah kata momboo, momboo ti bekas subi, dia. Wanu mencuci momboo, itu momboo itu mencuci. Wanu momboo bekas subi itu pak kesubi yang lembek, itu betul momboo betul. Dah uti betiju umusi popo bebek dah lo, karena saya lihat ada rental cuci ya, itu mombo. Jadi saya pikir petel kasubi tadi itu mah orang bawa cuci mombo, mombo itu kasubi. Wanu mencuci momubo, itu berarti imusi. Nah itu kan akhirnya karena turun temurun itu kita menyebutkan mombo sehingga generasi kita berikutnya mai polang gula Allah mombo itu tahu Allah mah dudu dua itu karena bo itu odung helingolio jadi enggak bo itu lo paham wali mongolio tahu itu ya bo ma polo pace bo keluarti ya Facebook botia judong ke dong ke atur wali yang pe yo ilangku maka la oleh Messi PE entah buti maka la oleh Messi PE entah buti Facebook lo hati aja walau maaf walau madil lo oleh Messi yo kita lihat baik itu sih jepuh wali ngoli opmai eh walau maaf walau tian walau tamai mai ma buti to Facebook juga walau maaf walau yo. Indo bedo, apa Facebook tu ye? Tidak usah TikTok. Jojo, hati allah tamai mana tidak? Allah maaf, allah beti. Jo, indo bedo, momu bo, baru jangan allah kita memaksakan bahasa jadi bahasa Gorontalo. Indo bedo, jamali itu memakusa memali bahasa Lokulontalo. Nak bedo.
imodung gaya lo kata cuci darah. Nah dia lo tak mau buat aduhu, itu kan? Dia lo tak mau buat aduhu ju? Ya, nak itu ke itu? Indah baik itu. Ia dia mao, dia mao, dia mao. Dia meja mahu lontar awak itu ju? Ya, uanu bahu membahu. Nah dia jalu. Kalau mak kita terjemahkan bingung ngom mau bingung ngom, itu kan? Mau tu tulungi ya, bahu membahu tiad kan mau tu tulungi ya. Ya, indah baik itu. Jabuti. Kalau mak jalan sehat. Nak mati gilang yo lo wudung kesenang yo dalam lab itu sehati. Yo. Nah itu mana lio beito. Nah, jalan sehat itu tahu lio tahina. Oh apa itu tak? Itu beito u tahu lon talolo. Itu hulon talolo. Dia u jalan sehat net. Wan jalan sehat beito hulon talon do. Ju, atu tu dah boi iya lo tahu mah walau putih hitang kulole walanti. Dah boi u jalan sehat beito. Nah, tahu nu tahina, oh abe itu terdalam, itu ujalan sehat. Nah, imu si makna apa odi? Nah, itu. Nah, itu, walau Allah rujuk, rujuk itu kan lopiyoh. Poliwan rujuk ke rumah sakit, lopiyoh lo rumah sakit, kan tidak mungkin. Uti jo, nah uti. Wah, memang mau pusingi. Temesi ujung tombak. Temesi ujung tombak. Dia pikir lagi apa Allah uti. Kan tidak mungkin temesi tunggi lo totobu. Kan tidak mungkin. Makanya buti mantu aja makan pergi. Buti jo. Jangan terlalu kaku. Makna ibu itu begitu. Nah itu begitu. Kuali walu Allah bahasa hulon dalo. Ada yang ditambah fonemnya, ada yang dikurangi fonemnya. Yang ditambah fonemnya itu gambar, gambari, ember, emberi, gitu kan? Itu kapur, kapuru, tiba-tiba burung, burungi, ingat, ingati, kelas, kalasi. Mesin, masina, niat, niati, wajib, wajibu, itu kan ditambah u itu kan, itu yang ditambah. Poli ada Allah yang dikurangi pak, ada yang dikurangi dalam tata bahasa Quran, ada yang dikurangi. Jawab itu kolak, kan makola, orang tu kolak tu minyak wangi, minyak. Sekolah, sekolah. Indah begitu toh. Kaca, ulo umut diterjemahkan kaca, ulo diterjemahkan kasa. Indah begitu. Kamu dekat dari kata kacang. Indah uti itu i mototoyonga. Wanu itu begitu cuma hilap kita begitu. Abu timah pacebuk mamali jo. Yo, indah begitu. Mamali pacebok lo hati abu pacebok. Pacebok lo prasat uti. Lo wer i. Yo. Yo. Bolo ma apolo. Ma ilo de wale mesti signal la miatian detek ula be to. Yo. Japo wali nyo mai. Nah, itu. Poli, ulu olo jangan kita paksakan jadi bahasa Gorontalo. Enggak be to. Amilo nao di rumah sakit endi lo dungga wali susteri. De bo suster pa. De bo suster. Wolo hulun dalo suster. Suster. Amilo baito. Yo. Wolo hulun dalo panggung. Panggung. Wolo hulun dalo tiket. Tiket. Yo. Itu diserap. Itu kan diserap. Wolo itu tata bahasa. Yo. Ilo tupita ma'alati atau di dok Profesor Dr. Suleman Bouti itu yang dikurangi begitu tanggula dia apokope tak itu dunghe ma'alati itu begitu poli wanu poli yang ditambah burung burungi ember emberi kelas kelasi itu begitu
nanggula lio para goge. Nah, poli wanu para goge ja pototo ulia poli beto kata poli pak. Mama hulon talon to apa pototo ulion to beto botia ai kata ingga jata lo atia poli uti. Jo, ingga jata lo atia poli uti tingkat bolo to olantolo. Tapi, ulo udu mede opa, lapor, lapor, lapuru. Jauh tiba-tiba lapur wajib wajibu dumede otio dua harkat a wajibu jo itu begitu karena bahasa lo hulon talo buti oh harkat lio ya itu begitu oh harkat lio indah itu ilongola harkat lio karena mengerti pun dumede boleh mulo lo lo alabi uile mulo olingulo daripada abis sedeh alip batasa uile mulo olingulio. Apa tak boleh di, ya boleh maafkan lah dan batin. Jo, nak itu baik tu jo, musi mau patu mau langgulo. Wanu mau patu, jangan patu, itu kan? Patu belahu, patu belahu. Itu, i anak-anak kita Allah mau duduk awalnya to. Nah itu, tidak boleh masa dia sampai-sampai saya lihat itu orang menulis, Jatan wolo. Jatan wolo. Oh, ilongala ati mehepah aku sali mengelo di bahasa lo hilau nana. Karena itu, banyak orang menyebutkan betul sehingga anak cucu kita menerima yang itu. Itu betul. Sebenarnya langkama, jatawa wanu wolo. Oh, karena itu Muhammad mengabuto jatan wol. Jo, walau maaf, walau poli itu. No, itu. Walau maaf. Tunggu, walau itu, walau itu. Walau maaf, walau ini. Nah, itu. Ma walau ti. Saya ke Facebook. Pak Indrawan Suleman. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Salam londo ula patobe. Jo, oh ula patobe timate ye. Jo, Talaga Biru. Masih Pak Indrawan Suleman. Dulu semangat tipa kuni beti. Makalah Argentina.

Dedek koloko ati paling kecilnya. Dedek walati bo pepe dute wal. Nah itu. Dan nama ulo tahu-tahu tu dalam ilah. Oh boy, ilah tanggal lima patah jalan masuk. Nah boleh lima inti bo pepe dua. Nah, ulo kan kata-kata itu dia bo maulo. Wano tidak ada ayam itu. Ya tinggal santai nonton. Menikmati saja. Gak ada di permainan ti. Gak ada di teknik begitu. Ya, saya suka di Argentina karena Messi. Jadi punya klub-klub. Nah itu boti. Ya, kalau orang main boti mak tembape, te dan lain-lain sebagainya. Pokoknya boti jahat paling latihan boti. Wah saya nonton. Wah melihat gimana caranya ti. Wololo operan kita titi. Ah itu kan kebanyakan operannya kan segitiga terus toh. Jo. Bahkan ada yang segi ampa. Bahkan ada yang diberlakukan segi lima. Tak, tak, tak, tak. Gagah. Itu, itu. Itu, itu. Bila helo hati ya, itu. Ya. Apa-apa. Ya, nah itu. Bantah, poli bola kaki betie. Begitu menang ju ayamnya. Sama, apa. Ma potasan, lapata opotasan, polimawawa yuwa tokendraan, ma konvoy, delo bandera lo supanyol, nde bilah uti. Jo, patala 17 Agustus betiju odi olo, delo ei bandera merah putih. Ya, nah itu baito. Nah itu, ibilai malo antia ulo ta malo polahu bandera. Buti bandera buti bandera lo negara utiju wanu tio makala laheme lo umpio he olo debo pohutua mau debo delo bandera to haragai mota ya bali uti pak hulu hulu lo boli tatono tapopo jagon to bali dongko hulu hulu lo kecuali bali tujuan masegi ampa jo wanu dongko hulu hulu lo uti di pemali pengakua makna nah. Jo, nuk itu awal magu awal poli ini. Jo, itu Bali. Bali diartikan bola. Nuk itu Bali ada diartikan lawan. Sebenarnya tidak tikulupu itu mo Bali awal tahtonu, mo Bali awal kulupu tonu. Itu kan. Nuk itu melawan itu. Bali itu lawan. Ya. Mau Bali awal tahun. Bodi atas lawan dia. Ilo ngalah. Allah bola tilang kula dia Bali. Apa ada kaitannya dengan itu? Karena mau Bali ya. Dendali. Ya donggo lo hulu boli itu. Itu anu lo itu. Itu nana eh. Ya. Donggo lo lo hulu boli. Itu anu lo boli itu. Itu itu. Baru poli. Itu menterjemahkan begitu kan itu menterjemahkan ijamelo jangan terlalu sibuk jo makna ipo tio patau itu uhulon talolo jo odi talo pengucapan oleh tau keinga buti tau keingo ada ente yaitu dan tanda hulonda lo hundu pentadio pandungo desa, pandungo wamilo, molandadu, pondolo, pentadu, pandongo, polandapo, iindupo, dindu uti, ndaubu, ndalengo, ndulongo, ndeungo, ndeuleti, harus masih. Ya, apapun tulisannya, mau teh mau de, mau deh itu tetap ndanya itu. Ya, nah itu. Ilong lama ode, karena ubah itu tomongo banggola bendera, tomongo banggola pandela di situ deh. Ilong lama karena Gorontalo. Topo milohu lawatia bukan penelitian lawatia tidak. Topo milohu lawatia.

penelitian wit. Ya, hilang nanti olah lide to kata bendera. Tama ngobanggola tanggula lio bandela. Tunggulo de to bandera betul ila lumia o de bandela beido. Ilongola hulon danda beido lalite karena del mimonto Gorontalo. Kira-kira kah demikian? Jo, walau maaf walau di. Walau maaf walau. Walau maaf walau entah. TikTok lo artinya judia lo. Jadi boto Facebook lo. Kontrol waktu dulu. Facebook lo RRI Gorontalo gitu lo. Yo. Ya untuk balo maabo. Sampai ini Opin Belgia. Belgia situ Ulatia bon negara Belgia malohua lingo le mulo pak pakuni onjo jo. Nah itu. Tingkat wow mudah balik tu. Mohama wow Mohama liyo. Yo. Nah itu baik ni nama karena walau tu nyamai tantu walau walau mah walau ti kuat walau kuat sabali dia tu alo balik hulu lo pak jo balik hulu lo jo walau maaf walau ti nak ti beti nak wabilah mau dah tak kalah tak ililangi tak allah tak iluntungi. Jo data ililangi data lo tak iluntungi. Jo kena pilih mak lo hati. Walau putih gula-gulan betul gula-gula putih tu kok dumuk lupa putih mah petata ya dek putih. Jo mak soba putih atau walau putih. Wah ya ada belali. Jo huh nana. Jo betul tak dalam tak dibelek itu mak lo ala awal hialo hati mam tak apa lo lale to. Enggak, nanti buat tiju. Ya, walau maaf, walau tim. Saya ke Facebook. Yang punya nama Ibu Ratna Ahmad Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuni, mau patu na'adulahu kuni, tota bongo. Insya Allah, mau nunggaya wali kuni hui lo. Oloti hulo jumaati jo amiatia mengadi to RRI wolo anak buah kuni jo hulo jumaati jo mengadi jo ya to duolo ode studio main jo lanjut. Di Pak Salim Nusi, Pak Salim Jo. Assalamualaikum, Jo. Waalaikumsalam. Donggo hilang semangat Argentina boja lohama. Oh, Argentina di situ Jo. Jo. Wati Allah do. Biar beton Argentina ti. Wololo taktik lingo liot to. Kalau saya lihat Pak, tutu wawa putiti tadi. Boloto adu mujur. Kalau saya lihat dari segi kekuatannya sama. Tinggal topo milo huloat ya sama. Utiti bolo adu mujur. Sampai itu oli kuni itu anu mohama. Pilma adu mujur. Karena utiti mas 1-2 apa bolo adu mujur ti. Baido. Tonu talah lahu olo ala. Tonton talah lahu olo ihi. Bolo ola ea ala tia itu. Pak Salim Nusi lo ala ya loati ya tinggal lo Argentina uti jalu hitu loati ya yo wanu lo hitu loati ya pilo pola hu loati ya ju de palalu nongko lah hu alati atau lutula apa tau pengit la loati ngang ngoti tidu pola hu timongon atu tu dah mau hamai. Ya no ade mawati ngangotingo titi detina na yang bola bongo botu de buma susa bol mangoti tidu huh bo wito apolo bol ma apolo yo na tata madla lanjut Pak Saba Indra Wan Sulaiman
hipatua lo bali loka. Hipatua lo bali loka. Ulo eh. Boli hipatua lo binde. Ma ma popo wate di binde mo popo wate lo patulo lau yo. Na indo baido. Eme mangyo tonggolan tongalo dulau tidak bo itu sama-sama jumo hile dua. Mohile dua ode oliota kawasa tio eya ta mulama he molimo mota tutu eya lo u mo a amila la mahluku patala itu mo a amila debu ma oto mo oto duo rahmati mo oto duo rahmati umatu hutalio mei didi yo sabu alu supaya ju toto nulola tili hapatao lo hutati mo to duo utumu mulo mea bo subur yo. Apa yang lo mau itu baik itu? Ya. Mau ngotong kau mau apa libitan tu mau ngotong. Lanjut Pak Jubedi Abdullah asalnya jamu papalata. Ya, itu baik itu. Asal kita bawa tu udah mana papa taruh ah. Itu baik itu. Ide kau lo papalata baik itu. Itu baik itu. Uti enti watiat dari mak de kantor mai. Tak tinggal to auto patu patu atau auto bawa pati mata itu tak itu nuhame buat dia to motor itu mak mau lo lo butuh he ombong lo tak oke ingat itu tinggal mak hi nenek atau dalalati asli itu asli anu polo yali baku dan mau lo lo butuh he ombong di mongolioti ngabo odelo eh ngah indo bedo awal ngabo lo lo ti indo bedo. Ya, dah itu sampai begitu mak. Sampai itu. Kenapa ini? Nih itu mau lo teh pembutuhan lo batasi. Bahkan sepanjang ini DP ayam menang tiap polim pembutuhan lo batasi kan tidak masuk akal. Itu kan? Ma malo lo patah atau ada abu. Jo. Itu baik itu. Ida bolo tak mengingo-ingo walau di dumal potulu hello walau. Ia olantia olantia film awat. Ia lo boh ida boh ilohe ya. Bo ilohe ya. Debo ma dikendalikan bolo bema oh alhamdulillah utima ilohiamu ai pahala wau ilohia to otuluhe itu kan kan tio mula mula ya de pahala lio kan tio to li mo alo mo ta bujama buayo enya alhamdulillah utima tila de pahala wau uti yo wau tio talo ta pudusa ulo lala ya de pahala uno noa ngesanangi lio. Lanjut, waloti Pak Soeharto Niode, wih, kamain di mata Jakarta Pak dungun-dungun elwati ya, yo TRRI digital buat itu Pak, dungun-dungun TRRI digital, yo di Pak Soeharto Niode, yo jatuh dong dong kok uti nomor liotis tau, yo ma waloti dong kok mau duduk tuh peku nih, temesi botie mungkin mai langgulo lati wito ya lo hindo lati tinggal lo kato oh mati itu udah boleh le iyo lo ti mongoli otali mongoli wa umo polahu tam polahe oli mongoli amula dia lu inti hiduli alo maol inti gak boti wopor betul lo buti da ilan tola dia ngobotu asli ilan tola dia ngobotu jo jo. Nah, walau di nak itu Pak Indrawan Sulaiman japi lo ngalio du alibapu to Argentina kuni ya lo wo jalo telepon me de lo atet mengolio njo telepon me ju popolah lo ati ya njo wa ma wo ya ma humolawang botung botut di mengolio koko beli mengolio ti de atutulo ma oi. Ya, Muhammad, ya bu untak kabur. Mana doa wanita asli? Wah, nanti, Ripanto Sau. Ih, enggak dia mau menang Spanyol, ente baru muncul aneh. Kamain ente ini aneh. Dia lolos Spanyol, ente ini. Atau Argentina. Nah, cuma lo tihalo kuni, iya lo juga baru muncul.
pendatang baru stok lama. Anjo, awal mabolo. Lanjut, beti bola kaki beti aju, beti Bali, ta lo hama hisanangia, ta ilhama leja upuli talo katalangan, itu kan? Ya, nah indo, ta lo hama hisanangia. Tak ilhamah leja puli talo katalangan itu ya. Orang maaf walau ti. Alhamdulillah me ilo puli tak aju. Ya. Enak beda hati ma. Olah ti aju bolong mbak uni lo puma patasi hui da. Beto una no ma. Ya. Bolong maaf walau. Lanjut. Yang punya nama Atna Awali. Ya. Assalamualaikum Pak Goni. Ya. Waalaikumsalam. Model lomo kabila bone hadir pakoni. Oh ya ya ya. Model lomo lo kabila bone. Jo. Ya, wala lo du potat tomola. Jo. Dia meto lami tito lami ati titi ada. Ya titi, titi itu poli ke kecoa ku itu kakarlang. Titi ada. Titi. Jo meto. Dia titi. Titi itu kakak lak. Lanjut. Jo, bolo maaf bolo ti. Adono. Ima tono ilo masa main inti. Baitu, hey. Sampai komentar tadi itu. Jo, bolo maaf bolo ti dah. Nah, uti buti jo. Minta, mulang-mulang gula baitu. Harus kita jelas, harus jelas utang-utang gulon do. Ya. Lanjut, Pak Arifanto Sa'u. Argentina solupa ti apu ka ita nyonyo pemilik tutula tango-tango pitu eh banari ah pitu beito pitu beito ilo dipatala tio wa tio lo hipitai eli enti lumut lupati ya karena tio lo bau tahu-tahu malu bolo walio maon deh walio anu popolahu tita titi walio nti adut lumo-lumo tutup boti boti goluti lumo-lumo tutup wali boleh pakai mekawa boti wali jala-jala lumo tutup wali nde mapai de ulup panim bulu ati ngoli itu nde buk wito nyod indah itu Allah maaf lanjut yang punya nama Atna Awali. Mohuna du poto kuni. Kuni lio jo. Yo. Tiamai utok kanawa ti Allah buti maung. Tok lamiati Allah. Pongonu hela mohu du poto tok lamiati ya. Buti mak tutuhi ju upitulo pulo meteri. Tutuhi buti ye. Buti utok to kantor buti upit. Tutuhi buti maung bolo. Haya-haya ada buti. Kan ada kawat penyangga iwanu ohuatalu poto itu humu-humu humu-humu itu ngono puluh beti kawat ohuatalu poto jadi humu-humu delo delo delo nilonti itu to alangkaya nyonya itu tipe li humu-humu ti maunu hete to baik mau hulu poto to ita tabe indo baik dojo ibu atne jangan jak bolo pekan luari bol maman moitomo. Yo, kita lola tiap itu makanya wati aja mau keluari, mau helat tiap bul mamal mau itu mau wati aeng, tutul ma itu ni, ejo, ejo, kalau maaf bu, lanjut, yang punya nama onal onal, assalamualaikum koni, waalaikumsalam, temesi mati yang ngolatia, mau ngahe halahala. Olo ti popio he olo Prans Mokore pohio pohio ole Prans Mokore kamai no umani nyo ati tati tinte aboli moimo ame buti tahi jago buti to dunia ti mo itu Bali mulolo he maiju buti tinggu lo hijago buti adia pohutong tango kulupu patamu luali olan to buti ato hulon dalo atu tulo ma okala. Wah, gua mau kubo meluali kudu pulau hati ya kalah. Hati yang ngolati yang itu pila deo.
ya Muhammad itu wanto lalamiati ya. Yo, mesti tu pilih dia itu. Oh, nenek dia mah pilih dia itu nana. Lanjut, yang punya nama Indrawan Sulaiman. Hematabuli nenek. To polu tu buat ditemesi. Pemailang gula lati lo puputoan. Mami to puputo lati to bulalo lo bulalo. Oh, no, no. Ilanggu lo balanga, yo. Ilanggu lo balanga ating ni blema. Oh, yo. Awal mabol lanjut. Bumai dulu buat awakku tu. Baru bantu saya upakuni. Tadi subuh saya ada pergi di Polelangan Tilamuta. Ada salah satu bos penampung ikan, makase-kase ikan, boto-boto, mabo uti, mau bapak lo sendiri kuni, karena malu iyo lo hama kuni. Disanang sekali, nyo, gak bapak lo sendiri ya, boto-boto, ima kuat pak, itu pak. Polantaran tio lo ama, malo ama to bataru olo tio uti. Dari duparan uti buti di pusing itu buti lo boto-boto uti jo. Karena malo ama to bataru itu, dumpul itu, kancang itu mah. Yo, bolo maaf, bolo uti. Nah, coba itu. Bumai dulu buti waktu tujuh mengontak-tak mengudulah, bolo pahilia lama apu. Indo bayi jo, nak indo putih mulang gula putih karena mada data ilua upaloati ya. Anak-anak juga menyebut empatu dulahu. Jadi perbiasakanlah menyebut yang sempurna. Mo patu dulahu bukan empatu, empatu. Mesti mo patu dulahu. Mo muboo bukan momboo. Indo bayo momu boo mencuci kain, mencuci apa saja. Kalau mombo kasubi itu pak, jo, itu enteri panto ah, bu enteri pancing kamar pada pun tak iya maya, jo. Bolo pahila lama abu cuma mengotak bolo maapuli, mengotak tentali jo, tentali mengotak tan bopo puli op mati dengan kata yang abu tin salah dan mengatu yang abu tama itu nama aku tu umai mau mut mangka aku tu lomai mau bubula enteri body tu buat yang main tu po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Sejak 2025 akhir itu karena Indonesia kebetulan kekurangan stok MDT, stok obat untuk program kusta, jadi pihak Kemenkes itu sudah mengadakan sendiri.
2: Untuk selanjutnya tim pemeriksa masih melakukan telaah substantif dan peraturan terkait untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Bisa saja dilakukan permintaan keterangan, bisa saja dilakukan konsiliasi,

0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah warta siang selengkapnya di edisi Senin 20 Juli 2026 bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Selamat siang pendengar. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi mengajak para ayah untuk menjadi teladan dalam keluarga pada peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tingkat Provinsi Gorontalo. Menurut Ida, keluarga yang kuat dibangun melalui peran bersama ayah dan ibu dalam memberikan kasih sayang, perhatian, serta pendidikan yang adil kepada seluruh anak. Ia menegaskan tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara anak laki-laki maupun perempuan karena seluruh anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tua. Wakil Gubernur juga mengajak setiap keluarga menjadikan momentum Harganas sebagai sarana refleksi terhadap pola pengasuhan yang telah diterapkan sekaligus memperkuat keteladanan orang tua dalam kehidupan sehari-hari.
1: Ayah sebagai teladan anak-anak kita. Tidak ada kata anak perempuan kesayangan ayah, anak laki-laki kesayangan mama, tidak ada. Dua-duanya adalah kesayangan kedua orang tua, kesayangan ayah dan kesayangan mama. Jangan membedakan kedua anak-anak yang berjenis kelamin berbeda. Sehingga itu bisa membuat seseorang terkucil, seorang anak merasa dibuli, dan seseorang anak tidak merasa disayang.
0: Peringatan Harganas ke-33 di Gorontalo dirangkaikan dengan Bahagia Christmas hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Gorontalo. Kemenduk Bangga atau BKKBN Bank Indonesia serta pemerintah Kabupaten Gorontalo yang mengangkat tema penguatan keluarga sekaligus edukasi transaksi digital dan pemberdayaan UMKM. Pendengar, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menutup secara resmi rangkaian kegiatan Bahagia Christmas yang digelar Bank Indonesia bersama BKKBN Provinsi Gorontalo dalam memeriahkan peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2026. Laporan Andi Sanga.
2: Rangkaian kegiatan Bahagia Christmas yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia bersama Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo dalam rangka memeriahkan Hari Keluarga Nasional ke-33 tingkat Provinsi Gorontalo resmi berakhir. Kegiatan tersebut ditutup secara resmi oleh Bupati Gorontalo Sofyan Puhi di lapangan Sports Center Limboto malam tadi. Dalam kesempatan itu, Bupati Sofyan menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Bank Indonesia dan BKKBN Provinsi Gorontalo yang telah memilih Kabupaten Gorontalo sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan. Sofyan juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat aktif dan mendukung suksesnya pelaksanaan Bahagia Christmas tahun ini.
3: Kegiatan malam hari ini adalah acara puncaknya. Kami atas nama perintah daerah, provinsi, dan Kabupaten Gorontalo mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua, atas kebersamaan para UMKM, pelaku UMKM seprovinsi Gorontalo, dan juga keikutsertaan kita semua dalam rangka mensukseskan pelaksanaan acara pada hari ini. Atas nama perintah daerah Kabupaten Gorontalo, kami ucapkan terima kasih pada para perwakilan Bank Indonesia yang kembali mempercayakan Kabupaten Gorontalo sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan Christmas tahun ini, juga kepada para perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo.
2: Kegiatan Bahagia Christmas berlangsung selama 3 hari, mulai 17 hingga 19 Juli 2026 dengan berbagai rangkaian kegiatan, diantaranya donor darah, tolso literasi keuangan digital, gerakan pangan murah, lomba dapur sehat atasi stunting, kris jelajah kuliner Indonesia, penukaran uang koin, lomba menggambar, lomba cipta puisi, hingga hiburan rakyat. Melalui berbagai kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya diajak memeriahkan peringatan Hari Keluarga Nasional, tetapi juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya literasi keuangan digital, pemanfaatan kris, pemenuhan pangan bergizi, serta upaya pencegahan stunting.
0: Pendengar, loyalitas dan profesionalitas ASN menjadi salah satu menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Bupati Bone Bolango Ismet Mile menekankan setiap pejabat diminta tidak menyalahgunakan wewenang karena setiap kinerja pimpinan tinggi berdampak langsung pada bupati. ASN memiliki tanggung jawab besar terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga diminta tetap berkinerja dengan baik.
4: Mari kita kerja keras, kerja bagus, dan jangan menyalahgunakan wewenang. Kalau tidak, jangan akumulasi yang terluka datang ini berpunyakan tanggung jawab lupa. Hanya berbuat dan jangan.
0: Ismet Mile juga menyoroti aparatur yang tidak disiplin dan berkinerja buruk. Pemerintah daerah akan memberikan sanksi tegas sebagai efek jera dan menjadi contoh bagi yang lain. Bupati menekankan dalam menjalankan tupoksi tetap mengutamakan kepentingan publik melayani masyarakat meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Musim kemarau berdampak pada produktivitas jagung di Gorontalo. Perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi baik jangka pendek maupun jangka panjang.
5: Petani jagung di Gorontalo dan pemerintah patut melakukan langkah-langkah mengantisipasi dampak kemarau. Perubahan musim seperti ini sangat berdampak bahkan gagal panen apabila jagung pada masa vegetatif dan pembentukan tongkol tidak mendapatkan pasokan air. Akademisi Pertanian UNG Profesor Iqbal Bahwa kepada RRI hari ini menyampaikan beberapa langkah harus dilakukan, terutama tetap mengupayakan pasokan air. Selanjutnya, pupuk organik dan pembersihan gulma juga menjadi bagian penting dilaksanakan agar tanaman jagung tidak berebut air dengan tanaman liar.
6: Jika kalau kita ambil ke belakang mengenai kondisi pertanaman jagung, maka yang perlu kita lakukan jika tanaman masih hidup tapi dia kekurangan air, maka yang pertama yang kita lakukan adalah penyiraman atau irigasi jika memungkinkan. Kenapa? Karena penyiraman ini pada fase vegetatif, terutama pada fase umur keluar tongkol, itu harus dijaga kondisi airnya. Minimal kita melakukan penggunaan mulsa untuk menghindari atau untuk mengurangi penguapan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membersihkan gulma sehingga tidak berebut air dengan tanaman jagung. Dan yang ketiga, bisa menambahkan yang namanya pupuk organik.
5: Selain penanganan jangka pendek tersebut, perlu juga jangka panjang menyikapi musim kemarau. Para produsen benih jagung juga diminta berpartisipasi menyediakan benih yang tahan panas dengan kolaborasi pupuk organik. Ini diharapkan petani tetap bertahan meski pasokan air ke ladang berkurang, tapi tetap bisa produktif. Taufik Usman melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menyampaikan anggaran pendapatan asli daerah PAD sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan kemasyarakatan di Kota Gorontalo. PAD Kota Gorontalo sebagian besar berasal dari retribusi dan perpajakan, pajak kendaraan, pajak pembangunan, restoran, rumah makan, dan tempat usaha. Indra Gobel mengungkapkan Kota Gorontalo merupakan kota jasa dan perdagangan dan tidak memiliki potensi sumber lain seperti pertambangan.
8: Untuk memperbaiki jalan, saluran, sampah, infrastruktur, itu adalah bentuk pembuktian kita dalam rangka memperbaiki kota dan untuk mewujudkan kota ini kota yang layak huni. Anggaran yang kita gunakan itu adalah dari PAD, selain dari APBD, tapi kebanyakan itu dari PAD. Kota ini tidak memiliki yang namanya pertambangan, industri, kita kota jasa.
0: Indra Gobel mengajak masyarakat menyukseskan program yang dilaksanakan pemerintah Kota Gorontalo. Seluruh program yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan. Menurutnya, sebaik apapun program yang ditetapkan, jika tidak mendapat dukungan dari masyarakat, maka program tersebut tidak akan berjalan maksimal. Laporan dugaan maladministrasi dalam pelayanan akademik di program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Gorontalo UNG masih didalami Ombudsman. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
9: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo masih mendalami laporan dugaan maladministrasi dalam pelayanan akademik di program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Gorontalo. Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Gorontalo Azhari Fahriansyah mengatakan, laporan tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan material setelah melalui rapat pleno sehingga kini memasuki tahap pemeriksaan. Menurut Azhari, tim pemeriksa saat ini masih melakukan telaah terhadap substansi laporan serta ketentuan peraturan yang berkaitan sebelum menentukan langkah lanjutan. Tindak lanjut yang dapat dilakukan meliputi permintaan keterangan kepada pihak terkait, konsiliasi maupun pemeriksaan lapangan. Ia menegaskan Ombudsman belum dapat memberikan kesimpulan mengenai pokok persoalan karena proses pemeriksaan masih berlangsung.
10: Untuk selanjutnya, tim pemeriksa masih melakukan telaah substantif dan peraturan terkait untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Bisa saja dilakukan permintaan keterangan, bisa saja dilakukan konsiliasi, ataupun bisa saja dilakukan pemeriksaan lapangan di kampus. Mungkin dalam waktu dekat ini sudah akan menyimpulkan, akan melakukan tindak lanjut seperti apa.
9: Laporan tersebut diproses melalui mekanisme laporan reguler, sehingga seluruh tahapan pemeriksaan akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Sebelumnya, pihak Universitas Negeri Gorontalo menyatakan menghormati proses yang berjalan di Ombudsman dan menyampaikan komitmen untuk memberikan data serta dokumen yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan.
0: Pendengar, Universitas Bina Mandiri Gorontalo saat ini telah membuka program studi doktor S3 Manajemen. Program doktor S3 Manajemen ini menjadi satu-satu prodi S3 yang hadir di lingkungan LL Dikti Wilayah 16, Gorontalo, Sulutenggo.
11: Universitas Bina Mandiri UBM Gorontalo resmi memperoleh izin penyelenggaraan program studi doktor S3 Manajemen. Kehadiran program doktor tersebut menjadi tonggak baru bagi pendidikan tinggi di Gorontalo karena menjadi program doktor manajemen pertama yang hadir di lingkungan LL Dikti Wilayah 16 yang meliputi Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo Dr. Ajis Rahman mengatakan, terbitnya izin pembukaan program doktor S3 Manajemen merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat atas kesiapan Universitas Bina Mandiri Gorontalo dalam menyelenggarakan pendidikan jenjang doktor. Menurutnya, kehadiran program doktor manajemen akan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi aparatur pemerintah, kalangan swasta, akademisi, maupun profesional yang selama ini harus melanjutkan studi doktoral ke luar daerah. Ajis Rahman menjelaskan pembukaan program doktor tersebut didukung oleh pemenuhan berbagai persyaratan yang ditetapkan pemerintah, mulai dari sarana dan prasarana hingga penyediaan tenaga dosen.
12: Universitas Bina Mandiri Gorontalo telah mendapatkan SK Mendikti Sentek nomor 685/2026 tentang persetujuan izin pembukaan program studi program doktor S3 Manajemen. Yang saya kira program doktor S3 Manajemen ini adalah merupakan salah satu atau program studi program doktor yang ada di wilayah LL Dikti 16 yang kebetulan saat ini baru berada di UBM Gorontalo dari tiga wilayah, baik Gorontalo maupun Sulut dan Sulteng. Jadi ini merupakan satu terobosan dan satu perkembangan dan penghargaan pemerintah pusat untuk bisa UBM menyelenggarakan program doktoral. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu program doktor S3 Manajemen ini itu adalah program doktor untuk mengakomodir berbagai kebutuhan-kebutuhan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, dan pihak-pihak lain. Ya, di dalam rangka untuk membuka akses program doktor yang selama ini kesulitan. Jadi kita harus keluar daerah dulu, bahkan mungkin di UNG sendiri mungkin masih terbatas ya. Yang S3 manajemen itu belum ada juga di UNG, saya kira yang perguruan tinggi negeri yang ada di Gorontalo.
11: Selain fasilitas, UBM juga telah memenuhi persyaratan tenaga pengajar. Saat ini universitas tersebut memiliki 2 guru besar di bidang manajemen serta 4 dosen bergelar doktor dengan jabatan lektor kepala yang menjadi dosen pendukung program doktor S3 manajemen. Menurut Ajis, kelengkapan tersebut membuat proses perizinan dapat berjalan lebih cepat karena seluruh persyaratan utama telah dipenuhi. Program Doktor S3 Manajemen UBM Gorontalo menawarkan 4 peminat, yakni inovasi manajemen bisnis, inovasi manajemen sektor publik, manajemen layanan kesehatan, serta manajemen layanan pendidikan. Berbagai peminatan tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan pengembangan ilmu manajemen di berbagai sektor. Untuk tahun akademik pertama, UBM hanya diperkenankan menerima 12 mahasiswa baru sesuai kebutuhan rasio dosen dan mahasiswa pada jenjang doktor. Meski demikian, jumlah calon pendaftar tersebut telah melampaui kuota dan seluruh peserta tetap harus mengikuti proses seleksi. Rusti Aneta melaporkan.
0: Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo mengapresiasi pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah khususnya di Satuan Pendidikan Madrasah. Kegiatan pengenalan ini penting bagi para peserta didik berkaitan dengan keberadaan lingkungan sekolah meliputi sistem proses pembelajaran. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Iswat Pakaya memberikan apresiasi positif terhadap pelaksanaan masa ta'aruf atau pengenalan lingkungan sekolah untuk jenjang madrasah. Masa ta'aruf ini memiliki makna penting dalam rangka pengenalan siswa bersama para guru di... Maksud kami masa ta'aruf ini memiliki makna yang penting dalam rangka pengenalan siswi bersama para guru di madrasah. Selain itu, melalui kegiatan pengenalan masa ta'aruf tersebut, para peserta didik akan lebih mengetahui ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran yang ada di sekolah madrasah masing-masing. Menurutnya dengan masa ta'aruf sekolah seperti ini, peserta didik dapat saling kenal mengenal satu dengan lainnya.
13: Saya kira program dari Kementerian Agama khususnya di madrasah masa ta'aruf itu yang harus kita lakukan. Karena masih sistem perkenalan siswa dengan seluruh guru-guru dan terkait dengan sarana-prasarannya, sehingga untuk penunjang pendidikan ke depan itu bisa mereka pahami dan bisa mereka mengerti dan bisa mereka tahu bersama bahwa dunia pendidikan khususnya di madrasah memang bisa diandalkan di mana-mana.
0: Pelaksanaan masa ta'aruf di lingkungan sekolah rutin dilaksanakan setiap memasuki tahun ajaran baru yang bertepatan dengan seleksi penerimaan murid baru SPMB. Pendengar, ketersediaan obat dan deteksi dini menjadi perhatian dalam penanganan kusta di Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
9: Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memastikan layanan pengobatan pasien kusta tetap berjalan. Sejak akhir tahun kemarin, Indonesia sempat mengalami kekurangan stok obat multidrug terapi atau MDT. Penanggung jawab program pencegahan kusta Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Julkarnain Rauf, menyampaikan selama ini penyediaan obat penyakit kusta masih bergantung pada organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kementerian Kesehatan kemudian melakukan pengadaan obat secara mandiri untuk menjaga layanan pengobatan.
14: Sejak 2025 akhir itu, karena Indonesia kebetulan kekurangan stok MDT, stok obat untuk program kusta, jadi pihak Kemenkes itu sudah mengadakan sendiri, sudah berusaha mengadakan sendiri untuk obat program. Karena selama ini kita ketergantungan ke WHO, minta obatnya ke WHO. Sedangkan pasien-pasien kusta di Indonesia cukup tinggi juga, karena kita kan termasuk terbesar ketiga di dunia setelah India sama Brasil untuk penyakit kustanya. Kalau Gorontalo, kalau dari data prevalensi cukup tinggi. Mungkin kita jumlah kita kecil dibanding jumlah kayak provinsi di Jawa. Cuman dari jumlah penduduk kita yang kecil dengan jumlah kasus yang agak banyak, walaupun jumlah kumulatifnya tidak besar, ya otomatis prevalensinya Gorontalo lumayan tinggi.
9: Selain menjamin pengobatan, upaya menemukan kasus kusta sejak dini juga terus diperkuat. Penanggung jawab program pencegahan kusta Dinas Kesehatan Bone Bolango, Elizabeth Nangoy, menyampaikan di Bone Bolango menjalankan program intensifikasi case finding atau ICF untuk memperkuat penemuan kasus.
15: Kami di Bone Bolango itu ada yang namanya program ICF, intensifikasi case finding. Jadi semua petugas kesehatan itu mereka melakukan pencarian kasus kusta sedini mungkin dan sebanyak-banyaknya di masyarakat, sehingga kasus kusta ini bisa ditemukan secara dini, diobati secara dini, dan cacatnya bisa dicegah. Itu programnya sudah berjalan sejak tahun 2017. Sampai dengan sekarang masih tetap jalan untuk program ICF-nya, sehingga penemuan kasus juga di Bone Bolango cukup baik.
9: Upaya pengendalian penyakit kusta terus dilakukan melalui pengobatan dan penemuan kasus secara dini. Dinas Kesehatan berharap semakin banyak kasus yang ditemukan lebih awal sehingga pasien dapat segera memperoleh pengobatan. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan penularan sekaligus menurunkan angka kasus kusta di Gorontalo.
0: Pendengar, sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Ensyah. Terima kasih. Selamat siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda bersama kami Radio Republik Indonesia. Pro 1 Gorontalo. Pada 30 menit saat ini dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama nanti di program berikutnya, yaitu LDR 100% Indonesia. Namun ada hal yang baik nih yang perlu kita catat, di mana pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente yang mencatatkan sejarah baru usai membawa La Rosa menjuarai Piala Dunia 2026. Jadi gelar yang diraih setelah Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 di partai final Piala Dunia 2026. Dan keberhasilan itu bukan hanya mengantarkan Spanyol kembali ke puncak sepak bola dunia, tapi juga mengukir rekor De La Fuente masuk buku sejarah Piala Dunia. Pelatih usia 65 tahun 29 hari itu resmi menjadi pelatih tertua dan berhasil menjuarai Piala Dunia. Melansir data Squawka, Luis de la Fuente memecahkan rekor pelatih tertua yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia.

0: 100% Indonesia. Selamat berjumpa kembali di saat ini pendengar saya Insya bersama Anda kembali untuk hari ini. Dan nantinya membuka lagi kesempatan buat Anda di line telepon 0821-9664-8664. Udah masuk-masuk aja belum tahu lagunya gimana sih. Ya, saya buka dulu ya. Ini lagu-lagunya yang udah yang sudah disiapkan. Berjudul Berseri Nanti dari Johan Untung, atau Anda pilih Takkan Apa dari Yura Yunita, atau bahkan Anda mau pilih Delon dengan judul Biru. Saya buka kesempatan lain, telepon 821-964 LDR 100% Indonesia. Halo,
1: 100% Indonesia.
0: Iya,
1: dari Wati di Buladu.
0: Wati di Buladu, baik.
1: Johan,
0: Johan Untung ya. Berseri Nanti, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda yang berikutnya yang mau masuk di line telepon. Selamat siang. Halo.
1: Halo, siang. 100% Indonesia.
0: Iya. Iya. Baik, Tanoo.
1: Lagu apa dulu?
0: Lagu apa, Dang? Ya, saya sebut lagi ya. Ini Delon Biru atau Yura Yunita, takkan apa?
1: Oh, Yura Yunita.
0: Yura Yunita, baik.
1: Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi penelpon berikutnya. LDR 100%
2: Indonesia. Dari Gorontalo sudah mulai kain.
0: Baik.
2: Ikutan dengan Tanau, Yura.
0: Oke deh.
2: Oke, kain. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yura Yunita yang dipilih tadi sudah dapat dua dukungan. Silakan Anda yang mau gabung Kaldear 100% Indonesia. Halo.
1: Kaldear 100% Indonesia.
0: Oke, okay, good. Dari halo? Siapa ya?
1: Andi dari Pak Kahar ini.
0: Oh, Pak Kahar. Oke. Okay. Seboleh, saya dapat dengar.
1: Masalahnya kita langsung ada kesempatan radio.
0: Kenapa Ali?
1: Mahadepatulodulah.
0: Ih, pengaruh lo di to, nupatupatulodulah kasemati di radio.
1: Iya, tata. Ay. Apa-apa di situ, tata.
0: Dari Marisa ini?
1: Bukan, kita itu hari dari Marisa. Masalahnya jaringan tidak ada di Marisa. Kita ada pergi di toko.
0: Oke, baik. Pilih Pak lagu mana? Iya, Pak Kahar dari mau minta lagu
1: dari
0: yang mana?
1: Mau
0: minta lagu apa?
1: Apa yang di situ? Apa ini sebab marah-marah?
0: Yura Yunita, DP judul takkan apa? Baru Johan Untung berseri nanti.
1: Tak akan apa itu Jo?
0: Hah? Tak akan apa? Oh yo, Yura Yunita. Oke.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih. Siapa itu? Ih. Suka semati radio karena mbak telpon. Iya, boleh aja. Saya mau tunggu lagi penelpon berikut. Halo. Selamat.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia. Okay. Halo Kak Insa, Ibu Nelly.
0: Iya.
2: Johan Untung.
0: Baik, terima kasih.
2: Oke, Kak Insa, semoga selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ke lagu dulu ya. Udahan dulu yang mau masuk. Nanti kita tunggu berikutnya kesempatan untuk lagu yang saya siapkan nanti. Ini dia lagu dari Yura Yunita, Takkan Apa.

Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Plus waktu Indonesia Tengah berharap Anda masih akan tetap bersama kami di 100% Indonesia. 5 penelpon tadi di awal sudah kami putarkan lagunya Johan Untung Berseri Nanti, dan ada lagu dari Yura Yunita tadi sebelumnya, Datakan Apa. Lanjut kita ke persembahan berikut. Anda yang mau pilih Kirana boleh. Lagu dari Dewa 19 tahun 2000-an. Kirana jama aku, jamalah rinduku. Ngapa kau tiupkan napasku ke dunia? Itu ya, ada lagu berikut, Kau. Dalam album Another Day, Just Journey the Beginning, punya Rosa, dan ini bersama Boy William. Hanya ini lagu pernah Anda dengarkan ya. Bisa pilih lagu ini atau nama Rasurti Kanti atau Kikan, nama pendeknya. Kikan ini adalah salah satu pentolan musik coklat ya. Bukan coklat, kotak. Iya, coklat. Nama Rasurti Kanti atau Kikan. Judul lagunya yang dalam album Salutukus Plus Bersaudara tahun 2004. Mari berjoget. Mari. Gitu ya. Lagu-lagu lawas ada, lagu-lagu terbaru juga ada, lagu-lagu pertengahan tahun Boleh Anda simak. Halo LDR 100% Indonesia. Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: Good. Dari
1: Inka.
0: Lagu Kirana Dewa 19.
1: Iya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Dewa 19 ya, judul lagunya Kirana. Iya, Inka tadi di Tinelo sudah, dan kita menunggu para penelpon lainnya yang mau gabung lagi, ayo. Halo LDR.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Lis, Ibu Arum.
0: Baik, Ibu Lis.
2: Mari berjoget.
0: Mari berjoget. Oke.
2: Oke, makasih Kak Ayu, semoga selalu.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah ya, dari Namara atau Kikan, Namara Surti Kanti. Panjang namanya bagus, nama pendeknya Kikan. Ada Ibu Lis tadi dari Bualema menunggu penelpon berikutnya. LDR 100% Indonesia, hai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia.
0: Iya.
3: Dari Ibu Ian di Bualema.
0: Oke, Ibu Ian. Apa kabar?
3: Mau nge-post lagunya Kikan.
0: Kikan.
3: Iya.
0: Oke.
3: Oke. Ya, sabar sebentar Kak. Amin ya rabbal alamin. Makasih.
0: Amin, terima kasih.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya Bu Ia ini lagi di Pohua, tetapi ini Bu Ia lain ya. Mari, saya tunggu. Ayo, halo LDR.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya.
4: 100% Indonesia.
0: Baik.
4: Dari Bu Reni di Boto.
0: Iya, Bu Reni sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Biar okay.
4: Panas matahari.
0: Biar panas matahari. Alhamdulillah semua.
4: Iya. Ikut apa yang Bualema itu?
0: Lagunya yang mana?
4: Kirana.
0: Kirana, ya Dewa 19.
4: Iya, ya.
0: Oke. Okay.
4: Oke, okay, ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damalah rinduku. Mengapa kau tiup? Ini bagus loh liriknya. Saya tunggu lagi satu penelpon. LDR 100% Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia.
0: Iya.
5: Dengan Ibu Tuti.
0: Tuti.
5: Dewa 19.
0: Baik.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapur udah bersih,
1: sarapan udah siap. Next ke posyandu. Pak, Pak, Ibu udah siap nih, Pak.
2: Ntar lagi, Bapak lagi tanggung, Bu.
0: Tanggung ngapain, Pak? Aduh, Bapak. Kirain ngapain? Malah merokok. Bapak lupa ya, asap rokok pada ibu hamil itu nggak baik bagi kesehatan. Bapak lupa, dokter selalu nganjurin kita harus ke posyandu, Pak, untuk melakukan pemeriksaan kandungan biar ibu dan calon bayi terkontrol kesehatannya. Bapak lupa ya?
2: Nggak, Bu. Bapak tuh nggak lupa. Bapak kan nggak mau anak kita jadi Santi, Wanting, apa namanya, Bu?
0: Stunting, Pak, stunting.
2: Nah itu, Bu, stunting.
0: Cegah stunting itu penting.
3: Kulacino, sebagai kata yang mungkin belum begitu akrab di telinga banyak orang. Namun dibalik ketidakfamiliaran itu, tersimpan kaya akan makna dan perjalanan yang menarik. Kulacino mungkin terdengar sangat asing di telinga orang Indonesia. Bahkan bagi orang yang bisa dan memahami bahasa Jawa, akan mengartikan kalau kulacino adalah aku orang Cina. Tahukah Anda, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya, ternyata bekas air itu disebut kulacino. Terungkap dari KBBI Daring, ini adalah kata yang bersumber dari bahasa Italia, culacino. Culacino yang menyajikan analogi yang menarik dalam konteks sosial. Bagaimana jejak air di meja bisa menjadi metafora kecil untuk dinamika dan interaksi manusia.

Sisa waktu kita untuk bersama di LDR 100% Indonesia. Pendengar lagu yang udah disiapin ya. Gimana tuh lagu dengar lagu yang punya klikikan, kayaknya langsung kebayang aja wajah-wajahnya dulu ya, mereka para penyanyi asli dari lagu tersebut.

0: Jessica dan Ade Govinda terbelah jadi dua, bisa jadi pilihan Anda, lagu keluaran 2026 bulan lalu ya, April. Dan ada Bob Tutupo, Lima War yang terluka dalam albumnya di tahun 2016. Dan ada Karamel, Jauh. Jauh kau pergi meninggalkan dirimu. Itu ya lagunya yang bisa Anda pilih. Silakan kalian telepon 0821.
1: Halo.
0: LDR 100% Indonesia.

100% Indonesia, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa? Aman. Oke. Halo juga. Ah, oh, baik nih, biasa. Iya. Kita orang ada di Australia ini, lebih panas. Ada di, emangnya ada di kutub. Harus beda gitu ya, berasa dingin. Oh, kecuali ya kalau terampe Gorontalo so turun salju, itu beda. Oke, Bung Aman Tilong Kabila. Bob tutup poli, mawar yang terluka. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bob tutup poli, mawar yang terluka. Saya sebut lagi judul lagunya ya. Karamel, Jauh atau Tinggal Kenangan tahun 2008 lagu ini. Dan ada Govinda, dan Gloria Jessica. Terbelah jadi dua, pilihan Anda yang mana? Silakan. Lain telepon 0821-9664-8664.

100% Indonesia. Halo. Halo. Mana nih? Dari Palopo kah? Papua kah? Halo. Lina di Kabila. Hah? Yang mana? Tidak dapat dengar ini suara Bob tutup poli. Oh ya baik. Terima kasih. Ya, sayang sekali suaranya tidak terlalu terdengar ya. Sama dengan kayak Aman tadi. Mungkin jaringan Kabila. Ya, saya ke penelpon berikutnya. Bob tutup poli udah dua yang request. Tapi ada dukungan lain enggak untuk penyanyi yang lain yang saya siapkan untuk Anda? Karamel jauh. Ada Diego Vinda dan Gloria Jessica. Judulnya terbelah jadi dua. Saya kira jadi lima, sama kayak biji duren. Ya, pendengar, sekarang ini harga emas ternyata lagi, mana ya harga emasnya nih? Untuk per hari ini turun 400 ribu katanya. Iya kah? Nanti kita cek-cek lagi ya, karena yang terakurat hari ini di, iya, untuk bisa melihat 0,01 gram hanya 24 ribu, ya. Jadi beli 0,01 so dapat emas 0,01 dengan 24 ribu. Tapi kalau beli sekilo nggak dapat, setengah kilo nggak dapat, 1 gram 2 juta berapa tuh? Pasti 2.490.000, ya kan? Untuk 1 gramnya lumayan lah, mungkin bakal naik lagi karena kalau dilihat dari adanya saat ini konflik masih berkepanjangan, kembali ada memanas Timur Tengah dan Amerika, dari Iran dan Amerika. Kita masih menunggu Anda penelpon yang mau gabung ke layar telepon 0821 9664 8664.

4664. Kenapa kok tiba-tiba sepi ya? Padahal tadi kering-kering. Iya. Masih juga untuk Anda ya. Jadi pastinya lagu yang akan diputarkan adalah yang sudah lebih dulu di request dengan jumlah terbanyak. Udah di pot belum? Ayo masuk. 0822 599 6834 juga bisa. Saya tunggu Anda bisa mengirimkan WhatsApp-nya juga sore hari ini WhatsApp. Oke, terima kasih yang sudah masuk. Mbak siapa? Hasni di Mulalahu. Lagu Yura Yunita tadi. Oke, terima kasih. 0821 9664 6664. Terima kasih pendukungnya. Lagu-lagunya Yura Yunita. Saya masih akan menunggu. Sebelum kita masuk pada pelaksanaan sholat asar, kumandang azan asar hari ini kami informasikan nanti di jam 15.21 menit waktu Indonesia Tengah. Kemarau sudah memasuki, tapi wilayah lain masih justru hujan mulai lebat dan dikhawatirkan bisa menimbulkan dampaknya karena diprediksi hujannya hujan lebat. Siapa tahu ya, Gorontalo tiba-tiba hujan. Tapi kalau hujan so 2 jam di saat sekarang musim panas, ya saya bisa melihat ada banyak ladang-ladang kering. Nah, ketika kering itu disirami air yang banyak, airnya tidak akan terserap bagus ya, karena sudah gak ada tanaman lagi kering. Jangankan rumpu, jangankan pohon, DP rumput-rumput sudah tidak ada. Bagaimana mau menyerap rumput-rumput yang harusnya menanam, rumput yang memiliki akar tunggang yang panjang. Itu bagus ya untuk di lokasi tanah atau lokasi bukit yang kemiringannya masih bisa ditanami dengan cara menanam terastering. Itu lebih baik. Jadi tidak akan ada daya tahan tanah, struktur tanah di sana. Ya kan? Saya menunggu Anda di line telepon kembali 0821 9664 8664. Kalau nggak ada, kita langsung ke lagunya Karamel aja dulu.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Daud

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, tepat di 27 menit dari jam 15 waktu Indonesia Tengah, ke ruang dengar Anda kami akan perbarui informasi dalam siaran informasi terkini.

0: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar. Saat ini kita akan bersama Rehan Datau yang langsung akan mengabarkan situasi di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Rehan?
1: Ya, baik. Ya, Andin, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Barusan selesai rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo bersama Inspektorat Provinsi Gorontalo, Badan Keuangan dan Aset Provinsi Gorontalo, dan juga ada hadir juga Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo. Rapat dengar pendapat tadi dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, dan juga dihadiri oleh seluruh anggota Komisi 1. Rapat dengar pendapat tadi membahas terkait tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan atau LHP, khususnya temuan tuntutan ganti rugi atau TGR. Ketua Komisi 1 Fadli Poha kami disampaikan kepada RRI seluruh temuan TGR yang berkaitan dengan anggota DPRD telah diselesaikan sebelum LHP diterbitkan, sehingga tidak lagi tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan. Selain itu, rapat tadi membahas progres penyelesaian TGR dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan paparan dari Inspektorat Provinsi Gorontalo, sekitar 72% temuan TGR hingga tahun 2024 telah berhasil diselesaikan. Sementara untuk LHP tahun 2025, penyelesaian masih diberikan waktu hingga 6 bulan setelah laporan diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku. Tadi juga disampaikan Ketua Komisi 1, pihaknya menyoroti temuan terkait dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat tadi. Permasalahan tersebut dijelaskan merupakan temuan yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS yang penyalurannya langsung dari pemerintah pusat ke sekolah-sekolah. Dan juga di akhir rapat tadi, Ketua Komisi 1 menyampaikan harapannya terkait koordinasi dengan Inspektorat Badan Keuangan dan Aset Daerah dan juga Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo itu semakin memperkuat tata kelola keuangan daerah dan memastikan seluruh tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di selain itu, di gedung DPRD Provinsi Gorontalo itu sementara berlangsung rapat dari Komisi 1, 2, 3, dan 4 dengan beberapa OPD terkait KUA PPAS PBD tahun anggaran 2027, dan itu diselenggarakan di masing-masing komisi dan juga dengan OPD, mitra OPD terkait. Demikian dari gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Rehan Datau melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rehan Datau dengan laporan Anda. Ya.

Pendengar, itu tadi laporan langsung dari Gedung DPRD Provinsi Gorontalo tentang rapat dengar pendapat Komisi 1 bersama Inspektorat Provinsi Gorontalo dan Biro Hukum Provinsi Gorontalo tentang TGR. Baik, kami kembali untuk Anda melanjutkan program siaran kita di sore hari ini 15.32 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan persembahan lagu salawat dan selanjutnya masih ada Bob Tutupoli untuk Anda. Tetaplah di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Ganti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih?
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

untuk Anda yang masih ingin ukutan di 082196464664 bisa lagi ya. Saya buka Anda ke line telepon 082196464664. Deredia bersukaria dari Bung Karno, ini lagu karya Bung Karno ya, berjudul Bersukaria. Ada slengku di negeri orang, atau Anda yang ingin request lagu lawas juga.

Ya, pendengar, ini adalah lagu dari Atik Sibi dengan judul Terapung. Anda boleh gabung saat ini karena waktu kita tinggal sekali main ini ya. Dan saya harus akhiri LDR 100% Indonesia. Orang kalau lagi merasakan panas-panas gini ya pengennya ke daerah yang dingin. Ada katanya Bogornya Gorontalo. Apa itu daerah Telaga Puncak, Telaga Biru Puncak. Yaitu Puncak Dulamayo, ya kan? Halo LDR 100% Indonesia lu. Hey, Somaso. Dari siapa? Dari siapa? Lisa di Kabilabone. Oke. Okay. Lagu? Lagunya Slang Kudi Negeri Orang Dere Dia Bersukaria atau Atik Sibi Terapung. Bersukaria. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dere Dia.

0: apa namanya, karya si presiden pertama kita ya, Bapak Kak Bung Karno, Bapak Soekarno, dengan aliannya menata liriknya bagus. LDR 100% Indonesia. Iya. Dari siapa? Ibu Nur.
1: Yurna.
0: Mirna. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dari siapa tadi?
1: Dari Bu Mirna di Bulang
0: Haulu. Oke, Bu Mirna. Tadi saya tanya Mirna. Iya. Bulang Haulu minta lagu mana?
1: Betaria.
0: Tidak ada Betaria. Deredia. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu Mirna di Bulango Ulu tadi di Tilong Kabila ya. Kabila. Saya ke ya, yang mau gabung silakan 0821 9664 8664.

0: Halo, 100% Indonesia. Ya. Tidak dapat dengar dengan siapa? Pak Niko di Gorot Kuandang. Oke. Lagu yang mana? Lagunya tadi sudah dipilih dari dia. Silakan pilih ada Slengku di Negeri Orang atau Atik CB Terapung. Sleng. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Niko pilihnya Sleng. Bagus nih lagunya nih. Aku di negeri orang, na na na na na, hidup sen. Ya pokoknya bla bla bla, lupa liriknya. Masih ada satu penelpon lagi ya sebelum kita ikuti lagu-lagunya. LDR 100% Indonesia. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Putra Palopo.
0: Oke, orang Palopo. Sudah ye. Masuk terakhir nih Bung Putra.
1: Lagu apa ini belum terjadi?
0: Ada lagu masih... Sleng, Kunit di Negeri Orang, baru ada lagunya Deredia, Bersukaria.
1: Yang pertama tadi Sleng.
0: Sleng. Baik.
1: Ya, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Putra. Dari Palopo jauh kedengaran suaranya jelas malah ya, yang dekat-dekat orang Gorut, orang Kabila, Tilong Kabila, itu suaranya kecil. Apa yang terjadi dengan jaringan kita atau memang seperti itu? Saya tidak mengerti. Dan baiklah pendengar, saya ke lagu aja dulu ya, lagu yang sudah masuk harus diputarkan. Untuk Anda kali ini ada lagu dari Deredia dan nanti menyusul lagu dari Slengku di Negeri Orang. Saya tuntaskan sampai di sini LDR 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda cintai musik Indonesia. Oke, ini belum boleh main dia. Saya kasih lagunya Deredia. Selamat sore, tetap di kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini pukul 16 lebih 2 menit kita menantikan untuk kami hadirkan program berikutnya, yaitu tamu kita.

0: Terima kasih, selamat sore pendengar. Kembali saya Aisyah di sore hari ini bersama Anda untuk tamu kita edisi Senin 20 Juli 2026. Hari ini kita akan bincangkan tentang petani jagung yang terancam gagal panen akibat kemarau. Ya, seperti biasa tamu kita nanti akan menghadirkan para narasumber yang nantinya akan bersama kita dari pengamat bidang meteorologi, ada Ibu Arimi Pratiwigani STR. Kemudian ada Ibu Eni Masroro STPMSI, beliau sebagai Ketua Tim Kerja Kementerian Pertanian. Lalu seperti biasa kita hadirkan praktisi pertanian Bapak Jamaluddin Hamid. Insyaallah beliau-beliau sudah bersama kita nantinya melalui Zoom di sore hari ini. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, dari apa yang sudah saya sampaikan, kemarau yang melanda wilayah kita Gorontalo dalam beberapa waktu terakhir ini, ya tentunya sudah mulai berdampak terhadap sektor pertanian, terutama di Kabupaten Gorontalo. Dinas Pertanian kini mencatat ada sekitar 10.461 hektar lahan jagung yang sekarang ini berpotensi mengalami kekeringan, ya akibat dari curah hujan yang belakangan ini minim. Lalu ribuan hektar jagung, lahan jagung ini ada tersebar di 19 kecamatan sekabupaten Gorontalo, dan tentu ada kekhawatiran tinggi dari para petani karena tanaman jagung ini nantinya akan memasuki masa pertumbuhan dan pembentukan tongkol yang pasti membutuhkan sumber air atau penyediaan air yang cukup. Jika kemarau berlangsung lebih lama, hal ini nanti beresiko, tanamannya beresiko mengalami pertumbuhan yang tidak optimal dan berimbas pada penurunan produksi, hasil produksi yang boleh dikata nantinya bisa jadi gagal panen. Ya, tentu hal ini akan menjadi kekhawatiran dari para petani. Apa sebenarnya langkah yang tercepat akan dilakukan oleh pemerintah untuk memperkecil dari yang namanya peluang gagal panen ini? Kita akan bersama Ibu Eni Masroro, sudah hadir melalui Zoom kita di sore ini. Beliau sebagai Ketua Tim Kerja Kementerian Pertanian. Dan kita juga menunggu beliau para praktisi pertanian. Ya, Bapak Jamaluddin Hamid, Pak Jamal. Kami menunggu di line Zoom sore ini. Langsung saja saya ke Ibu Eni. Ibu Eni, selamat sore Ibu Eni.
1: Selamat sore Mbak.
0: Iya. Ini dari tim Kementerian Pertanian. Jadi kalau dilihat-lihat, ancaman yang terbesar saat ini di kemarau saat ini terhadap produksi jagung nasional khusus yang ada di Gorontalo, yang tentu di Gorontalo atau daerah kita ini sebagai sentra penghasil jagung terbesar. Nah, seberapa besar ancaman ini, Ibu Eni, menurut Anda?
1: Ya, baik, terima kasih. Memang saat ini kita sudah masuk pada masa kemarau ya. Setelah kegiatan penas kemarin kita di Kabupaten Gorontalo, nah setelah itu kita sudah mulai merasakan adanya cuaca yang berubah sangat drastis, yang sebelumnya sampai banjir-banjir sekarang sudah tidak ada hujan. Namun pada beberapa daerah di Kabupaten Gualemo masih ada hujan, hanya saja memang musim kemarau ekstrim dan fenomena El Nino ini melanda dan menjadi ancaman nyata bagi produksi jagung khususnya di Gorontalo. Musim kemarau yang lebih panjang dan kering menyebabkan mengancam ketersediaan air pada lahan pertanian khususnya tanaman jagung. Namun pemerintah saat ini khususnya pemerintah daerah dan pusat juga telah melakukan mitigasi guna mengamankan target produksi jagung Provinsi Gorontalo yang pada tahun kemarin 2025 targetnya 1,2 juta ton dan tahun ini ditingkatkan menjadi 1,5 juta ton. Itu sejalan dengan penyampaian Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo yaitu Bapak Dr. Mulyadi Mario saat panen raya jagung selesai digelar di Polri, Polda seluruh provinsi di Indonesia pada hari Kamis tanggal 8 Januari tahun 2006. Dan saat ini kita mengalami tantangan pada kondisi cuaca ekstrim. Dan untuk prediksi saat ini, kita berada pada 1 atau sampai 2 bulan para petani mengalami kekeringan, yang prediksi saat ini adalah sudah mencapai kisaran 10% dampak dari kemarau. Seperti itu, Mbak.
0: Ya, artinya dalam hal ini luas tanaman jagung yang tercatat di data ini ada 7,342 hektar. Kemudian pada itu pada bulan Juni dan 3.299 hektar di bulan Juli. Dari Kementerian Pertanian sendiri, bagaimana memetakan tingkat risiko gagal panen yang terjadi di daerah ini, terutama yang ada lebih parah mengalami kekeringannya?
1: Iya, baik. Untuk Kementerian Pertanian sendiri ada beberapa strategi dalam memetakan risiko mengantisipasi gagal panen, antara lain dengan penginderaan jauh berbasis satelit seperti SISCROP. Kalau di kami yang sudah diterapkan adalah pada komoditi padi sawah, ya Mbak. Jadi pada aplikasi SISCROP itu akan terlihat stadia pertumbuhan tanaman, mulai dari masa vegetatif, kemudian menjelang pembungaan atau pengisian tongkol, generatif, sampai menjelang panen. Sehingga pemerintah pusat, dalam hal ini Kementan, bisa menetapkan pada bulan sekian target penanaman harus tercapai, dan pada bulan sekian juga target panen akan tercapai. Dan pemetaan ini juga disesuaikan dengan data iklim BMKG untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah dengan ketersediaan air rendah. Kemudian fase pertumbuhan itu bisa terkontrol. Demikian, Mbak.
0: Baik. Saya menyapa dulu Ibu Arimi yang sudah dari tadi juga bersama kita di Zoom. Selamat sore, Ibu Arimi.
2: Iya, selamat sore.
0: Iya, Ibu Arimi, beliau sebagai ahli pengamat bidang meteorologi. Nah, kalau boleh dibilang kondisi Gorontalo saat ini iklimnya dari penyebab utama kemarau yang terjadi di saat ini apa saja, boleh dijabarkan dulu Ibu Arimi?
2: Oke, baik, terima kasih. Saat ini memang kondisi wilayah Provinsi Gorontalo secara umum dia berada di periode musim kemarau. Namun untuk tahun ini memang karakter kemaraunya tidak sepenuhnya kering, masih ada beberapa wilayah yang terjadi hujan, namun memang jumlah intensitas curah hujannya tidak terlalu tinggi dan lebih ke hujan-hujan lokal. Dan ini juga diakibatkan oleh faktor-faktor dari dinamika atmosfer yang sesekali aktif. Namun secara umum sebenarnya memang nilai SST dari anomali SST di wilayah Indonesia, khususnya Gorontalo sendiri, memang di periode Mei, Juni, dan Juli itu berada di nilai kurang lebih 1,47. Dan ini memang menunjukkan adanya potensi El Nino. Dan memang juga BMKG sebelumnya sudah memprediksi bahwa El Nino di tahun 2026 kemungkinan akan menjadi level El Nino yang kuat. Dan pengaruhnya bukan hanya di di beberapa sektor, salah satunya pasti sektor pertanian ya, yang mempengaruhi adanya mungkin ketersediaan air di wilayah yang mulai terbatas karena hujan yang sudah mulai berkurang intensitasnya karena diakibatkan oleh musim kemarau. Namun di wilayah Gorontalo khususnya memang untuk dikhawatirkan sampai ke kategori ekstrim, saat ini kondisi wilayah Gorontalo secara umum untuk perakiran musimnya masih di kategori normal. Jadi masih ada beberapa wilayah yang masih akan terjadi hujan seperti di wilayah bagian barat, Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, kemudian di beberapa wilayah seperti Bualemo juga masih masih ada potensi terjadi hujan meskipun itu hujannya lokal. Mungkin kurang lebih seperti itu.
0: Ya. Ya, Mbak Rimi, ini mungkin bisa di turunkan sedikit kameranya ya. Baik. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Arimi. Lalu kalau pada fase pertumbuhan untuk saat ini, kalau dari pantauan BMKG itu sendiri, apakah nanti kemarau tahun ini diperkirakan akan berlangsung lebih panjang atau nantinya pada bulan depan kita sudah bisa menikmati hujan lagi?
2: Oke, untuk perkiraan klimatologi saat ini memang kondisi cuaca di wilayah Provinsi Gorontalo ataupun iklim dia memang dari hasil analisis klimatologinya masih di kategori normal. Jadi saat ini kita masih berada di musim kemarau dan menuju peralihan. Kemudian kita lihat juga nilai SST-nya memang pada tahun ini diperkirakan sampai bulan November itu masih cenderung dingin. Nanti di bulan Desember dia sudah mulai menghangat. Jadi kemungkinan di bulan Desember itu fase-fase proses pembentukan awan hujan juga sudah mulai bertumbuh. Tapi itu tidak kemungkinan sepenuhnya tidak ada hujan di Gorontalo, tetap akan ada hujan. Apalagi kita ketahui bahwa wilayah Gorontalo faktor lokalnya cukup kuat. Jadi ketika ada aktivitas pengaruh dari dinamika atmosfer itu akan membuat beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo khususnya itu akan terbentuk hujan, namun hujannya lebih lokal dan biasanya intensitasnya itu sedang hingga lebat dengan durasi yang lebih singkat.
0: Baik, ya, mudah-mudahan Bapak Jamal saat ini sudah bisa hadir di Zoom ya, dan pendengar yang ingin bergabung nanti ke line telepon kita 082196648664, karena kita punya dua narasumber yang bisa insya Allah bisa menjawab ya apa yang menjadi menjadi sedikit ganjalan buat para petani nih. Kebetulan tadi sudah dibocorkan sedikit nih apa kondisi cuaca yang ada di wilayah Gorontalo, kemudian apa yang menjadi pengaruh dari adanya kekeringan ini bagaimana nih? Karena bentukan awan atau pertumbuhan awan ini masih katanya masih minim ya. Tapi insya Allah ya Gorontalo masih tetap ada hujan-hujannya. Ya, lalu dari kolaborasi yang ideal antara BMKG itu sendiri dengan pemerintah daerah, sebenarnya apa sih sebenarnya informasi yang dihadirkan dan petani bisa lebih tahu agar informasi iklim ini benar-benar jadi satu pengambilan keputusan di sektor pertanian. Ada nggak kolaborasi yang dilakukan oleh BMKG dengan pemerintah daerah, Mbak Arimi?
2: Oke, baik. Kalau untuk kolaborasi sendiri, kita memang sudah melakukan beberapa informasi, sudah menyampaikan beberapa informasi terkait cuaca dan iklim kepada masyarakat, khususnya stakeholder terkait, baik itu pemerintah daerah maupun beberapa stakeholder yang saling berhubungan dengan BMKG. Dan informasi khususnya iklim sendiri itu kita biasanya update-nya per 10 hari. Per 10 hari, per 1 dasarian itu kita update seperti apa pola kondisi cuaca di wilayah Provinsi Gorontalo, baik itu iklimnya, cuacanya seperti apa, kemudian prediksi untuk 2 bulan ke depannya seperti apa. Terus kita juga lihat 2 bulan sebelumnya kondisinya seperti apa. Jadi dari rangkuman 2 bulan sebelum, kemudian 2 bulan sesudahnya itu akan dianalisis apakah kedepannya pola hujan di wilayah Gorontalo sendiri itu apakah cenderung normal, berkurang, atau dia malah masuk ke ekstrim seperti itu. Dan dari hasil update yang kita dapat, kondisi wilayah Gorontalo sendiri memang lebih ke kategori normal ya. Jadi saat ini memang kondisi iklimnya kita masih berada di pola musim kemarau. Jadi mungkin di periode November Desember atau Desember Januari itu kita akan kembali lagi ke musim-musim peralihan atau awal musim hujan seperti itu.
0: Mbak Rini, boleh disebut kalau wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan paling tinggi ini di mana saja secara faktor meteorologis? Dan mungkin bisa disebutkan apa pula yang bisa mempengaruhinya, faktor meteorologisnya?
2: Oke. Kalau kita lihat dari analisis curah hujannya ya, analisis curah hujan bulanannya itu saat ini yang kategori paling rendah itu berada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, tapi di sekitar Koandang, terus Anggrek, kemudian wilayah Gentumaraya dan wilayah pesisir Gorontalo Utara sebelah timur. Sedangkan kalau untuk kemudian wilayah kota Gorontalo juga dia masuk kategori rendah untuk klasifikasi curah hujan bulanannya. Kemudian di sebagian wilayah Pohuwato seperti daerah Randangan itu juga kriteria klasifikasi curah hujannya cukup rendah. Dan untuk beberapa wilayah yang seperti di wilayah Bualemo, kemudian Kabupaten Gorontalo Utara bagian timur, daerah Tolinggula, Biau, Sumalata dan sekitarnya, kemudian pesisir Kabupaten Bone Bolango dan sebagian Kabupaten Gorontalo, baik itu dari Pulu Bala, kemudian Asparaga dan sekitarnya yang memasuki perbatasan Bualemo itu berada di kategori kriteria yang menengah. Jadi jumlah klasifikasi hujannya masih di antara 51 sampai dengan 150 mm. Sedangkan yang paling rendahnya itu hanya berada di kategori 0 sampai dengan 50 mm. Daerah Gorontalo Utara yang tadi saya sampaikan.
0: Baik. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda mungkin masih ingin mengetahui apa saja yang menjadi ganjalan Anda ketika Anda sebagai para petani. Saya mohon ini para petani juga bisa bersuara, karena tidak sedikit ya, sedangkan saya cuma naik angkot saja ada para petani yang bisa ngeluh di samping saya bilang, aduh keriting lagi daunnya, aduh kacang saya gak bisa hidup bagus, so tidak bisa berbuah lagi ini kacang. Oh ibu tanam kacang ya gitu ya. Oke, dari pengalaman seperti ini ya, kira-kira ada kekhawatiran dari para petani itu sendiri ya. Walaupun kita harus tetap berdoa, jangan putus asa dengan kondisi seperti ini. Ya tentu mungkin ya sedikitnya ada pencerahan dari pemerintah seperti yang Ibu Eni ada di bersama kita sore hari ini ya, insya Allah juga nantinya Ibu Eni. Kami tunggu di line telepon 082196648664 maupun Anda yang mau berkomentar di RRI Gorontalo Facebook ataupun di channel YouTube kami. Ya kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan mereka lah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
1: Anda sedang mendengarkan dan

0: masih bersama kami di tamu kita sore ini juga dengan dua narasumber kami, ada Bu Arimi Pratiwiyani, juga ada Bu Eni Mas Roro. Ya, kembali dengan Ibu Eni. Kalau sekarang ini Bu Eni, kira-kira indikator yang mungkin bisa digunakan oleh Kementerian Pertanian untuk bisa menetapkan satu wilayah dalam kondisi darurat kekeringan pertanian ini, sehingga mereka bisa mendapatkan sebuah intervensi khusus, bagaimana? Apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Ibu Eni? Iya, pelantangnya dibuka, Bu Eni. Mic-nya.
1: Kementerian Pertanian menetapkan wilayah darurat kekeringan menggunakan indikator gabungan yang memadukan dari data BMKG, kemudian kondisi faktual di lapangan, dan pemantauan sumber-sumber air yang dilakukan oleh BWS, yaitu penurunan permukaan air waduk, kemudian potensi air irigasi, terutama irigasi air tanah. Kemudian kriteria lokasi-lokasi yang menjadi prioritas mendapatkan intervensi itu antara lain yaitu lahan dengan potensi air permukaan. Itu bisa diintervensi dengan bantuan irigasi perpompaan, kemudian untuk wilayah-wilayah yang dekat sungai bisa dengan selain pompa bisa dengan irigasi perpipaan. Kemudian untuk lahan-lahan dengan daerah datar seperti lahan sawah yang ditanami tanaman jagung karena dia merupakan lahan sawah tak ada hujan, dia bisa kita intervensi dengan menggunakan benih yang tahan kekeringan. Kemudian bisa juga dengan benih yang berumur genjah sehingga waktu budidayanya lebih singkat, misalkan yang normal dia 4 bulan sampai 5 bulan. Kemudian kita menggunakan varietas yang genjah, yang umur pendek, dia hanya 90 hari sudah panen. Kemudian untuk daerah-daerah sentra produksi pangan, ya khususnya wilayah Kabupaten Gorontalo itu merupakan daerah sentra pangan karena selain komoditi padi sawah yang sangat luas, juga potensi tanaman pangan lainnya seperti jagung juga sangat luas. Ini menjadi lumbung padi maupun jagung untuk khususnya Provinsi Gorontalo, kita bisa intervensi dengan bantuan jihad. Kemudian bantuan jihad ini juga
0: bantuan jihad itu?
1: Jihad itu jaringan irigasi air tanah.
0: Oke.
1: Jadi wilayah-wilayah dataran yang mempunyai potensi cekungan air tanah itu bisa diusulkan bantuan jihad, jaringan irigasi air tanah melalui BWS atau Balai Wilayah Sungai. Untuk beberapa kabupaten tahun ini alhamdulillah mendapatkan alokasi bantuan tersebut, yang tahun ini juga melalui dana INPRES, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025, yang anggarannya tiap tahun itu ada. Jadi ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengantisipasi dampak kekeringan. Begitu, Mbak.
0: Iya. Kan tadinya sudah ada ya bantuan pemerintah. Apa memang itu sudah langsung dikucurkan pada saat ini di musim kemarau saat ini?
1: Iya. Untuk bantuan jihad itu tiap tahun ada, Mbak. Kemudian tahun ini juga ada dan tahun ini lebih banyak.
0: Oh ya.
1: Untuk kalau jihad itu istilahnya sumur bor ya,
0: iya,
1: yang pakai pengeboran, kemudian pakai tenaga surya, ada penampungannya, nanti bisa disalurkan ke baik lahan sawah tak ada hujan maupun ke lahan pertanian horti, tanaman jagung dan lain-lain.
0: Nah, yang kemudian, sekarang ini sudah yang sudah dibagikan ini memang masih menggunakan tenaga surya ya?
1: Iya. Okay. Lewat kelompok

0: itu bisa bisa padi, bisa jagung, kemudian bisa juga ternak seperti sapi. Nah, petani misalkan padi ya, padi petani hanya membayar premi 36.000 atau jagung petani membayar premi 40.000 per hektar. Nanti ketika ada resiko gagal panen, minimal 70% kerusakan, misalkan ada serangan hama atau kena banjir atau kekeringan, itu pemerintah akan mengganti sebesar, kalau di padi dengan jagung itu 6 juta per hektar, kemudian untuk ternak sapi 10 juta per ekor. Seperti itu. Itu sebagai upaya pemerintah untuk apa namanya, mengantisipasi dan memecahkan masalah yang dialami petani ketika petani mengalami gagal panen, sehingga masih ada modal yang bisa petani kembangkan lagi untuk musim berikutnya. Seperti itu, Mbak.
1: Iya. Baik. Saat ini pendengar kami sudah bersama juga di layanan Zoom kami ada Bapak Jamaluddin Hamid. Assalamualaikum, Pak Jamal. Assalamualaikum, Pak Jamal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, alhamdulillah ya. Ketemu lagi Pak Jamal sore ini.
2: Ya, mohon maaf, sudah agak lambat masuk.
1: Tapi bincang-bincang kita ini masih bisa mungkin buat Pak Jamal ini ada hal yang mungkin menurut pengalaman-pengalaman, karena saya tahu Bapak Jamal ini memang sangat panjang, sangat banyak waktunya dengan para petani, pengalaman yang cukup tinggi. Dan berdasarkan pengalaman yang ada, mungkin biasanya bantuan seperti apa yang paling mendesak dibutuhkan oleh para petani saat ini, Pak Jamal?
2: Iya, jadi kan memang kita sebenarnya harus mengantisipasi, ada mitigasi ya sebelumnya, iya, kan betul. Sudah diingatkan jauh-jauh hari ya bahwa akan ada kemarau panjang. Sehingga mestinya semua sarana yang kita miliki, termasuk juga pompa air, ya, kemudian tadi juga asuransi, memang sudah harus kita siapkan dari awal. Cuma kalau asuransi itu kendalanya kan petani yang harus bayar preminya. Mestinya asuransi ini perlu ada keterlibatan pihak lain, karena petani itu kami sudah merasakan juga ya, merasa sangat berat untuk membayar premi asuransi jika kerusakan serangan hama ataupun kekeringan itu 75%. Kalau cuma sebagian 50 atau di bawah tidak bisa diklaim. Jadi itu menjadi kendala kita di petani untuk membayar premi. Ya, mestinya ada pihak lain, pihak pemerintah bisa bisa memperhatikan hal yang seperti ini, apalagi sudah ada tanda-tanda bahwa ini akan terjadi kekeringan. Nah, kalau di jagung ini juga saya selalu sampaikan ya, walaupun kita punya sarana pengairan yang bagus, ada pompa air tersedia, tapi karena medan yang tidak sesuai penanaman jagung itu ya tidak bisa juga. Karena di Gorontalo ini cukup banyak jagung itu ditanam di kemiringan di atas 15%, dan itu tidak cocok untuk jagung. Sudah tidak cocok, mudah terjadi erosi, alat-alat pertanian tidak boleh masuk. Belum lagi kalau kekeringan seperti ini, jadi pengairan tidak bisa, sangat sulit. Makanya jagung ini mestinya ada wilayah-wilayah tertentu yang harus prioritas, yang itu bisa disiapkan pompa airnya ketika terjadi kekeringan seperti ini.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Iya, artinya boleh dong kalau saya bilang bahwa mereka yang berada di atau yang berani menanam jagung di melebihi kemiringan 15 derajat ya Pak Jamal ya, ini kalau sudah melebihi ini artinya tidak ada bantuan, karena ini sudah jelas-jelas ini akan ada resiko, udah tahu miring nggak bisa ditanamin, kok masih berani aja gitu kan. Nah, seperti inilah ya, mungkin bisa juga dari pemerintah sudah menetapkan ada aturan mainnya gitu ya kan, regulasinya seperti apa untuk memberikan bantuan. Apakah memang seperti itu, Ibu Eni?

0: Iya, betul, Mbak. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menetapkan wilayah yang mendapatkan bantuan benih jagung dan sarana lainnya. Itu adalah wilayah yang di bawah kemiringan 15%. Artinya, wilayah yang di atas kemiringan, ya, wilayah yang di atas kemiringan 15% memang bukan daerah yang diangkat untuk budidaya tanaman semusim jagung, karena itu tadi seperti yang disampaikan tadi Pak Jamaludin, berisiko terhadap dampak kekeringan, karena daerah kemiringan kan memang susah kita jangkau dengan pompa air karena sumber air juga terbatas, seperti itu, Mbak.
1: Baik, oke. Kalau saya kembali lagi nih ke Ibu Arimi, karena ini loh, bicara soal hasil pertanian, kita digenjot dengan upaya dari pemerintah itu sendiri untuk bagaimana kita tetap harus mendapatkan pangan, terutama untuk para petani, kemudian hasil produksi itu bisa melebihi dari apa yang diinginkan dari para petani, sehingga hasil produksi ini akan mensejahterakan petani. Nah, kalau dilihat dari fenomena musim kemarau, lalu adanya kemarau ekstrim dan bahkan adanya perubahan iklim yang makin menjadi-jadi, apakah nanti seperti ini akan diperkirakan bahwa nantinya akan terjadi cuaca ekstrim seperti ini dengan dengan durasi yang cukup lama atau akan sering seperti itu, Ibu Arimi?
2: Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Memang kalau kita berbicara terkait fenomena cuaca dan iklim, sebenarnya prosesnya itu dia terus berulang. Jadi setiap tahun itu proses cuaca iklim itu terus berulang, namun pengulangan tersebut biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Entah itu dia menjadi cuaca ekstrim kemarau ataupun cuaca ekstrim hujan, itu dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi kita tidak bisa hanya melihat dari satu perspektif saja, tapi kita harus bisa melihat dari beberapa perspektif analisa cuaca. Karena kalau kita berbicara tentang analisis cuaca dan iklim, itu pembahasannya cukup spesifik ya. Jadi kita bisa melihat dari faktor lokal wilayah tersebut seperti apa, kemudian yang kedua faktor regionalnya seperti apa, pengaruh regionalnya seperti apa, kemudian yang ketiga itu adalah pengaruh dari globalnya seperti apa. Nah, kalau kita berbicara tentang El Nino yang saat ini memang sedang terjadi, itu adalah salah satu gangguan cuaca secara global. Jadi, El Nino itu adalah kondisi cuaca yang sebenarnya periodenya terus berulang terjadi setiap tahunnya. Namun, ketika wilayah perairan atau suhu perairan di wilayah Pasifik itu dia menghangat, otomatis di wilayah Indonesia dia akan mendingin, maka terjadilah yang namanya El Nino. Nah, sebaliknya ketika posisi El Nino tersebut di suhu permukaan lautnya dia mendingin, otomatis di wilayah Indonesia dia menghangat, nah itu akan terjadi La Nina. Dan itu polanya dia akan selalu berulang. Dan kita tidak bisa memprediksi bahwa kapan akan terjadi El Nino, atau kapan akan terjadi La Nina, atau kapan kondisinya normal. Dan itu bisa kita prediksikan ketika kita melihat bagaimana anomali suhu muka laut, baik itu di Samudra Hindia maupun di Samudra Pasifik seperti apa. Kemudian nanti kita akan lihat dari segi hariannya, bulanannya, bahkan tahunannya. Nanti dianalisis lagi hasil akhirnya seperti apa. Dan itu baru kita bisa memprediksikan, oh ternyata pada tahun ini gangguan cuaca di wilayah Indonesia, khususnya misalnya Gorontalo, itu adalah El Nino, atau mungkin di tahun depan nanti akan ada La Nina. Itu bisa saja terjadi, dan kita tidak bisa prediksi bahwa oh 2 tahun, 3 tahun, tidak bisa, karena saat ini kondisi cuaca itu sudah sangat-sangat sulit untuk diprediksi, karena terlalu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi proses terjadinya gangguan cuaca, baik itu secara lokalnya, kemudian secara regionalnya, dan juga secara globalnya. Dan kemudian kita lihat juga dari perspektif posisi wilayah Gorontalo sendiri ya. Wilayah Gorontalo itu faktor lokalnya cukup besar. Terkadang gangguan cuaca secara global itu tidak akan berpengaruh di wilayah Gorontalo, tapi bisa juga mempengaruhi. Makanya kalau kita mau berbicara terkait iklim maupun cuaca, itu kita tidak bisa melihat di satu sisi aja.
1: Baik. Kayak gitu. Baik. Kembali lagi kita ke Pak Jamal. Pak Jamal, dari apa yang menjadi jawaban tadi bahwa ternyata Gorontalo ini ditampalin so banjir sekali di Gorontalo, kadang-kadang masih belum bisa merasakan itu. Nah, apakah pola tanam jagung yang selama ini diterapkan ini apakah harus ada pola perubahan yang masif yang harus dilakukan?
3: Ya, kalau bicara teknis itu wajib sebenarnya ya.
1: Wajib.
3: Cuma ya, kan masalahnya edukasi kita kepada petani itu menurut saya masih kurang ya. Jagung-jagung terus itu kan sama dengan kita menguras sumber hara dari tanah. Karena jagung itu termasuk tanaman yang sangat rakus dengan sumber hara. Mestinya kita ada pola tanam, misalnya setelah jagung kita tanam kacang-kacangan, kedele misalnya. Di Penas itu kan ada kedele luar biasa, tapi di lapangan kan kita melihat kedele di Gorontalo hampir-hampir sangat kurang ya. Jadi mestinya ada pengaturan pola tanam, dan saya kira edukasi ini penting sekali ya, utamanya yang tadi itu ya. Coba kita sering jalan-jalan ke Gorut, ke Pohuwato, itu banyak sekali yang terjal sekali di atas 15% itu jagung semua itu. Dan kita tidak bisa menyalahkan juga petani 100% karena mungkin edukasinya yang kurang, dan alternatif apa yang kita berikan kepada petani.
1: Belum kalau ada saran ya yang
3: sampai petani kesana. Dapat benih itu pasti ditanam. Iya, pasti ditanam kalau dapat benih, dan mestinya ada edukasi kira-kira di bisa tanam tanaman apa, tanaman tahunan yang bisa mengamankan tanah mereka supaya tidak terjadi erosi yang luar biasa ketika musim hujan. Itu harus dari sekarang sebenarnya. Jadi harus ada kompensasi. Kira-kira petani itu tanam apa, karena petani kan mau hidup juga, mau mereka ingin supaya ada pendapatan setiap saat yang mereka bisa menghidupi keluarganya. Jadi memang kita tidak bisa mempersalahkan petani, tapi harus ada alternatif apa yang kita bisa berikan kepada petani yang meyakinkan petani kita, sehingga lingkungan kita juga bisa terjaga. Nah, kalau sudah kemarau begini ya tidak bisa dapat bantuan karena di tanam jagung di tempat yang terjal, anis kasihan petaninya jadi rugi berlipat-lipat. Jadi perlu ada alternatif ke depannya, bagaimana mengedukasi petani agar tidak lagi menanam jagung di daerah-daerah terjal seperti itu. Mari kita fokuskan jagung ini di daerah-daerah yang rata sampai sedikit landai lah, masih boleh ditolerir. Tapi kalau sudah terjal itu kan kita yang dapat risikonya di kemudian hari. Semua akan dapat risikonya karena bencana banjir dan sebagainya. Jadi perlu ada komitmen yang sama ini di semua sektor, stakeholder, bagaimana kita mengembangkan komoditi unggulan ini, tapi juga tetap menjaga lingkungan, sehingga risikonya juga kecil. Ini ini luar biasa nih. Saya lihat itu sudah melewati titik layu permanen itu beberapa lahan. Jadi kalaupun nanti ada hujan, sudah tidak bisa balik. Jadi kalau tanaman sudah kering, sudah lewat titik layu permanen, baru disiram, kena hujan, tidak bisa juga. Jadi sayang sekali cuma kalau sudah seperti itu.
1: Iya, artinya ini peran dari pemerintah itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, tadi sudah disentil sama Pak Jamal, bagaimana Ibu Eni, apakah memang edukasi yang seperti apa yang sudah diberikan ke masyarakat, karena masih ada juga yang salah-salah kaprah. Oh, sudah ada bibit lagi, kalau sudah dikasih bibit ya nanam juga para petaninya, walaupun di keadaan kemiringan yang tidak dibenarkan. Lalu ada juga yang para pemilik lahan juga yang mungkin punya keinginan besar untuk nanam jagung, sementara dia cuma punya lahan di kemiringan yang tadi yang melebihi 15%, sementara para petani pengolah hanya ya hanya disuruh mengolah ikut aturan bosnya gitu kan. Nah, bagaimana ini edukasi seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat bahwa kalau kita kaitkan dengan cuaca yang makin panas bumi ini, dan memang inilah kenyataan yang ada, perubahan iklim yang makin menjadi-jadi, air laut makin memanas suhunya. Nah, kita bisa melihat kondisi seperti ini. Edukasi seperti apa yang dilakukan untuk bagaimana bisa memberikan penerangan terhadap mereka para petani, yuk tanam yang ini aja karena nanti kita punya ini, nanti ada bibitnya ini. Nah, boleh seperti itu Ibu Eni?
0: Iya. Iya, saya setuju dengan Pak Jamal tadi bahwa kita perlu mengatur pola tanam ya, terutama sebenarnya untuk lahan-lahan yang tidak cocok untuk tanaman semusim, lahan kemiringan itu kami khususnya petugas pertanian telah mengedukasi para petani untuk menganjurkan menanam tanaman tahunan walaupun tetap menanam tanaman semusim tapi harus mengupayakan menanam tanaman tahunan karena pemerintah juga baik di daerah maupun di pusat menyediakan bantuan tanaman tahunan, entah itu kelapa, kemudian pala, cengkih, kemudian durian, semuanya disediakan dan tinggal kemauan dari petani saja. Nah, selain edukasi dari para petugas, kayaknya pemerintah juga harus sedikit memaksa ya dalam tanda kutip.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Kalau mau dapat bantuan jagung harus wajib menanam tanaman tahunan. Sehingga kondisi lahan itu kita sekaligus melakukan konservasi lahan pada lahan kemiringan. Sehingga tanaman tetap kita bisa panen, setiap musim bisa dinikmati petani. Kemudian ada antisipasi ketika terjadi kondisi seperti ini, petani tidak bisa panen jagung, tapi dia bisa tetap panen tanaman tahunan. Dan kondisi kadangkala kita tidak bisa tidak jangkau itu ketika petani sudah usia 50 tahun ke atas, tentu produktivitasnya akan menurun, dalam arti kemampuan berusahanya menurun, sehingga dengan adanya tanaman tahunan ketika petani itu sudah kurang mampu berusaha tani, dia tetap bisa menikmati hasil pertaniannya, seperti itu Mbak.
1: Ya, baik. Cuman saya ingin membacakan ya, walaupun kita udah di ujung waktu ya, ini karena tadi sempat disentil juga, jadi mungkin tinggal menambahkan Ibu, karena ada pertanyaan dari masyarakat nih, dari Ibu Asna di Limboto. Saya pernah mendengar kalau para petani kecil ada program asuransi, apakah ini benar? Tadi kan sudah dikatakan bahwa ini benar. Nah, kalau ada, apakah kalau panen kita gagal dapat asuransi? Ya dapat asuransi, tapi itu ya syaratnya tadi ya, kalau memang
0: iya.
1: Tidak sempat menyimak Ibu Asna tadi mungkin. Jadi kalau nanam di tanah yang di bawah kemiringan 15 derajat atau di lereng yang di bawah dari 15 derajat, Ibu Asna ini bisa dapat kalau gagal panen, ya kan? Dan kompensasi seperti itu sudah ada programnya dari lama ya Ibu Eni ya. Iya. Baik.
0: Iya.
1: Dan mungkin kita bisa mengambil satu statement ringan dari pertemuan kita hari ini, Bu Eni, silakan. Ya, terakhir
0: jadi
1: ini karena waktu
0: para
1: kita sudah.
0: Petani khususnya.
1: Ya, silakan Bu Eni.
0: Untuk para petani di seluruh Provinsi Gorontalo yang saat ini belum menanam dan kondisi lahannya sudah siap menanam, kami himbau untuk jangan dulu menanam ya, dalam tanda petik. Mari sama-sama kita amati kondisi cuaca di daerah kita masing-masing. Ketika sudah memungkinkan, curah hujan sudah stabil, barulah kita memulai untuk menanam. Dalam artian kita mengantisipasi ketidak keberhasilan panen atau penurunan produksi yang telah ditargetkan oleh pemerintah. Tapi kita tetap semangat untuk menanam dan jangan lupa selalu berkoordinasi dengan penyuluh terkait dengan bantuan benih, bantuan alsintan, pompa dan lain sebagainya. Kemudian jika ada yang mau mendaftarkan asuransi pertanian juga, intinya koordinasi dengan para petugas dan jangan lupa berkelompok karena bantuan itu akan didapatkan ketika para petani berkelompok. Wow. Demikian, Mbak.
1: Oke, sudah didengar ini Bu Asna tadi yang sempat nanya. Jadi aturan mainnya tetap harus berkelompok, nggak boleh secara personal. Saya ke Ibu Arimi, kira-kira yang perlu untuk diimbau kepada masyarakat saat ini. Bu Ani, Bu Arimi, silakan. Ibu Arimi.
2: Mungkin dari saya BMKG closing statement-nya, untuk informasi iklim dan juga cuaca dari BMKG, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu waspada terhadap perubahan-perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi secara dinamis, serta selalu memperbaharui informasi cuaca, iklim, dan juga peringatan dini melalui kanal resmi info BMKG, baik itu dari aplikasi info BMKG, kemudian dari sosial media kami di BMKG Gorontalo, baik itu di Facebook dan juga Instagram. Dan yang terpenting adalah tetap utamakan keselamatan dalam setiap beraktivitas.
1: Oke. Terima kasih Bu Arimi. Dan terakhir mungkin Pak Jamal nih, paling gacor nih.
3: Iya, terima kasih. Jadi ini musibah buat petani kita ya, utamanya petani jagung. Tapi sebenarnya bukan saja jagung ya, ada beberapa juga tanaman padi yang tidak punya pengairan teknis ya, itu juga kena juga dengan kekeringan ini. Mudah-mudahan ini suatu pelajaran berharga, pentingnya berkelompok dan juga kerjasama yang baik, sehingga saya sangat respon tadi Bu Eni kalau betul ada program asuransi ya, karena saya punya pengalaman di kelompok saya itu kita disosialisasikan asuransi tapi harus bayar premi. Dan premi itu ya hanya boleh diklaim kalau 75% kerusakan. Nah ini berat buat petani berat, kita. Ya. Nah kalau memang ada yang seperti itu nih sangat bagus karena itu membantu petani kita.
1: Maunya berapa persen aja, Pak Jamal?
3: Kalau bisa ya 25% ya sudah harus dapat.
1: Oke.
3: Okay. Karena kalau di petani padi itu kan biasanya kalau serangan hama nggak sampai 75%, dia selalu ada sampai 25% ada. Dan sayang kan sudah bayar premi tapi tidak bisa klaim. Jadi
1: bisa diklaim,
3: saya sangat respon kalau ini betul-betul ada asuransi untuk petani, ada keringanan di preminya, apa bayar asuransinya dan bisa diklaim oleh petani kita ketika ada bencana kekeringan seperti ini. Saya kira itu. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Jamal, juga Ibu Eni waktunya bersama di RRI. Ibu Arimi juga terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu lagi di program tamu kita atau di program-program lainnya RRI Gorontalo. Ya, kami cukupkan sampai di sini tamu kita untuk edisi hari ini. Insya Allah menuai manfaat. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan tamu kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: terjadi penurunan yang signifikan karena intervensi anggaran terbatas. Memang ada langkah-langkah yang preventif untuk melakukan agar kondisi jalan tersebut masih tetap dipertahankan berupa pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin dan sebagainya. Namun itu pun kita intervensi dengan dana DAO itu memang terbatas.
1: Meski demikian, jalan nasional yang melintasi Kabupaten Pohuwato tetap berada dalam kondisi mantap sehingga masih mampu menopang aktivitas ekonomi dan distribusi barang. Pemerintah daerah berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat terus ditingkatkan agar percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di Provinsi Gorontalo dapat segera terwujud. Dari Gorontalo, Desri Hansa Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Prediksi Lurah Tonak 1 Kecamatan Tahuna Timur, Roy Mododahi menjagokan tim Spanyol di partai final akhirnya terbukti. Reporter Alexander Dalengkade.
4: Lurah Tonak 1 Kecamatan Tahuna Timur, Roy Rogers Mododahi, salah satu penggemar sepak bola Sangihe pendukung Jerman, akan memberikan dukungannya kepada tim Spanyol pada laga final melawan Argentina. Menurutnya, tim Eropa memiliki karakter permainan yang sangat ia sukai serta menunjukkan wibawa ketika berada di lapangan. Akhirnya, dukungan Roy Mododahi terhadap tim Spanyol tidak sia-sia. Setelah Senin pagi, Spanyol berhasil menundukkan tim tangguh Argentina dengan skor tipis 1-0 di babak perpanjangan waktu. Dengan kemenangan tipis tersebut, membuat pendukung Spanyol dengan euforia, konvoi kendaraan roda 2 dan 4 mengelilingi ruas jalan kota Tahuna.
5: Ayam saya Jerman, terus terang Pejol, saya tetap mendukung tim Eropa, yaitu Spanyol, sebab menurut saya tim-tim Eropa itu, lepas daripada kemampuan individual pemain, tim-tim Eropa itu memang sangat saya gantungi ya, dari sisi permainan, dan terlihat ada wibawa, wibawa tim di dalam lapangan, seperti itu. Jadi saya tetap mendukung tim Spanyol untuk menjadi juara terdunia tahun ini.
4: Ia mengajak seluruh penggemar sepak bola di Kabupaten Kepulauan Sangihe agar menyikapi pertandingan secara positif karena Piala Dunia merupakan hiburan sekaligus ajang menikmati olahraga bergengsi dunia. Alexander Dalengkade melaporkan.
3: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Kepolisian Resort Kepulauan Talaut kembali melakukan penyegaran organisasi. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko memimpin langsung upacara serah terima jabatan atau sertijab 6 pejabat utama dan Kapolsek Melongwane. Mutasi ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan masyarakat terutama di wilayah perbatasan negara. Reporter Robert Tamaroba.
6: Upacara serah terima jabatan sertijab yang berlangsung di Ulama Polres Kepulauan Talaut Jumat 17 Juli 2026 menjadi momentum penting bagi jalannya roda organisasi kepolisian di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Sejumlah jabatan strategis yang mengalami pergeseran diantaranya adalah Kasat Samapta, Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Kasat Tati, Kasiwas, Kasipropam, dan Kapolsek Milongane. Dalam amanatnya, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko menegaskan mutasi di lingkungan Polri adalah hal wajar. Ia berharap pergantian ini bisa menjadi semangat baru dan inovasi dalam melayani masyarakat. Mengingat karakteristik Talaut sebagai wilayah perbatasan, Kapolres meminta pejabat baru segera menyesuaikan diri dan memperkuat sinergi dengan Pemda, TNI, serta instansi terkait. Tak lupa ia menyampaikan apresiasi dan reward atas dedikasi pejabat yang lama.
7: Sesuatu yang hal biasa merupakan satu bagian yang dilakukan, namun sesuatu tidak ada sebuah keseimbangan dalam melaksanakan tugas kepanjangan kinerja organisasi atas sebagai bentuk pembinaan karir personil melalui dinas jabatan ini diharapkan lahir pejabat baru dari semangat baru dan tentunya inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dari masyarakat.
6: Beberapa pergeseran posisi diantaranya jabatan Kasat Samapta kini dijabat oleh Ibtu John Lee Rudy Pelango. Sementara Ibtu Fiber Jakobson Koas resmi mengemban tugas sebagai Kasat Binmas. Pergeseran berantai juga terjadi di internal Polres Talaut. Ibtu Kris Stefanus Emanuel Ronaung kini menjabat sebagai PS Kasiwas, menggantikan Ibda Jamie Ronald Tipawail yang dipersiapkan menjadi Kapolsek Melongwane. Sementara Kapolsek Melongwane sebelumnya, Ibda Ekman Virko Gagola dipersiapkan menjabat Kasat Tahti. Untuk Satfung Intelijen, jabatan PS Kasat Intelkam, kini dipersiapkan kepada Ibtu Yeri Ertadus Carlos, menggantikan Ibtu Sutarno yang ditarik ke Polda Sulawesi Utara. terpantau upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh Wakapolres Kompol Kresman Mulalinda, para PJU, serta pengurus Bayangkari Cabang Kepulauan Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota, Manado Gorontalo Tahun Adat Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiyati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. War on Drugs for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada persembahan dari Faris Rustamuna, lagunya Barcelona. Apa kabar Anda pendengar yang terus menyatu hati dengan kami di jalur 101,8 MHz. Kami mohonkan perhatiannya untuk saat ini. Sebuah layanan masyarakat berupa radiogram yang akan kami sampaikan. Ini berasal dari Roni Bakari, Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo, yang ditujukan kepada Sri Cynthia Buhang binti Raden Buhang, tempat tanggal lahir Manado, 13 April 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman semula di Jalan P Kalengkongan, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulon Dalangi, Kota Gorontalo, tetapi sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Isi radiogram agar termohon datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Gorontalo pada hari Selasa 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat pengadilan agama Gorontalo, Jalan Ahmad Najamuddin, Kota Gorontalo, untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Sumantri bin Soekarna sebagai pemohon. Sekali lagi, agar termohon datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Gorontalo, Selasa 13 Oktober 2026, jam 9 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Pengadilan Agama Gorontalo, Jalan Ahmad Najamuddin, Kota Gorontalo, untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Sumantri bin Soekarna sebagai pemohon. Demikian Jurusita Roni Bakari.

teman dari Dixie Kicks with Sometimes I Wake Up Crying. Wow, sedih banget. Ya, tapi pendengar untuk saat ini kami mohonkan lagi perhatiannya untuk Anda, terutama para calon mahasiswa baru, lulusan SMA, SMK, Madrasah Aliyah maupun sederajat. Ini untuk melanjutkan pendidikan tinggi melalui penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, di mana Universitas Bina Mandiri Gorontalo membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur beasiswa. Pada tahun ini, Universitas Bina Mandiri Gorontalo sudah menyediakan jalur beasiswa yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa berprestasi serta calon mahasiswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Salah satu persyaratan utama untuk mengikuti program tersebut adalah memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP atau KIP sesuai ketentuan yang berlaku. Dan pendaftaran sudah mulai dibuka dari 1 hingga 20 Juli 2026 hari ini dengan kuota yang terbatas. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui kontak panitia nomor 0852-4116-7628 atau 0813-5557-8822 atau 0852-1524-1723 atau saya baca lagi 0852-4116-7628 atau 0813-5567-8822 atau di 0852-1524-1723. Informasi juga tersedia melalui media sosial resmi Universitas Bina Mandiri Gorontalo dengan situs di www.ubmgorontalo.ac.id. Melalui program ini, pendengar, Universitas Bina Mandiri Gorontalo berharap nantinya dapat memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas sekaligus mendukung lahirnya sumber daya manusia unggul di Provinsi Gorontalo dan Indonesia. Tertanda Ketua Panitia Rahmat Nasila.

0: Pernahkah Anda merasa harga-harga barang semakin melambung? Bingung bagaimana cara mengelola keuangan di tengah inflasi yang terus meningkat? Jangan khawatir, ada solusi yang bisa kita lakukan bersama.
1: Saya Pak Budi, seorang pedagang kecil. Dulu, harga bahan baku masih stabil. Tapi sekarang, harga semuanya naik terus. Susah sekali mengatur keuangan keluarga.
2: Saya Bu Dewi, ibu rumah tangga. Setiap kali belanja, rasanya seperti naik roller coaster. Harga sembako naik terus, sementara gaji tetap saja.
0: Pak Budi dan Bu Dewi adalah contoh dari banyak orang yang terdampak inflasi. Tapi, kita tidak perlu pasrah. Sebagai warga negara yang baik, kita bisa menjadi avatar pengendali inflasi. Bagaimana caranya? Mudah saja. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti membuat daftar belanja sebelum pergi ke pasar, membandingkan harga di berbagai tempat, membeli barang yang dibutuhkan saja, menghemat penggunaan listrik dan air, serta mendukung produk lokal.
1: Wah, ternyata dengan sedikit usaha, kita bisa membantu meringankan dampak inflasi.
2: Saya jadi lebih bijak dalam mengatur keuangan keluarga.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita bersama-sama menjadi avatar pengendali inflasi. Dengan gotong royong, kita pasti bisa mengatasi tantangan inflasi dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

0: LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal. Ini bukanlah fitrah, karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan, generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian, atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang terkontaminasi dengan penyakit yang dimaksudkan. Ini bisa disembuhkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar dimanapun Anda berada, hari ini maghrib nantinya akan dikumandangkan di jam 18:02 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, hari ini tepat 20 Juli 2026 azan maghrib tepat di jam 18:02. Sementara waktu di studio kami 49 menit dari jam 17 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat Anda bisa mencocokkan waktu hingga saat ini.

sekali lagi pendengar, azan maghrib nantinya dikumandangkan di jam 18:02 waktu Indonesia Tengah, dan Anda bisa mencocokkan waktu 51 menit saat ini dari jam 17 bagi yang ada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya bisa mengikuti waktu yang ada di Kota Gorontalo. Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit.

Baik, pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran, kali ini surah Al-Qiyamah, ayat 1 hingga ayat 19 bersama Qori Ardiansyah Ibrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah bersama Dr. Haji Rizan Adam MH tentang batasan halal dan haram dalam transaksi keuangan digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdan wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, izinkanlah saya menyampaikan risalah yang berjudul batasan halal dan haram dalam transaksi keuangan digital. Pendengar yang budiman, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk transaksi keuangan digital seperti mobile banking, dompet digital, kris, marketplace, fintech, aset digital, hingga pembayaran berbasis aplikasi. Digitalisasi ekonomi memberikan kemudahan, efisiensi, dan percepatan transaksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Islam, agama yang sempurna, tentu tidak menolak perkembangan teknologi. Sebaliknya, Islam memberi prinsip-prinsip universal agar setiap perkembangan peradaban tetap berada dalam koridor syariat Islam. Oleh karena itu, yang menjadi ukuran bukanlah apakah transaksinya dilakukan secara digital atau manual, melainkan apakah akad, objek, dan mekanismenya sesuai dengan ketentuan syariat. Allah berfirman, "Wa ahlallahu al-bai'ah wa harramar riba." Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menjadi pondasi bahwa seluruh aktivitas ekonomi pada dasarnya halal sampai terdapat dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana kaidah al-uslu fil mu'amalatil ibaha illa ayyadullu dalilun ala tahrimihima. Hukum asal mu'amalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Pendengar yang budiman, transaksi keuangan digital halal apabila dilakukan atas dasar kerelaan para pihak. Objek dan jasa yang diperjualbelikan halal, bebas dari riba, maisir, dan penipuan. Akad dilakukan secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, memberi manfaat serta tidak menimbulkan kezaliman bagi pihak lain. Dengan demikian, layanan transfer bank, mobile banking, kris, dompet digital, marketplace, dan pembayaran elektronik pada dasarnya dibolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Pendengar yang beriman, Islam mengharamkan transaksi digital yang mengandung riba, penipuan, manipulasi, dan penyalahgunaan data, perjudian, ketidakjelasan objek, suap, pencucian uang, dan transaksi atas barang atau jasa yang diharamkan. Islam menganjurkan penggunaan teknologi, mengatur agar tetap berada dalam hukum Islam. Digitalisasi keuangan merupakan sarana yang dapat menjadi ladang keberkahan apabila dijalankan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Pendengar yang berbahagia, umat Islam wajib menghindari transaksi digital yang mengandung riba, goror, ketidakjelasan, maisir, perjudian, penipuan, manipulasi data, maupun praktek usaha yang merugikan pihak lain. Masyarakat juga perlu untuk berhati-hati terhadap pinjaman online yang menggunakan bunga dan denda berlebihan, investasi bodong yang menjanjikan keuntungan tidak wajar, perjudian online, serta berbagai bentuk penipuan digital yang semakin marak. Kemajuan teknologi hendaknya menjadi sarana menghadirkan kemaslahatan, bukan jalan menuju kemaksiatan. Seorang muslim dituntut untuk bersikap jujur, amanah, serta berhati-hati dalam setiap transaksi agar harta yang diperoleh menjadi halal, bersih, dan membawa keberkahan hidup, baik itu di dunia maupun akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah kita agar senantiasa mencintai yang halal, menjauhi yang haram, dan mengisi kehidupan dengan amal yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar pendengar Anda yang saat ini masih mendengarkan kami di Pro 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 18.29 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, mohon maaf kami sedikit menghilangnya di udara karena sempat terjadi something trouble dalam sistem kami, dan untuk Anda pastikan tetap mendengarkan kami di 101,8 MHz.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, mohon maaf atas gangguan sebelumnya pendengar karena sempat terjadi something trouble di sistem kami dan alhamdulillah saat ini sudah diperbaiki dan kembali menemani suasana istirahat Anda juga melalui frekuensi FM di 101.8 MHz. Untuk menemani Anda pendengar, dikutip dari portal resmi kami rd.co.id di mana bahwa Perumda Air Minum Tirta Bualimu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan melakukan berbagai langkah antisipatif guna menjaga kontinuitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Dan upaya tersebut ini dilakukan seiring mulai menurunnya debit sejumlah sumber air baku di beberapa wilayah pelayanan akibat musim kemarau. Nah, di mana Direktur Perumda Tirta Bualemo Haryono Bokingo dikonfirmasi RRI pada Senin 20 Juli 2026, ini sempat mengatakan pihaknya terus memantau kondisi seluruh sumber air baku ya dan mengoptimalkan distribusi air serta menyiapkan langkah-langkah darurat apabila terjadi penurunan debit yang signifikan. Ya, juga menghimbau seluruh pelanggan untuk menggunakan air secara bijaksana untuk menghindari pemborosan serta menyiapkan cadangan air secukupnya sebagai antisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan distribusi akibat kondisi alam.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tahukah Anda pendengar bahwa angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB ini ternyata masih menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan kesehatan ya. Nah, meski di Provinsi Gorontalo menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, ternyata pencapaian tersebut ini masih memerlukan upaya yang memang lebih masif melalui peningkatan kualitas pelayanan. Nah, penguatan sistem rujukan serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kebidanan, dan hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo saat menjadi narasumber pada seminar nasional bertema optimalisasi peran bidan di era transformasi digital untuk menurunkan angka kematian ibu ya dan angka kematian bayi, yang tentu informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menit ke 8 dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda peringat yang saat ini masih setia mendengarkan kami, kami sampaikan bahwa kumandang azan Isya hari ini pada pukul 19 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Pendengar di Republik Indonesia dimanapun Anda berada, ataukah Anda Asosiasi Pertambangan Warga Nusantara atau APWNU resmi hadir di Provinsi Gorontalo. Kehadiran organisasi tersebut pendengar ditandai dengan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW APWNU Provinsi Gorontalo oleh Ketua Umum APWNU K.H. Imam Subali di Hotel LG, dan Ketua DPW APWNU Provinsi Gorontalo Syamsu Botutihe mengatakan bahwa setelah resmi dilantik, pihaknya juga akan memfokuskan program kerja pada kolaborasi dengan para penambang rakyat di Gorontalo. Pendengar, nanti informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id dan menit ke-33 dari pukul 19. Selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam mimbar Advent dengan beberapa persembahan lagu rohani.

kalau setan sebenarnya sementara menawan dia dalam penjara. Penjara dalam kehidupan kita mungkin bukan penjara seperti penjara Yohanes yang mengurung dia, tapi penjara itu bisa karena kesibukan yang lain, seperti kesibukan dalam bekerja sehingga kita lupa belajar firman Tuhan dan berdoa, kesibukan dalam entertainment, memegang gadget sehingga kita lupa waktu untuk berdoa, mungkin kesibukan dalam hal-hal yang lain yang mengalihkan pandangan kita kepada belajar firman Tuhan, berdoa, dan melayani.

0: Peringat Radio Republik Indonesia, program satu dimanapun Anda berada. Demikian kebersamaan kita dalam mimbar Advent, dan selanjutnya kita akan jelang mengikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam warta berita bersama Pro 3 pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Kan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan bangun sekolah.
4: Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Ya. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak-Ibu saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak-Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak-Ibu update terus juga kan.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
6: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
4: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
8: Namun demikian dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berada berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini, dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan terus naik. Ini ternyata kita.
7: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
8: Bahwa kita sudah menerapkan B50 mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya
7: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Eliana Zahra melaporkan.
9: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
10: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
9: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
10: Sementara itu, Menteri Keuangan Furbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
11: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
10: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Furbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
12: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
13: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, di 37,7 jutaan pemilih.
12: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
14: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Dukcapil Kemenag. Terima kasih, Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
12: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
15: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
16: Ada semua di data-datanya ada.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
16: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Itu ada juga.
15: Ada jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
17: Sementara itu, Febri Diansa, selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond, menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di Rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
18: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda, Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja, Yang Mulia, dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
17: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
19: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
20: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
19: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial. Karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
20: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
21: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
20: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
22: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF.
1: Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik.

0: kuat.
1: Bukan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Setelah pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai

0: course you know a lot about the
1: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
0: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to get everything.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam

0: dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat malam. Dan untuk menemani istirahat Anda, pendengar yang saat ini masih setia mendengarkan Pro 1, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk Anda, bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham menekankan pentingnya peningkatan kemampuan aparatur sipil negara ASN dalam menganalisis aspek HAM, dan hal tersebut disampaikan PLT Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Kementerian HAM, Sofia Alata, saat membuka kegiatan BIMTEK yang diikuti jajaran kantor wilayah Kementerian HAM. Sofia menjelaskan, Menteri BIMTEK disusun bertahap mulai dari pemahaman dasar hak asasi manusia hingga teknik analisis produk hukum daerah. Seluruh materi dirancang memperkuat kemampuan peserta menerapkan perspektif HAM dalam mengkaji substansi setiap regulasi daerah secara komprehensif.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Lagu dari Ismi Aziz, Bawalah Aku Serta, sudah menemani Anda malam ini pendengar di menit keempat dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan kini saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda persembahan drama radio produksi RRI Banten dengan judul Kode Masa Depan City.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Syahnadu Putra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap rendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah, cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
6: Orang susah kok pilih-pilih.
7: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
8: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
4: Bagus, Siti.
9: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
9: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
9: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
2: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin?
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
2: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari...
11: Halo, iya Pak.
9: Selamat Bu. Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
11: Benarkah Pak?
9: Benar. Anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
11: Anak itu berhasil Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
11: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti enggak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
11: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti. Teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan sebanyak 1.203 warga negara Indonesia telah berhasil diselamatkan. Mereka juga telah dipulangkan dari pusat-pusat penipuan daring online scam di Myanmar hingga bulan Juli 2026. Demikian disampaikan Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Henny Hamidah dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Senin 20 Juli. Dan ia mengatakan pemulangan tersebut ini dilakukan sejak 20 Februari hingga 16 Juli 2026. Namun pendengar, Henny mengakui proses tersebut menghadapi tantangan kompleks sebab sebagian besar lokasi tempat para WNI ini berada terletak di wilayah yang berada di luar kendali efektif otoritas Myanmar. Dan kondisi tersebut ini menjadi pengingat mengenai tingginya risiko yang dihadapi WNI apabila bekerja secara non-prosedural di luar negeri berdasarkan pola yang berulang dalam berbagai kasus di mana para WNI yang terjebak dalam sindikat penipuan daring di Myanmar umumnya itu berangkat melalui jalur non-prosedural.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, informasi selanjutnya pendengar, tahukah Anda bahwa anggota Komisi 9 DPR RI Selica Nurah Diana ini menilai literasi gizi bagi orang tua ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis atau IBG, sekaligus juga mempercepat upaya penurunan angka stunting di Indonesia. Ia juga mengatakan program IBG dapat menjadi salah satu bentuk intervensi pemenuhan gizi, terutama di daerah yang memiliki angka stunting tinggi dan juga akses layanan yang masih terbatas. Menurutnya, pendengar, program MBG memang tidak hanya berorientasi pada penyediaan makanan, tetapi juga perlu diiringi dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai gizi seimbang, termasuk melalui konsep isi piringku yang dianjurkan Kementerian Kesehatan. Ia juga menambahkan faktor ekonomi dan ketimpangan akses terhadap pangan bergizi, tentu ini masih menjadi penyebab stunting yang perlu mendapat perhatian. Karena itu, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ini dinilai dapat memperkuat upaya pemenuhan gizi masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan.

0: Keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat. Berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah, dan evaluasi tersebut dilakukan menjelang pemerintahan memasuki tahun kedua sejak menerima mandat dari rakyat. Presiden mengatakan sidang kabinet juga digelar karena pemerintah akan memasuki tahun kedua masa pemerintahan, dan menurutnya evaluasi diperlukan untuk mengukur capaian sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, informasi selanjutnya pendengar, bahwa Presiden Prabowo Subianto menjadikan sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun 2026 ini sebagai momentum

0: yang Anda ketahui tentang AIDS?
1: Penyakit yang disebabkan oleh virus yang mematikan.
0: Apa yang menyebabkan AIDS menular?
1: Berteman dengan orang yang sudah positif, berjabat tangan dengan dia?
0: Jawaban Anda salah. Jawaban yang benar, AIDS hanya menular melalui cairan darah, cairan kelamin, dan air susu ibu. Apakah Anda akan berteman dengan orang yang tertular HIV?
1: Tidak, karena akan membahayakan hidup kita.
0: Jawaban Anda salah. Mereka tidak akan membahayakan hidup kita. Mereka adalah saudara kita. Mereka butuh penghargaan sebagai manusia ciptaan Tuhan, sama seperti kita.
2: Cegah HIV, stop stigma dan diskriminasi. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 21 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang pasti sudah sedari tadi menunggu program spesial untuk menemani istirahat di ruang rindu. Nanti kita akan flashback bersama pendengar untuk mengingat kenangan-kenangan indah di masa lalu dengan beberapa persembahan lagu-lagu nostalgia pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah di Ruang Rindu sesaat lagi.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Putih Abu-Abu denganmu sudah menemani Anda pendengar. Dan saatnya kita bersama di Ruang Rindu Pendengar, di mana malam ini kita akan flashback dengan beberapa persembahan lagu terbaik yang tentu pernah hits di tahun kemarin. Beberapa lagu yang akan kami putarkan ini mungkin sempat jadi soundtrack ya di kehidupan Anda, entah itu waktu di masa sekolah, kuliah, atau mungkin bersama dengan seseorang dan saat ini juga sudah tidak bersama dengan seseorang tersebut. Pasti kangennya gimana gitu Pak Dengar ya. Baik, dan untuk malam ini pendengar, kita awali dengan lagu pertama untuk menemani Anda. Ada satu lagu yang judulnya itu Kerinduan bersama Ebi Tri.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi. Dan hingga saat ini, masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasin Oistik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Ahmad Albar, sudahlah aku pergi, sudah menemani Anda pendengar. Gimana suasana malam yang dingin, angin juga bertiup sepoi-sepoi. Oke, menit ke 24 dari pukul 22 pendengar. Dan untuk itu lanjut kita ke lagu berikutnya. Kali ini hadir dengan suara yang tentu sudah tidak asing lagi buat Anda semua ya. Alda dengan lagunya Aku Tak Biasa.

Tahukah Anda, nyamuk Gallinipper adalah serangga paling ganas yang pernah dikenal. Rasa sakit gigitannya sama seperti ditikam pisau.

Peringat Pro 1 dimanapun Anda berada. Satu kolaborasi yang sangat luar biasa ya, Anang dan Krisdayanti dengan lagunya berjudul Demi Cinta. Sudah menemani Anda malam ini pendengar pada pukul 22.34. Dan kayaknya gak perlu berlama-lama lagi biar makin seru atau makin seren, seru dan keren. Lagu selanjutnya ada Andi Liani pendengar yang juga pernah menghiasi suasana masa muda Anda atau suasana masa remaja, sekolah atau seperti apa pendengar ya, dengan lagunya Andi Liani berjudul Antara Kita.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

pendengar Prasatu dimanapun Anda berada, Ari Pradina tadi Asmara. Kalau Anda dulu pecinta sinetron pasti ingat dong ya, lagu ini merupakan salah satu soundtrack sinetron zaman dulu. Kalau nggak salah itu judulnya Istri Pilihan atau Istri-Istri, pokoknya ya judulnya seperti itulah. Baik, pendengar menit ke-43 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang saat ini mungkin atau jam segini masih dengan suasana aktivitas, ya tetap semangat, tapi alangkah baiknya apapun itu sih bisa mungkin untuk dihentikan dulu ya, karena waktunya istirahat pendengar ya. Nanti besok kembali dilanjutkan lagi. Tapi kalau memang harus diselesaikan karena besok juga deadline gitu ya, tapi gak apa-apa ya, tetap semangat untuk kalian semua. Yang lagi on the way juga hati-hati di jalan. Dan apapun yang membuat Anda malam ini, yang lagi pada mau istirahat, tapi apapun yang membuat Anda malam ini susah untuk memejamkan mata, ya mungkin dengan mendengarkan lagu-lagu yang ada di Pro 1 ini bisa membuat Anda lebih santai, lebih rileks lagi, dan mungkin lebih tenang hatinya pendengar ya. Karena di sini kita selain mendengarkan lagu-lagu yang juga pernah hits di tahun kemarin, ini secara tidak sengaja memang akan memunculkan segala sesuatu, kenangan-kenangan kita di masa lalu begitu ya. Oke, kalau gitu pendengar, untuk lagu selanjutnya dari Betaria Sonata, judulnya Tiada Lagi.

Hiu paus atau Rhincodontipus merupakan spesies ikan terbesar di dunia yang dapat tumbuh sampai 20 meter dengan bobot mencapai 34 ton. Hiu paus dikategorikan sebagai hewan yang bermigrasi atau memiliki jangkauan wilayah yang luas. Habitat hiu paus yang terbentang pada perairan tropis hingga subtropis membuat spesies ini cukup mudah ditemukan di perairan Indonesia. Beberapa daerah dengan kemunculan teratur setiap tahunnya adalah di perairan Teluk Cendrawasih Papua, Talisayan Kalimantan Timur, Probolinggo Jawa Timur, dan Gorontalo. Hiu paus di Indonesia sendiri telah dilindungi secara penuh melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003. Nah, kamu bisa melihat kehadiran hiu paus di perairan Teluk Tomini, Gorontalo.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menit ke-54 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri pendengar kebersamaan dalam Ruang Rindu, dan jangan lupa tetap dengarkan kami di Pro 1, karena masih ada beberapa persembahan lagu terbaik yang nanti akan kami hadirkan untuk menemani istirahat Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi Q yang kemudian disederhanakan lagi menjadi Q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

Kita tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Senin 20 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Bakri Potabuga mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Programa 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Dan di edisi siar hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

أَمْوَالِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda sudah memulai hari ini di Selasa 21 Juli 2026. Saya Nur Aisyah Benggai bersama Anda kembali untuk hari ini. Dan sudah pasti juga di hari ini kita akan menanti pelaksanaan program kami memulai hari dengan religi pagi. Yang kami hadirkan hari ini adalah topiknya adalah secara umum, dan Anda bisa menyampaikannya melalui line telepon kami 082196644664 bersama Pani Moyi yang nantinya akan bersama Anda hari ini. Dan perlu diingat bahwa hari ini hari Selasa, yang terjadwalkan pasti harus menggunakan bahasa Gorontalo.

Fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya Mengotato Mengadula'a. Walauloh habari pagi hari ini, alhamdulillah pagi ini kita kembali lagi bersama di Religi Pagi dengan topik hari ini umum dilelipata menggunakan bahasa Hulondalo ya. Dan juga sahabat budaya Mengotato Mengadula'a, hari ini di luar topik yang biasa kita bahas karena topiknya umum, tidak di topik yang di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Di hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Jadi hari ini lain ya, yang tidak masuk dalam topik. Juga pagi ini kita sudah bersama dengan Ustaz Haji Dr. Haji Ishak Bakari dan juga Tipa Guru, alhamdulillah Haji Muhammad Bakari yang sudah bersama pagi hari ini di Religi Pagi. Sehat walafiat semuanya, dua narasumber sudah siap menemani kita semuanya. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, sebelum kita buka di line telepon, Pak Guru untuk membuka kebersamaan kita di Religi Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala alhamdulillah illazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur mengutatan mula'a mengutil mutia mutil mengutai dunia radia kubi imesar hulandaru baik topro satu miyam pula topro empat dan alhamdulillah itu insyaallah matil tilang kesubwa tadi prosubu tahu ala tepat susubu Wataruh itu letak bungkung lama. Mengutatkan bunda awat ya politik mahapakan itu jalan di Sartika di kosmos dari pemutazam di bawah satu kota Gorontalo. Poli memenggal orang poli tak tunggu tak orang lagi Pak Doktor Haji Ishak Bakari Elsin MPI. Wow, insya Allah untuk pertemuan ready sesuai sebagaimana anjuran dari Pan atau di Reni Mohi menato radio langsung ke kantor studio. Kalau lo jabat tim patah tak lando, itu malah menghubungi alatnya secara jaringan pribadi, telepon langsung ke saya, tapi nanti dia dapat siar. Ternyata telepon nomor Leo, wah itu baru perlu apapun untuk ikan kesal. Jangan 0813-17621-403. Jadi tim ada pembunyian itu malah tahu mau wali ngamalah deh studio ngamalah poli ngamal lima telepon mau ajak patah patah yang malah radio alihu jamu ganggu orang tengah ambil termasuk hati otak hidung kembali ke Fani, silakan Fani.
0: Baik, terima kasih Pak Guru. Di pagi ini langsung saja kita berikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya bisa bertanya Todualo di line telepon di 0821-9664-8664. Religi Pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Londo Lipa.
2: Ya, dari Pak Mus ini di Limboto.
0: Di Limboto. Todualo Pak Mus.
2: Bahwa sering saya dengar itu lima bol arus ya lima diseroh. Kan arus itu seumur akhir-akhir akan berpulang. Kira-kira dalam tingkatan-tingkatan roh ini Pak, walau roh aruti, walau roh ujah aruti, kalau begitu biar ke pengertian daripada tanggapan-tanggapan masyarakat, pendapat-pendapat masyarakat, atau lo dijelaskan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Todualoti Ustadz Ishak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Muiz.
3: Todualoti Guru.
0: Nah, itu Pak Guru dulu,
1: Pak Guru. Wan itu mempersyarat yang mulai roh atau nyawa. Ya, tanggung pada itu Pak Guru. Sebenarnya titik oleh Pak Ishak itu belahu jauh tuh ya. Masalah akidah dan tauhidat. Maliadi cerita ayatnya wanu mempersyarat loh. Roh arut yo ja arut berarti lu misalnya tahu benar itu roh arut roh bangkang sebenarnya roh berarti dia roh bangkang dia roh tapi itu tuan ngalip itu tak bangkang tapi itu tuan ngalip itu lo roh baik itu dia bilang himun tomat itu tetung gadung nyawa roh lo pisah walau batangnya walau untuk batang kau malam tadi ya iyo malam di senjata malam di sabel dan dulu tuh nah berarti sehingga itu roh itu tepat tangan dilengkap dari Allah Ta'ala ilang mulai rohani ya roh itu rohani walau terhani li rohani itu di awa upa di inepa di pihita di ondong apa rasa rohani itu akali mata akalibi ini roh beti dilengkap dari melo ilang mulai rohani li akali iman artinya oh itu harus memasuk akal. Harus pok masuk ke akal, harus pikir ke akal. Jangan lupa pikir ke utok. Wan itu memakai utok, yang tak pun utok. Wan itu memakai akal, Pak Isak, yang tak pun untuk menang. Memakai akal, yang tak pun untuk menang. Utok, iya, yang tak pun untuk utok. Utok itu syariat, hukum. Itu utok. Kemudian, jadi ternyata, roh beti bisa menggerakkan energi di dalam badan ini. Bila yang melaju, tetenggan itu lalu nyawa itu, nongolo gagal tamu ango, ganti mutala, tamu heri mabok hidup lima mutala. Nah itulah, sehingga sebenarnya jarah itu bangkang, jarah itu kasar atau jarut. Batang lima itu, nah, makanya ke akali. Wow, yang masalah akali itu untuk paling tahu, ya. Yang maha peluang itu huang akali, peluang itu tetap iman. Peluang kami tetap iman. Karena di amal akal itu paling berada. Anu hal yang ada datang turun iman. Percaya kepada Allah. Aman tu billah. Yang berikut. Roh Allah betina bawa duduk-duduk atau batang. Wan hiramali roh aruti. Ibu pihak betina akali wa utalib. Ya. Sehingga itu. Tanah itu. Inna Allah la yandur ila suarikum wa ajasadikum wa amwalikum. Altutututu dia milahi lakumu batangamu ya dia bisa lewati lakumu batangamu hartamu walaki ansur ila kulubikum wa amalikum ubilahir Allah Ta'ala ke batangamu batiti walau anak datuk kalibim ya ila kulubikum wa amalikum walau hutum jadi ternyata roh beti jauh dulu-dulu atau batangan tapi kadang-kadang bikuman doi oleh batangan beti karena batangan ada dua rohan. Dia itu tilang ulali bahkan ya dan atau tola rohani jasman rohani dulu rohani adalah akali pikirannya jauh to akali apa tahu lima kali jiwa hati nurani batabatan sedangkan robot wow itu bukan nyawa wanu kotor di luar lebat tangan dan ulir roh ya atau nyawa wanu u to di lebat tangan itu tanggulali oleh napas tiba-tiba lima orang sehingga tolong dalam itu apa Isak utolot alala oleh roh nyawa napasi roh nyawa napasi itu to ilmu lo luhur antar tolong dalam bohila mana bot tuau bot tuau tangguliu apa itu tolong tau to tolong tau kamu tuh apa roh atau nyawa napa ya jadi roh bata nyawa napasi roh atau di luar nyawa atau dalam batana napasi tu mau tanggulat tunggu panggola apa tidak boleh buat tuang jatuh tol kol ilawo y i l a w o ilawo ilawo itu bahasa lo hulandalo onu on Indonesia untuk mata Pak Isa kalau hidup heran di hulandalo ilawo itu kiriman ilawo melo ya upe pun makhluk itu mata ilawo lima itu langgola ilawo itu talalo on itu jalala ilawo berarti jadi amanat. Nah, dia boleh itulah orang melihat oleh mak imam pakai yang hilang. Tinggal pok, nggak dia pakai toga. Ia itu roh. Siapa tahu tentang apa pun pemakai el. Ia betul nama apa pohon alam itu. Karena roh mati itu tempat tangan tu. Tu itu orang tunggu tunggu. Orang mai datang di rumah sahaja, di rumah sahaja lagi. Kau tinggal tempat tangan tu. Jadi pohon alam itu terus disebutlah ada nyawa aruti. Oh, nyawa mungkin pula nyawa ya aruti ya atau roh arut ya arut. Tergantung. Tapi ingat. On itu mau pisah lo, roh mau pisah wa, roh itu mau pisah lepas tangan lo. I auto tengok mak, roh dia pernah mati. Umat itu batangan itu, boh umat itu orang itu boh batangan. Jilongol, karena roh lo waling awali, sedangkan batangan lo waling asal. On waling asal tu, mualing dutuli, mualing penciptaan. Roh lo waling jasa lo waling asal itu tuan. Inna halakna kumafihanu idukum maminhanu rijukum. Tertemu. Beti batangan lima wali, walau beti batangan lima wali, jarau tilang kalau batangan lima wali, lupa wali oleh huta. Mualing amta deh huta. Lapa tau mulima lapang, kecumet, mabung lo meto tu lo ta eto na lo pataroh lo waling awal no waling awal ya politik jadi wal awal wal akhir wal jadi ya politik sehingga teh jilat ni sehingga udah ada itu doa arwah dia doa arwah tanah. Nah itulah yang disebutlah wan wan roh peti pina pohonan atau gada imali arwah titiyo orang pina pohonan atau mulai tahun titiyo sehingga pemahutalio roh atau batang itu tobatang itu ando orang saloh wan ilota orang saloh tular orang saloh anjal pulut jal batang ngambil merasa bahwa wan roh peti pina pohonan atau pihe ijar ngabor jar rasa lima ngambil begitu. Belinda orang-orang awliya termasuk utamanya Nabi. Nah, sedangkan Nabi saja dia bawa orang apalagi itu tinja di Al-Mahmudun atau Kaleban. Yeah. Kira-kira bawa itu jawaban yeah. Nanti awak pilih latar Ustaz Zek dia bawa timah di lambar minat Pak Isak. Oh, dia mesti betul roh bangkang orang aruti. Kira-kira Pak Isak saya minta kesediaan. Pani kembali ke studio.
0: Baik. Ustaz Isak ada tambahan? Atau dua loh?
3: Cukup.
0: Baik.
3: Cukup.
0: Kita buka lagi di line telepon Religi Pagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
4: Londo Bualemo Titi Om Iwin.
0: Ti Om Iwin. Todual Om Iwin. Pertanyaan?
4: Londo Bualemo Titi Om Iwin.
0: Iya, todual Om Iwin. Langsung ya, dengan pertanyaan.
4: Bagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an? Alladzi halaka mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Allah telah menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalan kamu. Sesungguhnya dia adalah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Pertanyaan Pak Guru, pololoma Pak Guru hukum liyo lohasil lebakar atau lo tepuk berita Pak Maha Pemanjuma ade dihi pekali ambil apakah menaso atau amal latimu iyo itu Pak Guru. Terima kasih Pak Boy Tondoro. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Iwin, ini ditujukan kepada Tipa Guru ya. Kedua lo Pak Guru.
3: Baik,
0: Pak Isak dulu ya. Silakan Pak Dokter. Ya. Pak Dokter Ustadz Isak.
3: Ya, ya rupanya
0: iya,
3: hilang.
0: Iya, hilang kayaknya Pak Ustadz.
3: Ada ya. Kendala juga.
0: Silakan Pak Guru dulu baik, yang menjawab. Baik. Masih menunggu Ustadz Isak bisa bergabung.
3: Aku berpikirkan dari keudara kita. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'ra Istabara. Itu pilih melalah ta'ala bahwa pilih puali Allah pati waktu mulati. Waktu uja lima kita amal pilih. Itu pertama omirin. Waktu omirin berarti mungkin dia bawa sekolah malangkah itu timbang boleh itu bawa ayat yang disertang gula yang main. Jadi malah di teto Allah Taala oleh mulut ilmu Allah Taala pun dapat waktu mulu. Lebo tak pula mai itu amini nak. Oleh mai itu lama ya betul malah pemulu. Kalau lebo dapat yang memulu pula pali. Sementara tak pula pali di pok waktu bayi itu. Boleh mulu dapat itu ilmu Allah ya pula pali. Watal pula dapat. Allah tu mulu. Boleh dapat oleh mulut ilmu Allah ya. Waktu mentar tak pasti di pok. Atau itu waktu mulu. Walau tu bilang enggak ada malah Om Iwin itu ada petel pemilih latih itu belum pintu itu. Jadi itu harus kita tahu, kita cari. Bukti dia model masalah hak dan kewajiban. Sebenarnya ilmu agama, kewajiban dan hak. Kewajiban ulem pol ulaksanakan, dia itu bolo hak ulem dituntut. Iya karena bodoh dulu baru wa iya karena setelah ini. Itu tulis Om Iwin. Ini gambaran. Enggak ada petel pemilih latih itu. Bataun, tok mau pehu beti dulu. Haatnya upe pope hundo lata punto tu halale pilo puna tu halale untuk banar tiluhat atutu ya tiluhat atutu baru yang kedua lata punto tu halale popilo pilo puna tu poli tu haram mesti ngamatnya mau pehut pertama pilo tu puli tu balakat pilo tu puli tu parpar miskir hayatan malo ini juga haram. Walaupun didapat dari halal, tapi tetap ujungnya di tanggulah lewat plus minus. Sebaliknya, lo tapung untuk haram. Tapi itu ibu Om Iwin, mak tahu lewat itu bahwa itu lebih terhati. Mak tahu, tanpa itu. Jadi, haram, kita makanya itu halal. Oh, lo hamaju, kita mau menuruti, tinggal pun untuk gagal. Allah tidak mau kita itu mencampur, mencampur, mempunyai halal lewat haram. Jadi, zakal batil itu inal batil kanan zahuka itu teh. Jadi tio uharam kilo mangkat uharam ya mau. Apalagi keempat bukan dua, keempat empat tio lo takut uharamu kilo pohonan itu haram berarti haram double. Hasil lo pina kitas karena petali petapi lo topi hasil lo topi petali pina kitas karena haram kuadrat haram double dunia akhirat. Jadi mentum jadi saya ulang sekedar kesimpulannya bahwa betul puan lopate o tumul lopate lemot yang beliau ujung ini orang wala ya mak lia bolu aku ayu ku masal nama bahi lia timu wali buat wabu milih tak beli mongotong tinggal tak amali piok berarti itu om ini dia pilihan rizal emo mengamali data dia pilihan rizal emo ibadah pulau data bu pilihan rizal emo mengamali lo umum piok wan mata biya tabiya po piok jakati po piok nggak mila po piok mo Eja pun over amalah kamu sebanyak banyaknya. Ternyata Allah hanya menyuruh beramal kamu dengan sebagus bagus indah indah. Dia berlaku maju kemasan amal. Artinya on amalimu dia bisa melihat darat. On alimu amalimu darat apa pun iam on ini petang tu jumpio. Itu kan? Nah, petang ini ulat tapun tu halale, pokok nam tu halale. Jamali pokok ulawol. Jadi toh ayat itu jamali mau ulah walau haram deh halal halal deh haram wah haram beti al halal bayin wah haram bayin jelas dulu pata apalagi umah haram lupa unat haram lebih hampir haram jamali pemakai tu halal deh halal jamali pemakai tu haram botuau diizinkan Allah upeh terus itu upeh walau halal deh pemakai unat halal kira-kira itu Pak Isak mesti ada
0: ya. Tambahan Pak Dokter ada tambahan kedua lah
3: cukup
0: baik
3: subhanallah. Bahan-bahan.
0: Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, sebentar nanti kita akan balik lagi ya. Kami akan memberikan kesempatan buat semuanya untuk bisa bergabung lagi di Religi Pagi. Kita akan break sejenak dan tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
5: Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Baik pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Religi Pagi bersama Tiba Guru Ustadz Haji Muhammad Bakari, SAG, dan juga bersama Dr. Haji Ishak Bakari, LC/MPhil. Kita lanjut lagi ke penelpon dan juga bisa mengirimkan pertanyaan lewat WA dan juga YouTube RRI Gorontalo. Religi Pagi, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mami Mini.
2: Lumbung itu malingnya. Haji Umroh.
1: Iya.
2: Artinya malo laksana. Bolo walingai. Malo sampai bungkili ya mau tindak aku ya lu mau bungkili li mau madia tawa li bersiap saat itu susah wal ambil dia ondong hari mau hari wali sebaik Pak Guru ke pertanyaan nasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadua lo Ustadz Ishak untuk menjawab.
3: Iya, jadi walau secara sederhananya jawaban dia itu oleh Muali Uwad itu Jamu'ali meskipun dia sudah melaksanakan haji dan umrah, walau melakukan sesuatu yang salah, kesalahan itu tidak akan berubah menjadi benar. Dan itu sebenarnya itu berarti Jamu'ali mak memilih Uwad itu sebagai legitimasi bahwa umrah itu paling piau gara-gara tal yang melaksanakan itu tamal haji, tamal umroh, tipa ustaz, dan seterusnya. Sebab tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Untuk orang itu, dia semestinya berusaha untuk menjadi muslim yang kafah, yang paripurna. Tunduk terhadap perintah dan larangan. Adapun itu, Jamal itu selalu melihat utiab itu boleh matabiah, khawatirnya akan sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa daripada tiol untuk umroh, untuk haji atau muali buti wabah muhisong buti bayar liu hemat tabiat tapi boleh boh bila hemat boleh boh unggili mulai atau halaliu tinggal halaliu waktu aja abu biasa-biasa gitu. Jemali itu. Jadi kembali lagi kita ke yang tadi, masalah kikir ini, masalah buh unggili buti ya. Sifat tercela dalam agama kita. Siapapun yang melakukan itu, tetap dia tercela. Kira-kira di teman-teman hati itu dua di Pak Ustaz.
1: Iya, Pak Guru ada tambahan Pak Guru atau dua lah? Ya,
4: makanya buat itu, dia mali mau kalajak pilihan oleh Allah Ta'ala sekedar gugur kewajiban. Contoh, yang penting mana tabia wa'am. Perpati lu nyata biar itu mana meletak mana itu hutan itu hutan yang pioh. Karena patujul ebat tipe kerajaan letebe itu akim salata inna salata tanah anil fasi Allah itu tujuan. Pati hulam tabia kerajaimu alimah yang gimak uhilih lihat tok atengam hutan batengam. Soal saya dimana-mana pendek hutan del huwane wajah hutan del hale. Ono hutan del huwane mati batu pemungkudu mati Ericsson MBK pehita huwane nengi. Wan hutan del hale susah kita lalu. Hutan del ngang untuk tunggil sekarang mati popsoden. Hutan del waktu tu ini mata tiru mata tiru tamu. Hutan del waktu mata tiru tamu. Wan hutan del hale jum. Abu lima tahun di Proton. Abu alat tahu. Abu lima mau hutan del hale lihat pernah. Abu jatuh tamu. Jadi itu saat. Abu tolong jakat. Yang melu yang penting mau jakat ya susah gu. Dia mau jam hutan sekedar gugur kewajiban selesai urusan. Allah jam hutan mau lo marah tak orang tuh penting. Saya mesti kerjaan mulu kerja. Katakan mesti hilal mulu. Ijeh dihutu lah ya. Itu. Jadi pejakat. Kalau kali dia mampu doktor mampu. Jangan hilah harta mu. Waman otak lah umi tak tahan. Kalau pejakat jam lima kopiol. Jam lima mampu kopiol itu iya. Mulai tanda tanda dia mau tulis malam lima ratus sembilan. Kalau betul kau melihat mu tak termula. Oh di tolak puasa. Puasa dia mau menahan pelanggan tu anak. Tak tahu mau tahan. Mau melihat pernah tangan ternyata puasa utolimun Allah Ta'ala itu imanan hati sahabat puasa Ta'ala Ta'ala percaya oleh Allah Ta'ala pokul reken otot lain doma pokul reken pokul reken ya bo amal lo tak rekeni ureken yolo wa amal lo tak je oreken jereken yolo oni betul mengamali jamali betul pada lo enonti wa amal haji mal umrah ayo deh bo unggili ibaratnya jamak buruh ya mabro jamak buli jamak kabuli pomokol jadi jamak kabuli pomokol jadi lo halinya itu jam puasa apalagi jam tadi haji wara utike haji itu mau sempurna mali paripurna amali ngamil lalu orang ke patema patema itu api itu ada itu ada soalnya dia nggak mau yang tadi ya mau hal ini mama mali mali jadi puasa potolohi mali jadi jakat yang mau keluar itu yang dimaksud Pama talil nenek itu mau kehidupan ya tanah mana mau kehidupan dia mah. Nah, jadi kira-kira oleh itu lah ini sehingga itu haji itu Allah Allah tahu al-hajju asur walaupun Pak Isa al-hajju mabrur laisa lahu jazaun illal ka'bah. Di ilmu ilah mula Allah Ta'ala bahwa haji umur pihak haji mula pihak buat dia haji mabrur laisa lahu jazaun ya apa pun saya kepihak suruh orang ini mau pihak itu amali mau pihak itu poli mau pihak itu polisara atau poli mau pihak itu pergaulan wala masyarakat mau pihak itu to keluarga to hiyal wala mau pihak umur ibadah mau pihak umur amali mau pihak umur tak bilang pihak itu yang mabrur mabrur itu di situ haji yang baik itu dunia akhirat haji yang baik di mata Allah di mata malaikat di mata manusia kira-kira itu
1: baik kembali ke studio. Kita lanjut lagi Pak Guru juga Ustadz Ishak pertanyaan yang masuk melalui YouTube RRI Gorontalo dari Pak Into Kude. Seorang anak perempuan yang sudah masuk balik atau datang haid pertama dilakukan ritual mandi kembang, mandi bunga. Ada hukumnya dalam proses mandi bunga, mandi kembang bunga tersebut. Apakah hukumnya wajib? Ini pertanyaan dari Pak Into Kude. Silakan Pak Guru.
4: Pak Ishak dulu.
1: Pak Ishak, kedua lo.
4: Sesuai syarat Pak Ishak, bagaimana sesuai syarat?
3: Ya, kalau kita melihat dan menelusuri dalam dalam agama kita, seperti yang namanya hukum taklifiyah, wajib, sunnah, mubah, haram, dan seterusnya, penentuan hukumnya itu dikembalikan kepada agama. Wan berarti memandi kembang saat orang lagi dalam keadaan atau orang balik tentu tidak ada di dalam agama kita apalagi mama akan disebut wajib sesuatu yang wajib itu kalau kita tidak lakukan maka potak pula ladus dan menentukan sesuatu wajib di dalam agama itu bukan hak kita itu hak agama itu sendiri oleh karena itu tidak wajib onolah untuk melatuh agama itu dibandingkan

0: maupun Jumaat itu sunat. Sedangkan mandi kembang dia udah terbaik. Bahwa ulang mandi kembang malah lulu tolonar, mandi safar, mandi itu, mandi ini, mandi mandian. Ya sehingga wajah lu cuma kolam mandi. Itu semua berdasarkan pada adat dan budaya. Tapi adat budaya putih dia mali ulah-ilah itu tersereati. Karena ada di hula-hula atau serah-serah hula-hula atau kitab. Serah itu untuk hukum. Sayang kitab kita bilang itu Al-Quran. Ya dulu itu. Jadi itu mah. Wanu mamanya, wanu tiap jalur. Jalur pada perintah itu. Dia wajib itu mandi kembang. Bolong-bolong karena ada terus besar. Kenapa? Karena wali wanu tunggilu. Mata berarti dua kalimat sahadat. Wali itu bahwa tunggilu ulo langgur. Wali nombinga lo Pak Isa. Orang sah melalui tengah mengambil lebih ngambil mulai dah hebat dia Islam banari mulai bangga hebat dia orang punjab pada tengah pada air pada mengundang itu mah tapi dia bukan wajib. Nah, walaupun naik lepas teman di komang Pak Isa sebagai seorang anak yang lalu ngalor hulal atau akil balik apa tu dia ajar dia melihat mata dia dia melihat saja mata dia dia tak lihat dia melihat juga kalau tidak dia lihat dia jam mau jam puasa walaupun naik betul lo. Oh, mandi kembang bagi anak-anak akibat tidak ada gunanya mandi teman elit karena yang paling menentukan bagaimana anak itu adalah di rumah tangga al-bait madrasatul ula belemu beti ya rumah tangga kalian itu adalah sukor tamali wala sementara dia mau liungi dia mau malah mau pati ya mau bijana mau hugel bahkan kadang-kadang dia mau topu dia mau ngilu dia mau apapun itu sebenarnya umbut dia lo mani akil balik, mani sotra akil balik itu mengulai yang menentukan. Yang bisa dapat tahu, hari sebut itu hati lo mengulai. Wala hati mali A, mali B, mali Malam, mali oleh Yahudi Nasari tergantung kepada pemikiran. Tunggal lo hari sebut itu pun hanya aku, Pak Isa. Nah, baru yang terakhir bahwa boleh saja. Kadang-kadang di alam tutup langkah, Pak Isa, saya sudah melihat adati malak di pulau langkato. Wau syariati mah hutau-tau. Mah hitam lo. Bukti lo, bosar ada tu lah terangkat lohori kokok deh bodong ko abu awak ambulat si ambulat pengambulat pengambulat itu namanya ambulat emang itu jadi itu berarti apalagi wala yang menolong mulanya tentang polis itu sudah kali apa tapi yang menolong dia betul agama jam tetap mengaji membaca Quran apa namanya tidak guna coba sedangkan ini tanggung jawab dunia akhir makanya orang tidak mula ada itu berdasarkan syariat itu betul. Dan yang paling terakhir bahwa jangan adat ini sekedar kamuflase, yang sekedar polis, jangan. Jangan bahwa tetapi umulio lo syariat, umulio lo adat tiba itu upuhutlo nikal aja. Sampai dunia hitam itu syariat untuk itu. Nah, kira-kira kita kembali ke studio.
1: Baik. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang sudah masuk lagi dari Pak Iskandar Pasisinggi ya. Pertanyaannya, Ustadz, apa ada dalil yang menjelaskan tentang posisi saf sholat untuk anak dalam sholat? Silakan Ustadz Ishak, mungkin bisa menjawab pertanyaan ini.
0: Kemana di hari Senin kemarin ini, bukan hari ini, Pak. Oh, iya. Jangan dibacakan dulu.
1: Oh iya. Kita akan di kalau begitu kita buka di ya, nanti di hari Senin ya. Baik, kita skip, kita besok. Lanjut lagi ke penelpon Religi Pagi. Assalamualaikum.
2: Pertanyaan ini.
1: Ya, Religi Pagi. Bisa mendengarkan lewat telepon saja. Baik. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang masuk. Pak Iskandar Pasisinggi, kita simpan ya pertanyaannya untuk hari Senin ya. Hari Senin depan ya, atau bisa dikirimkan kembali. Baik, kita lanjut lagi dengan penelpon. Ya. Baik, penelpon berikutnya silakan. Kami terima di 0821 Religi Pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Muhammad Bakar.
1: Baik, dengan? Ya, dengan siapa, Bapak?
3: Bagi ini Pak Ustadz.
1: Bang Onik, silakan.
3: Ya, mau tanya Pak Ustadz, poloin dulu Pak Ustadz, kan ini... dulu Pak Ustadz, Pak, orang dari tambang karena orang ke berhasil itu dari suara lapa Papa Ustadz mengalami tinggulio maka talingulio minuman buti hasil dari tambang ini Pak Ustadz berapa aja mau total magaribu lo iso
1: iya pertanyaannya
3: hiwawat tiap

0: pausta. Como tocó, pasó una pausa.
1: Bye, langsung saja, Pak One. Baik, terima kasih sudah dipahami pertanyaannya. Oke, terima kasih Bang One. Langsung dengan pertanyaan Bang One, terus saya lagi baputar. Oke, Ustadz Ishak yang bisa menjawab pertanyaan dari Bang One ini.
2: Iya, jadi pertanyaannya kira-kira walau itu inti dari pertanyaannya.
1: Hasil dari tentu, tambang, terus cuma buat minum-minum,
2: oh, ditolosak. Memang, beliau memang keras. Jadi,
1: ya, Ustaz
2: ini namanya kufur nikmat. Kufur nikmat. Walau itu kufur nikmat, ketika nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, lalu nikmat itu pemakaian itu hanya kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mulai kufur nikmat kan, makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jadi wanu timohol masukuru idu henga umebe ta ini mati. Tapi kalau kalian kufur, ancamannya adab in adzabi lasyadid. Untuk itu wanu nikmat yang Allah berikan kepada kita jamaliju cuma pemakaian itu memaksiati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau nikmat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa patai tau ilahiyah limen nikmati itu patah tulian itu mau maksiat kepadanya. Tentu ini kedurhakaan yang besar. Kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Wa hamal Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmati berarti mengolah itu. Mengolah itu. Wanu hamal Allah Subhanahu wa Ta'ala ulangi atau kita akan bangkrut. Atau kita ini manusia yang lemah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berarti dia malah mengalahkan. Oke lah, sampai kita meninggal keadaan kaya. Tapi ingat, kedurhakaan kepada Allah disebabkan karena nikmat tiba itu, itu yang akan menjadi masalah besar di kehidupan kelam. Kehidupan kelam, makanya yang paling terpenting bagi kita memantaskan diri menjadi orang yang kaya. Makanya begitu ayati orang yang seperti ini disinggung oleh Allah. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rizki kepada mereka, mereka akan berlebih-lebihan melampaui batas di muka bumi ini. Wattimama masih singkung, kurang sebagai orang yang tidak menjadi kaya. Wahyamil Allah Subhanahu wa Ta'ala biji makin sombong, semakin melampaui batas, maksiat tumbak. Biasanya buat itu kau bisikin, buat biasa-biasa maksiat. Di tempat tak menikmati kemaksiatannya sudah melampaui batas. Wallahu ta'ala alam. Kedua apa?
1: Iya, Pak Guru ada tambahan?
3: Ya. Sebagai tambahan ini. Bang Onen. Jadi enti mesti maling amat ada pepehuti. Letak untuk halal, tidak pun untuk haram. Itu haram tetap haram ujung liar. Kalau letak untuk halal, tidak pun untuk haram. Haram ujung liar. Apalagi letak untuk tambang dia ikut tak iya wajah ikut puasa. Oh, orang atau orang apa itu apa tak ambil dulu agam. Kau lihat dengan mepeng, biru-biru, timbul. Arti olah batangnya. Jadi itu harus perlu diketahui bahwa letak untuk halal, tapi bilang nanti kok tak haram, tetap haram, kemudian tak haram, apa haram? Apalagi untuk haram diharam, buat tuau jinjal mau pehum, mau tak untuk halal, pokoknya untuk halal. Bahwa itu, tolong lebih itu melihat ada nggak, nggak sama tuh. Kemudian harus kita berusaha jangan sampai mahemut tadi itu pada madu parental ya kerjaan, pada pun di ada bahkan kerjaan jam malam ini. Boleh ditahu di air di lina eh jakar jangan polik pelukan dari jakar jangan jamal orang apalagi udin lina eh artinya udin din di lina eh patah itu udah bahan tadi ada boleh jamal ini jadi harus makanya ini orang tuh ya betul itu surat Al-Baqarah uduhulu fisil mikafa apa tuh tak mau batangam tuh Islam tuh nggak mil artinya nggak amila batangam berarti tuh dalam Islam tuh kawasal Islam kawakasal Islam nah sehingga itu untuk hukum itu yaitu hukum yang berkuasa ya, hukum yang berkuasanya untuk kawasa yang mana mau kawasa jadi untuk hukum yang berkuasa amanit bon kekuasaan jadi hukum lopo tala itu Nah itulah, makanya saya lebih suka kalau menyebut hukum kuasa, bukan kuasa hukum. Itulah, oh imam aku tuh salah basnas perkirin orang ta'ala tetap bersama kita, terus menerus, begitu juga kita akan menyetorkan ada kelebihan harta kita. Kembali ke studio, Pak Isak yang akan menutup.
1: Baik, terima kasih Pak Guru, dan silakan Ustaz Isa, karena kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi, insya Allah yang belum terjawab dan itu masuk di hari lain, silakan nanti mengirimkan di hari yang sudah ditentukan ya. Terima kasih, dan langsung saja Pak Dokter untuk menutup kebersamaan kita di Religi Pagi.
2: Baiklah, untuk keberkahan perjumpaan kita di pagi hari ini, ayahu tandabala lalu al-kafaratul majlis, subhanakullahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Setelah melalui beberapa kali pembahasan, pertemuan antara tim kami dengan tim kejaksaan, dan terakhir di pembahasan di ruang Pak Sekda, akhirnya perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan itu sudah kita tanda tangani.
2: Dan kami mendorong agar RAMPERDA ini secepatnya untuk bisa dimasukkan naskah akademiknya, agar supaya RAMPERDA ini sudah akan bisa diparipurnakan tingkat lanjut dan dibentuk pansus untuk dibahas sesuai dengan mekanisme tata tertib yang ada di DPRD Kota Gorontalo.

0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah Warta Pagi edisi Selasa 21 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya, Nora Ainsyah Banggai. Selamat pagi pendengar. Rapat dengar pendapat Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan daerah bersama sejumlah instansi terkait. Berikut laporan Rayhan Datau.
1: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat dengar pendapat bersama Inspektorat Provinsi Gorontalo, Badan Keuangan Aset Provinsi Gorontalo, serta Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo. Rapat membahas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan atau LHP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha. Ia menyampaikan seluruh temuan tuntutan ganti rugi atau TGR yang berkaitan dengan anggota DPRD telah diselesaikan. Penyelesaian tersebut dilakukan sebelum LHP diterbitkan. Karena itu temuan tersebut tidak lagi tercantum dalam LHP.
2: Komisi 1 dengan Inspektorat, Badan Keuangan, kemudian bagian hukum adalah materinya tindak lanjut penyelesaian LHP, laporan hasil pemeriksaan BPKP, yang terutama temuan dari BPK itu yang ada di DPRD. Alhamdulillah temuan TGR yang dilakukan oleh BPK kepada anggota DPRD semuanya diselesaikan sebelum LHP keluar, sehingga itu tidak muncul di LHP karena semua telah menyelesaikan penyelesaian dari temuan tersebut. Ini kita koordinasikan, kita rapatkan bersama dalam rangka memperbaiki ke depan bagaimana kita sama DPRD anggota itu bisa melaksanakan program kegiatan itu sesuai aturan yang berlaku, kemudian transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kita juga membicarakan mengenai permasalahan-permasalahan TGR-TGR yang di tahun-tahun lalu yang belum tertagi. Alhamdulillah sudah 72% yang dapat ditanggung oleh inspektorat diselesaikan, dan sampai tahun 2024 dan tahun 2025 ini LHP-nya tidak lanjuti karena diberikan kesempatan sampai 6 bulan setelah LHP diselesaikan.
1: Komisi 1 juga membahas penyelesaian TGR yang masih menjadi tindak lanjut pada tahun-tahun sebelumnya. Inspektorat Provinsi Gorontalo melaporkan sekitar 72% temuan TGR hingga tahun 2024 telah diselesaikan. Rapat turut menyinggung temuan terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Komisi 1 berharap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
0: DPRD Kota Gorontalo mendorong pemerintah kota segera menuntaskan penyusunan naskah akademik Ranperda pencegahan dan penanganan perilaku penyimpangan seksual anti-LGBT.
3: DPRD Kota Gorontalo terus mendorong pemerintah Kota Gorontalo agar segera menuntaskan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang pencegahan dan penanganan perilaku penyimpangan seksual anti-LGBT. Dokumen tersebut menjadi syarat utama sebelum pembahasan regulasi dilanjutkan melalui pembentukan panitia khusus atau pansus. Dorongan tersebut muncul sebagai tindak lanjut atas hasil keputusan DPRD yang telah menyetujui usulan pembentukan Ranperda. Selanjutnya, pemerintah daerah diminta mempercepat penyusunan kajian akademik agar proses legislasi dapat segera berjalan sesuai tahapan yang berlaku. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Gorontalo, Darmawan Duming, kepada RRI kemarin mengatakan penyusunan naskah akademik menjadi langkah penting untuk memberikan landasan ilmiah sekaligus yuridis terhadap materi yang akan diatur dalam Ranperda tersebut. Menurutnya, percepatan penyusunan regulasi diperlukan sebagai bentuk respon terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
4: Terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang LGBT itu, alhamdulillah Bapemperda selesai membahas dengan teman-teman pengusul yang dari eksekutif, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo dari Kementerian Hukum dan HAM, dan sehingganya alhamdulillah kita sudah sepakat dan kita sudah masukkan di dalam rancangan peraturan daerah untuk tahun 2026, dan kami mendorong agar Ranperda ini secepatnya untuk bisa di masukan naskah akademiknya agar supaya ranperda ini sudah akan bisa diparipurnakan tingkat lanjut dan dibentuk pansus untuk dibahas sesuai dengan mekanisme tata tertib yang ada di DPRD Kota Gorontalo.
3: Ia menjelaskan kehadiran payung hukum dinilai penting agar pemerintah memiliki dasar melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia menambahkan, salah satu tujuan penyusunan ranperda tersebut adalah menciptakan Kota Gorontalo yang terbebas dari praktek komunal LGBT yang dinilai semakin terlihat di ruang publik sehingga memerlukan perhatian pemerintah daerah. DPRD Kota Gorontalo berharap penyusunan naskah akademik dapat segera dirampungkan sehingga tidak menghambat agenda legislasi daerah. Taufik Usman melaporkan.
0: Pemerintah diminta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di lingkungan pendidikan. Salah seorang guru di Gorontalo, Ben Mulyono Rauf, mengatakan perlindungan hukum sangat penting agar para guru dapat melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, dan membina para siswa tanpa dihantui kekhawatiran dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Ia mengingatkan jangan sampai kekhawatiran tersebut membuat guru memilih untuk tidak melakukan tindakan apapun, meski ada siswa yang dinilai berperilaku kurang baik. Menurutnya memberikan perlindungan hukum bukan berarti membuat guru menjadi kebal hukum, tapi memastikan setiap persoalan yang dapat diselesaikan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: Ketika guru melegakan aturan, dan kita diperhadapkan lagi dengan konsekuensi hukum yang ada. Oleh sebab itu, ada kadang-kadang guru yang sudah apatis melihat, biarlah kalau soalnya kita nanti, kalau kita bertindakan nanti dihukum dan lain sebagainya. Jadi sekarang itu guru tidak sama seperti yang lalu-lalu. Artinya guru kalau kita salah, kadang-kadang tidak hafal matematika, tangan yang diantar oleh guru. Sebab itu kan nanti kualitas itu kalau dulu memang kelihatannya keras ya pendidikan. Tapi hasilnya juga bagus. Guru juga berharap kiranya pihak pemerintah juga bisa melihat posisi guru dengan dilematis ini. Kami mohon untuk bisa ada perlindungan hukum.
0: Adanya jaminan perlindungan hukum diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi para guru dalam mendidik dan membina peserta didik. Dengan dukungan kebijakan pendampingan serta koordinasi yang baik antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan aparat penegak hukum, guru dapat menjalankan tugasnya secara optimal demi terwujudnya pendidikan dan SDM yang berkualitas di masa mendatang. Pendengar, tenaga pengajar atau guru SMP dan SD di Kota Gorontalo mendapat pendampingan dan perlindungan hukum saat menjalankan tugas belajar mengajar di sekolah.
6: Pemerintah Kota Gorontalo menjalin kerjasama dengan kejaksaan terkait perlindungan hukum bagi tenaga pengajar. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah memberikan rasa aman kepada guru dalam menjalankan tugas serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menyatakan, guru memiliki peran yang sangat strategis, membentuk karakter dan mencerdaskan generasi penerus bangsa. Guru atau tenaga pengajar harus mendapat kepastian dan perlindungan hukum saat melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah.
7: Jadi MOU tentang perlindungan terhadap guru-guru. Artinya, sebagaimana kita semua tahu bahwa sudah ada satu orang guru di penjara selama satu bulan. Kenapa itu? Karena kasus memukul siswa, orang tuanya yang keberatan. Nah, karena itu kita buat satu MOU untuk melindungi guru. Karena guru-guru ini perlu dilindungi. Karena mereka ini kan kita harapkan akan mendewasakan, akan membina anak-anak kita kan. Kalau mereka diancam dengan hukuman, tidak ada ketenangan untuk kasih belajar anak-anak.
6: Langkah yang diambil pemerintah Kota Gorontalo tersebut mendapat respon dari kalangan guru. Zainab Moka mengungkapkan kebijakan wali kota Gorontalo ini akan memberikan kenyamanan bagi seluruh guru dalam memberikan pembinaan kepada siswa. Menurutnya guru merupakan pengganti orang tua wali siswa di sekolah, setiap tindakan yang dilakukan semata-mata demi kebaikan peserta didik.
8: Guru juga itu kan orang tua kedua di sekolah. Jadi kalau orang mau mendidik, mau ajar sama anak, sama belajar dan sama orang anak juga toh. Jadi maksudnya itu orang tua itu harus pengertian, anggap saja orang tua itu ada ajar anaknya. Karena untuk demi kebaikan juga toh, untuk kebaikan orang anak mereka. Karena kalau di sekolah itu juga anak-anak itu sudah dengar sama guru. Sekarang kan ketorang yang anak perlindungan itu merasa bangga dengan wali kota kita, senang karena ketorang sudah dapat perlindungan, sudah dibantu oleh Bapak Wali Kota. Berarti wali kota peduli dengan guru-guru, jadi kami merasa bangga juga. Alhamdulillah sudah merasa bersyukur dengan Bapak Wali Kota kita ini, terang bikin baik.
6: Sinergitas dengan kejaksaan tidak hanya memberikan pendampingan hukum, tetapi juga menjadi sarana edukasi terkait aspek hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Ini sangat penting agar tenaga pengajar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap hak, kewajiban, serta batasan dalam menjalankan tugas di sekolah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mencegah permasalahan hukum yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Bobi Riawan melaporkan.
0: Perlindungan hukum terhadap para guru pada saat melaksanakan kegiatan pembelajarannya di sekolah dianggap penting untuk dilakukan oleh lembaga terkait. Tugas tenaga pendidik tersebut tentu menimbulkan berbagai persoalan hukum apabila tidak dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ketua Dewan Pendidikan Kota Gorontalo Sarson Pomalato mengemukakan perlindungan hukum seperti ini patut mendapatkan perhatian dari semua pihak sebagai upaya menyikapi terjadinya permasalahan baik yang sengaja maupun tidak pada saat guru bertugas. Persoalan pemukulan terhadap siswa maupun guru yang sering terjadi di lingkungan sekolah tentu membutuhkan perlindungan hukum yang maksimal. Selain itu, persoalan yang terjadi selama ini bahwa penerapan aturan yang dilakukan oleh guru dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
7: Penegakan hukum itu penting sekali buat guru. Karena guru itu dalam mengerjakan pekerjaannya perlu dilindungi. Karena banyak hal yang dilakukan disengaja maupun tidak disengaja yang memerlukan perlindungan hukum. Jadi perlindungan hukum dilakukan oleh aparat-aparat yang memang berlaku untuk itu, melakukan hal itu. Jadi perlindungan hukum bagi guru itu sangat penting sekali. Sangat dibutuhkan oleh seorang guru karena dia melakukan pekerjaannya setiap hari. Ada hal-hal yang dilakukan yang barangkali melanggar hukum dan baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya perlu sekali. Perlindungan hukum bagi orang-orang tua itu perlu sekali. Jadi ada satu dialog antara siswa, antara guru dengan orang tua siswa. Kapan siswa harus melakukan, kapan guru harus melakukan sesuatu pada siswa, dan kapan guru harus melakukan juga pada anak didiknya.
0: Sarson menambahkan guru yang sedang melaksanakan tugas dan sering melanggar aturan juga dapat menimbulkan persoalan antara pihak sekolah, dalam hal ini guru dan siswa itu sendiri. Pendengar, demi menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan pendidikan, pemerintah Kota Gorontalo bersama Polresta Gorontalo Kota dan Kejaksaan Negeri Kota menandatangani MOU terkait dengan perlindungan hukum bagi guru dan tenaga kependidikan. Selengkapnya wawancara Destriansa Mahmud bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo Husin Ali berikut ini.
9: Ya Pak Kadis, apa poin utama dari rencana perlindungan hukum guru yang sedang disusun ini Pak?
10: Baik, terima kasih. Di kemarin sekitar tanggal 13 itu, tanggal 13 Juli 2026, saya tim dengan pelaksanaan pembukaan MPLS di Kota Gorontalo, menindaklanjuti instruksi wali kota kepada kami untuk segera melakukan komunikasi, konsultasi dengan mencari formulasi perlindungan guru. Maka pada tanggal 13 kemarin sudah kita laksanakan penandatanganan MOU antara Wali Kota Gorontalo dengan Kapolresta Gorontalo Kota dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Itu terkait dengan perlindungan guru dan tenaga kependidikan.
9: Pak Kadis, kapan target regulasi ini disahkan dan mulai diterapkan di Kota Gorontalo, Pak?
10: Itu usul inisiatif dari Wali Kota kami, Wali Kota Gorontalo, Pak Haji Aden dan Bea, sebelum keluar Permendikdasnya. Sebelum keluar ke Permendikdasnya, beliau sudah pada tanggal 2 Mei kemarin, saat upacara itu, beliau sudah memberi instruksi kepada kami pada saat upacara untuk segera melakukan komunikasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Dan akhirnya setelah melalui beberapa kali pembahasan, pertemuan antar tim kami dengan tim kejaksaan dan terakhir di pembahasan di ruang Pak Sekda, akhirnya perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan itu sudah kita tandatangani. Nah, ruang lingkupnya seperti apa? Ruang lingkup itu meliputi pencegahan dan penanganan permasalahan hukum di pendidikan, di lingkungan pendidikan dan kebudayaan. Kemudian perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan dan penyuluhan serta edukasi, di situ ruang lingkupnya.
9: Terakhir Pak, bagaimana Dinas Pendidikan bisa memastikan rencana ini benar-benar bisa melindungi guru Pak?
10: Karena kemarin itu ada satu kasus yang sempat naik ke tahap sampai ke dengan eksekusi itu bukan kriminalisasi, tapi memang saat itu juga ada beberapa hal yang memang agak susah untuk kita masuki. Nah, alhamdulillah dengan ditandatangannya MOU ini, maka kurang lebih ada beberapa kesepakatan. Pertama, menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian itu mencegah terjadinya kekerasan, intimidasi, diskriminasi, ancaman, dan perlakuan tidak adil. Kemudian meningkatkan koordinasi pencegahan permasalahan hukum di lingkungan pendidikan, serta memperkuat perlindungan profesi guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini sejalan dengan regulasi yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia lewat Permendasmen nomor 4 tahun 2026 ya, tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di Kota Gorontalo, alhamdulillah Pak Wali Kota dan Pak Kapolresta serta Pak Kajari sudah menandatangani dan kami sedang menyiapkan beberapa format kegiatan untuk dilakukan secara bersama-sama. Insya Allah Bapak Ibu Guru di Kota Gorontalo sudah bisa lebih profesional dan fokus mengurusi peserta didik dan layanan-layanan pendidikan di satuan pendidikan.
11: Baik, terima kasih banyak Pak Kadis atas waktunya.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, percepatan legalitas tanah masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan jadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Laporan Andi Sanga.
2: Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan BPKH Wilayah 15 mendorong percepatan legalitas tanah masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan. Langkah ini ditandai dengan digelarnya sosialisasi dan pendataan awal inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan PPTPKH di Kelurahan Hepulawa, Kecamatan Limboto kemarin. Wakil Bupati Gorontalo Tony Esyonos dalam arahannya menegaskan penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini telah bermukim maupun mengelola lahan di kawasan hutan. Menurutnya, kebijakan PPTPKH yang terintegrasi dengan program reforma agraria menjadi solusi pemerintah dalam menata kembali kawasan hutan sesuai peruntukannya sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat agar memperoleh legalitas terhadap tanah yang dikuasai.
3: Kegiatan ini merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan PPTKH Tora yang selanjutnya akan diikuti dengan proses pengusulan permohonan PPTPKH dan oleh karena itu kepala desa merupakan ujung tombak dari kegiatan ini karena yang akan mendata yang mengetahui persis tanah dikuasai selama ini akan tidak terjadi lagi lahan-lahan berpindah. Dan setelah sosialisasi hari ini paling lambat 30 hari itu sudah ada data dari kepala desa melalui pemerintah daerah.
2: Sementara itu, Kepala BPKH Wilayah 15 Dr. Soraya Isfan Diari mengatakan, pemerintah telah menyelesaikan inventarisasi dan verifikasi untuk lahan seluas sekitar 2.154 hektar pada bulan Mei lalu. Sementara pada tahap lanjutan ini, Kementerian Kehutanan melalui tim inventarisasi dan verifikasi kembali mengalokasikan penanganan lahan seluas sekitar 6.180 hektar sehingga total alokasi mencapai 8.346 hektar yang tersebar di 34 desa dan kelurahan pada 8 kecamatan di Kabupaten Gorontalo.
4: Di tahun ini kami dua tahap ya Pak. Di Mei kemarin sekitar 2.100 ya Pak yang di Kabupaten Gorontalo ya. Saat ini sudah selesai untuk tim turun di lapangan sudah selesai. Jadi saat ini sudah sedang disiapkan untuk rekomendasi. Nanti apakah nanti akan diberikan untuk akses pelepasan nanti menjadi bagian dari Tora ataukah diberikan skema melalui persetujuan perhutanan sosial kepada penggarap yang ada di situ. Nah kemudian tahap kedua kita baru mulai Pak ini sosialisasi 6.180 hektar ini kami sosialisasi kemudian setelah satu bulan masyarakat memohon nanti kami turun ke lapangan Pak. Nanti sama Pak itu rekomendasinya apakah nanti diberikan hutsos untuk penggarap atau bisa diberikan juga pelepasan nanti di program Tora ya Pak ya apabila sesuai dengan ketentuan. Diharapkan ini dua tahap ini selesai di tahun 2026 Pak.
2: Pemerintah berharap masyarakat memanfaatkan program PPTPKH ini karena seluruh tahapan tidak dipungut biaya. Dukungan pemerintah daerah, camat, dan kepala desa juga dinilai sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Gorontalo.
1: Pendengar, tiga waria di Kota Gorontalo terjaring razia Satpol PP Kota Gorontalo. Waria tersebut tengah mengisi hajatan keluarga dengan menggunakan pakaian wanita disertai dengan mengonsumsi miras.
5: Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Gorontalo menggelar razia terhadap sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat konsumsi minuman keras atau miras. Dalam operasi tersebut, petugas mendatangi salah satu rumah di Kelurahan Limba B yang tengah menggelar hajatan keluarga. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan tiga orang waria yang menjadi pengisi acara dan diduga turut mengkonsumsi minuman beralkohol. Ketiga orang tersebut kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Satpol PP Kota Gorontalo untuk menjalani pembinaan serta membuat surat pernyataan di hadapan penyidik pegawai negeri sipil PPNS Satpol PP. Kepala Satpol PP Kota Gorontalo Marwan Saleh menegaskan razia tersebut merupakan bagian dari operasi pemberantasan penyakit masyarakat dilaksanakan bersama tim Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Gorontalo.
6: Berdasarkan laporan dari Kesbangpol Kota Gorontalo, kami mendatangi salah satu rumah di Kelurahan Limba B. Di situ kami pada pukul 00.00 itu kami menemukan kegiatan konsumsi miras. Ada beberapa orang waria juga yang tadinya mengisi acara pada kegiatan ulang tahun tersebut, mereka lanjut konsumsi miras dengan beberapa orang yang ada di situ. Dan itu kita amankan mirasnya, serta waria juga ini kami amankan. Dan waria tersebut kami tertipkan ke kantor Satpol untuk dimintai keterangan sekaligus membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi kegiatan yang sama, yakni mengkonsumsi miras dan juga mengenakan pakaian-pakaian yang tidak sepantasnya seperti pakaian perempuan.
5: Selain mengamankan 3 orang waria, petugas juga menyita puluhan minuman beralkohol di sejumlah titik razia. Marwan menegaskan Satpol PP Kota Gorontalo akan terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang beroperasi mengganggu ketertiban umum, peredaran dan konsumsi minuman keras termasuk larangan waria tampil di tempat umum dengan menggunakan pakaian wanita. Operasi pekat dimulai pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah dan berakhir pukul 3 waktu Indonesia Tengah dini hari berlangsung aman dan terkendali. Bobi Riawan melaporkan.
1: Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Bualemo tengah melakukan langkah-langkah antisipasi menghadapi musim kemarau saat ini.
7: Perumda Air Minum Tirta Bualemo meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan melakukan berbagai langkah antisipatif guna menjaga kontinuitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan seiring mulai menurunnya debit sejumlah sumber air baku di beberapa wilayah pelayanan akibat musim kemarau. Direktur Perumda Tirta Bualemo Haryono Bokingo dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan pihaknya terus memantau kondisi seluruh sumber air baku, mengoptimalkan distribusi air, serta menyiapkan langkah-langkah darurat apabila terjadi penurunan debit yang signifikan. Ia juga menghimbau seluruh pelanggan untuk menggunakan air secara bijak, menghindari pemborosan, serta menyiapkan cadangan air secukupnya sebagai antisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan distribusi akibat kondisi alam. Menurut Haryono, Perumda Tirta Bualemo saat ini melayani pelanggan di seluruh kecamatan melalui 11 instalasi pengolahan air. Namun beberapa instalasi mulai mengalami penurunan debit air baku, terutama instalasi pengolahan air IPAL di Kecamatan Manangu, Paguyaman, serta IPAL Piloliyanga yang melayani wilayah ibu kota Tilamuta.
8: Dalam menghadapi musim kemarau, Perumda Air Minum Tirta Bualemo telah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menjaga kontinuitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Kami terus memantau debit seluruh sumber air baku, mengoptimalkan distribusi air, serta menyiapkan langkah-langkah darurat apabila terjadi penurunan debit yang signifikan. Kami juga menghimbau pada seluruh pelanggan, masyarakat, agar menggunakan air secara bijaksana, menghindari pemborosan, dan menampung air secukupnya sebagai cadangan apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan distribusi akibat kondisi alam. Apabila terdapat wilayah yang mengalami kekurangan pasokan air, Perumda akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bualemo dan instansi terkait untuk menyalurkan bantuan air bersih sesuai kebutuhan. Kita di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bualemo kita melayani dengan 11 instalasi pengolahan air. Dan memang untuk instalasi pengolahan air yang terjadi penurunan debit ada di wilayah Manangu, kemudian Paguyaman, kemudian untuk yang ada di Tilamuta ya ini instalasi pengolahan Piluliyanga. Sehingga di wilayah-wilayah tersebut kami juga menghimbau untuk menghindari pemborosan pemakaian air, terus menghemat, gunakan air dengan bijak untuk menghindari kurangnya pasokan air yang akan didistribusikan ke pelanggan.
7: Ia menjelaskan wilayah yang diperkirakan paling terdampak apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang adalah Kecamatan Paguyaman Pantai, Paguyaman, dan Manangu. Ketiga wilayah tersebut hampir setiap tahun mengalami penurunan ketersediaan air baku saat musim kemarau. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Perumda Tirta Bualemo menyiagakan 1 unit mobil tangki air yang dimiliki perusahaan. Selain itu, Perumda juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bualemo dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memiliki armada tangki air guna membantu penyaluran air bersih apabila terjadi kekurangan pasokan. Haryono mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau dengan menggunakan air secara hemat. Rusdianeta melaporkan.
1: Provinsi Gorontalo mulai memasuki periode musim kemarau meski hujan masih terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan kemarau tahun ini tidak berlangsung sepenuhnya kering. Hujan yang masih turun umumnya bersifat lokal dengan intensitas yang relatif rendah. Ahli pengamat bidang meteorologi Arimi Pratiwigani mengatakan kondisi ini dipengaruhi dinamika atmosfer yang masih sesekali aktif. Ia juga mengungkapkan suhu muka laut di wilayah Indonesia termasuk Gorontalo menunjukkan anomali yang mengindikasikan potensi El Nino.
9: Saat ini memang kondisi wilayah Provinsi Gorontalo secara umum dia berada di periode musim kemarau. Namun untuk tahun ini memang karakter kemaraunya tidak sepenuhnya kering, masih ada beberapa wilayah yang terjadi hujan, namun memang jumlah intensitas curah hujannya tidak terlalu tinggi dan lebih ke hujan-hujan lokal, dan ini juga diakibatkan oleh faktor-faktor dari dinamika atmosfer yang sesekali aktif. Namun secara umum sebenarnya memang nilai SST dari anomali SST di wilayah Indonesia khususnya Gorontalo sendiri memang di periode Mei, Juni, dan Juli itu berada di nilai kurang lebih 1,47, dan ini memang menunjukkan adanya potensi El Nino. Dan memang juga BMKG sebelumnya sudah memprediksi bahwa El Nino di tahun 2026 kemungkinan akan menjadi level El Nino yang kuat, dan pengaruhnya bukan hanya di beberapa sektor, salah satunya pasti sektor pertanian ya, yang mempengaruhi adanya mungkin ketersediaan air di wilayah yang mulai terbatas karena hujan yang sudah mulai berkurang intensitasnya karena diakibatkan oleh musim kemarau.
1: BMKG sebelumnya memprediksi El Nino pada tahun 2026 berpotensi mencapai kategori kuat. Kondisi tersebut diperkirakan berdampak pada berbagai sektor, terutama pertanian, akibat berkurangnya intensitas hujan dan mulai terbatasnya ketersediaan air. Masyarakat khususnya pelaku sektor pertanian diimbau mewaspadai potensi dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Indonesia, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Ingin meraih gelar akademik tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global? Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LL Dikti 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kini kita akan mendengarkan informasi cuaca atau perakiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 21 Juli 2026 bersama Said Mahadir, prakirawan BMKG Gorontalo.
3: Info cuaca.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Selasa 21 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Popayato, Lemito, Patilanggio, Taluditi, Buntulia, Wanggarasi, Tolinggula, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum, di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang, jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, di mana ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Sedangkan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

Bab. Langsung dari Hanson kami hadirkan untuk Anda lagu rilisan tahun 97 ini, juga mengawal suasana pagi Anda yang pada saat ini tengah gerasa gerusuk. Udah mau berangkat kerja, ada yang udah mau berangkat sekolah. Masih ada waktu untuk Anda bisa sarapan di pukul 6.42 menit saat ini. Pendengar, kita masih akan juga terus mengawal suasana pagi Anda. Dan nantinya di pukul 7 waktu Indonesia Tengah seperti biasa kami hadirkan Gorontalo pagi ini. Ya, di Gorontalo pagi ini dengan komentar dan opininya juga. Kami tunggu Anda di 0821-9664-664, tapi nanti ya di jam 7 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo, suasana pagi yang begitu cerah hari ini, semoga juga akan bisa membawa suasana hati Anda, dan ini tentu akan bisa mempengaruhi aktivitas Anda sehari nanti.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital

0: dan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: OSA, OSA. Yuk kenalan dengan OSA. OSA adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. OSA meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, OSA ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Asik mendengar dimanapun Anda berada. Pagi ini kami sudah hadirkan ada Judika, Aku Cinta Indonesia. Kalau kita tidak pernah menanamkan rasa cinta tanah air, rasa cinta terhadap negeri kita sendiri, mungkin kita akan berbuat seenaknya tanpa mengikuti aturan yang berada di negara kita. Selamat pagi bagi yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo. Hari ini kita juga punya banyak informasi untuk Anda. Nah, dengan yang terjadi di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri ini banyak sekali. Nah, kalau kita bicara soal MBG ya, anak-anak sekolah sekarang mulai sekolah lagi dengan kondisi harus mengonsumsi lagi nih, Badan Gizi Nasional yang sudah menyiapkan makanan bergizi gratis ke seluruh wilayah yang sudah di yang sudah menjadi bagiannya. Nah, saat ini juga Badan Gizi Nasional lebih memfokuskan kembali program MBG-nya ke wilayah yang punya angka stunting tinggi ya. Ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang terkandung dalam sidang Kabinet Paripurna kemarin tanggal 20 Juli 2026. Ada perubahan kebijakan yang sudah dilakukan dan dievaluasi. Ini menunjukkan penentuan penerima manfaat selama ini lebih mengikuti lokasi SPPG. Dan ini tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di setiap daerah. BGN sendiri telah mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional. Dan ini untuk memastikan program ini lebih menjangkau wilayah yang paling membutuhkan intervensi gizi.

Selamat pagi pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan Gorontalo pagi ini untuk sesi pertama. Ya, dan hari ini kita akan mengangkat tentang berjiwa besar dan rela berkorban untuk kepentingan bersama. Ini menjunjung sikap ikhlas, tidak reaktif, dan berpandangan luas demi kebaikan umum.

0: Pendengar dimanapun Anda berada pagi ini, untuk spesial untuk hari ini, topik Gorontalo pagi ini, yang namanya berjiwa besar juga rela berkorban untuk kepentingan bersama, selalu ditanamkan menjadi sebuah sikap yang harus ada pada diri setiap manusia. Dan ini mencerminkan kedewasaan dalam berpikir, juga dalam bertindak. Karena seseorang yang berjiwa besar pasti mampu dia untuk menerima perbedaan pendapat satu sama lain, mengakui kesalahan, ini juga yang lebih penting, serta tidak mudah tersulut emosi ketika ia menghadapi kritik ataupun tantangan. Nah, sikap ini sebenarnya lahir dari adanya satu keikhlasan. Kalau dia ikhlas dan selalu mengutamakan kepentingan yang lebih luas daripada kepentingan pribadi dan golongan, ini pastinya dia akan terlihat lebih rela berkorban. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita pagi ini akan membuka kesempatan bagi pendengar yang ingin bergabung nanti di line telepon 08219648664. Oh ya, pagi ini kita sudah bersama dengan Pak Muhammad Bakari. Assalamualaikum, Pak Haji.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, beliau sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, bagaimana Pak Muhammad dengan pandangan agama Islam ya, mengenai sikap yang ditunjukkan yaitu berjiwa besar, rela berkorban untuk kepentingan bersama?
1: Baik, orang berjiwa besar kalau tidak berkorban berarti tidak ada jiwa besar. Namanya perjuangan harus ada pengorbanan. Ya, dalam Islam itu perjuangan ada pengorbanan, pengorbanan material yang jasmani, namanya pengorbanan. Jadi namanya perjuangan disertai pengorbanan. Sama orang cinta, cinta tanpa pengorbanan berarti dia palsu. Itulah, makanya berjiwa besar itu dalam arti bahwa berjiwa besar dalam kesabaran, kesabaran, menghadapi ujian, menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, menghadapi segala macam bentuk yang ada pada keluarga, masyarakat, dan diriman. Ini harus berjiwa besar. Lalu harus ada pengorbanan, minimal korban perasaan. Artinya begini, ada orang walaupun dia benar, tapi dia mengalah demi apa kemenangan. Nah, ternyata loh, Islam betul, betul. Dia benar, tapi dia mengalah. Kenapa? Karena dia mengutamakan jiwa besarnya demi kemenangan. Dan demi dia berkorban untuk tidak mengaku benar, tapi dia mengaku kalah. Artinya daripada berkepanjangan masalah, dan orang pasti menilai, oh tidak berjiwa besar apa itu. Bayangkan saja baru satu kata, orang lain dia punya sudah 1000 kata. Itu namanya kita tidak berjiwa besar. Makanya berjiwa besar dalam melihat, mendengar, merasa, berpikir, bertindak, bergerak, berkata. Harus berjiwa besar. Sebab kalau kita, makanya dalam bahasa orang tua, oh tanggalah duhelo, itu jiwa besar. Walaupun umat tanggalah duhelo, insya Allah ya aman itu batangamu. Wapu orang kata pikiran, jepo opa wajang kasih rendah itu pikiran kasih tinggi. Kasih tinggi itu akal, tinggi itu pikiran. Dan dadamu, jiwamu, nuranimu kasih luas. Oh tanggalah duhelo. Nah, ternyata benar dalam Islam itu kan watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabr. Mari kita ingat mengingatkan dalam kebenaran, dan ingat mengingatkan dalam kesabaran. Lain ayat watawasaw bil marhamah. Jadi kita harus mengingat-ingatkan kepada orang dengan penuh rasa hormat, rasa mulia. Begitu kan?
0: Yeah.
1: Di dalam Islam itu kan jangan jangan cari-cari musuh. Tapi kalau ketemu jangan lari dari musuh. Artinya jangan dari situ, bukan berlawanan, tapi dihadapilah dengan jiwa besar dan disertai pengorbanan. Begitu kan? Kira-kira begitu dari saya. Apalagi pertanyaannya? Yeah.
0: Mungkin kalau secara Islami ya, yang mengajarkan kita untuk bisa lebih mengendalikan diri ini agar tidak terprovokasi, agar tidak mudah reaktif saat menghadapi perbedaan pendapat, bisa saja tersulut dan bisa saja ini memicu konflik. Bagaimana ini?
1: Ya, makanya ternyata banyak konflik yang ada salah pengertian. gagal paham dan tidak sabar dia berjiwa besar. Itu pertama. Yang kedua, orang tidak bisa mengendalikan diri itu karena kalau orang tua kita berontal, dialog itu adalah mulhelio. Tidak ada landasan dasar sebagai paduma. Paduma itu pedoman.
0: Okay.
1: Nah, kalau dia punya pedoman yang kuat, makanya lah potoheta. Kalau tadi pot tanggalan itu helo, kasih luas itu tidak ada. Nah, sekarang potoheta. Potoheta itu artinya perkuat. Ketika kita bertindak, perkuat. Potoheta itu perkuat dadamu, perkuat hatimu. Nah, sehingga kita bertindak tidak semena-mena, tidak selenang-lenang, tidak seenaknya, seenak gue kan. Jadi seperti sehingga itu dalam berjiwa besar itu lahir batin, jangan cuma batinnya, jangan juga cuma lahirnya, mesti dua-duanya. Nah, kalau dia artinya, makanya kenapa agama mengatakan kalau kau ingin selamat, kau ingin bahagia dan akhirat, isilah dadamu, lalu isilah kepalamu, isi perutmu. Kalau bahasa orang tadi itu tuangi duhelumu, tuangi lungkungum, tuangi ambungum. Nah, ternyata yang bikin orang tidak berjiwa besar itu apa? Apa Andi? Ternyata orang tidak berjiwa besar itu karena isi dadanya tidak ada. Baik agama, hukum negara, hukum agama, apalagi hukum agama, tidak ada isinya. Makanya dalam hukum itu isilah dadamu, ternyata isilah dengan intak, iman dan takwa. Iman dan takwa itu jiwanya besar.
0: Okay.
1: Nah, baru isilah kepala apa? Itik, ilmu pengetahuan dan tenoria. Sehingga kepala ini bukan kepala botak, tapi kepala punya isi. Baru isilah perutmu. Artinya ketika kau berisi berjiwa besar dalam hatimu dengan iman dan takwa, kemudian ada ilmu pengetahuan, pasti isi perutmu adalah hal-hal yang halal. Jadi seperti itu dalam agama. Dalam agama itu diatur sejak dari lahir, sejak dari keluar perut ibu sampai masuk ke perut ibu sudah diatur. Jadi jangan kita berkata, oh ini begini, ini kan tidak merugikan. Tapi kalau dia terlarut agama, jangan. Sekali lagi, kita itu mulai dari keluar perut ibu sampai masuk perut bumi diatur agama. Mulai kita sejak lahir sampai mati diatur agama. Di dunia diatur agama. Kalau kita tidak mau melalui itu, berarti tidak berjiwa besar, lalu tidak mau rela berkorban, pasti kita jadi korban. Banyak sekali orang karena tidak mau berkorban, akhirnya dia jadi korban. Contoh, karena dia tidak mau mengalah sekalipun dia benar, tapi dia selalu dengan apalagi orang yang dihadapi adalah orang berjiwa kecil, tidak mau berkorban, kita yang jadi korban sekalipun kita benar. Nah, makanya jiwa besar ini bukan saja tiba-tiba akal seperti itu. Kira-kira
0: jadi sudah harus dilatih dari usia sedini mungkin ya. Mungkin ini juga peran keluarga dalam menanamkan ya namanya nilai-nilai keagamaan, dan terutama juga ada nilai ikhlas, sabar, rela berkorban ya, itu ya Ustadz ya.
1: Jadi berjuang besar, berjuang, ikhlas, berkorban itu satu paket. Boleh dia cacat. Satu paket. Tidak boleh dia berjuang besar tapi tidak ikhlas. Berjuang besar, ikhlas tapi tidak mau berkorban. Itu satu paket. Minimal berkorban perasaan. Nah, sehingga dalam rumah tangga itu kan anfusakum ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di situ itu peran keluarga untuk berjiwa besar, berkurban dengan ikhlas itu penting. Karena pendidikan itu termasuk pendidikan agama itu al-bait madrasatul ula. Jadi pendidikan yang pertama itu dari rumah tanggamu. Nah, mulai dari kecil. Jadi lalu yang berikut adalah contoh. Kita harus memberikan teladan. Biar berjiwa besar, berkurban, ikhlas. Tapi tidak ada contoh teladan bagi keluarga, terutama sahabat teman biru. Ini tidak ada gunanya juga. Ini satu paket yang kaitannya tidak boleh kita putus-putuskan. Jadi, ampun, jangan langsung sholat. Tapi kalau dia tidak berjiwa besar, kan bisa saja sholatnya buyar. Anasuh puasa. Tapi kalau puasanya juga hanya sekedar tahan lapar, kan tidak diterima. Makanya kesimpulannya begini. Hanya orang yang punya perhitungan dalam bekerja, dalam beriman, beramal, itu yang akan diperhitungkan Allah amal ibadahnya. Orang tidak mempunyai perhitungan dalam beramal ibadah, apalagi berbuat, tidak akan ada perhitungan. Nah, yang dikhawatirkan itu dihitung oleh orang lain, dihitung oleh Allah, dan kita tidak tahu berhitung itu.
0: Ya. Oke, Lin. Dan mungkin ini terakhir Pak Ustadz, sebagai tokoh agama, kira-kira dalam hal membangun masyarakat yang lebih toleran dan tidak mudah terprovokasi, juga lebih bijaksana, ini seperti apa Ustadz?
1: Ya, kita jangan menerima kabar langsung begitu, jangan mentah-mentah, matololi belum lawah, dicek dulu recheck dulu, final check dulu, diteliti, ditanya. Sehingga po indua po patata, au jamani mo papalata. Po patata indua, au jamani mo muhuhundua. Hmm. Itu namanya apa bahasa Gorontalo? Dalam arti Indonesia bahwa kalau ada sesuatu jangan nanti ambil tindakan. Ya, jangan langsung ambil tindakan. Kita belum berbicara negara kita negara hukum. Jangan ambil tindakan. Ya, apalagi negara kita negara hukum. Jangan langsung lihat dulu, tanya dulu, ini dulu, perhatikan dulu. Jangan sampai kita mengambil tindakan yang salah. Kalau yang salah ini namanya tambah-tambah masalah. Kalau kita mengambil tindakan yang salah, tidak berjiwa besar, tidak berkorban, jadi masalah. Kalau orang bermasalah, pasti dia akan berujung masalah. Dan sulit untuk menyelesaikan masalah. Dan setiap kali dia kemana-mana, dia pasti bermasalah. Dan kadang-kadang sampai mati dia bermasalah. Jadi tidak begitu.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Ini sebagai pencerahan juga buat kita semua. Bagaimana kita harus tetap mengedepankan rasa rela berkorban. Akhirnya ini akan berbias pada bagaimana kita juga tidak mudah terprovokasi, lebih toleran, lebih bijaksana dengan orang lain, dan akhirnya hidup kita bisa damai. Ya, begitu Ustadz ya. Ya. Ya. Terima kasih waktunya bersama kami, Ustadz Muhammad Bakari. Ya, selamat beraktivitas kembali.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya. Baik, demikian Pak Muhammad Bakari, tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat yang menjadi panutan kita untuk nantinya bagaimana kita bisa lebih memiliki rasa saling menghargai dan toleran terhadap orang lain. Karena kalau kita masing-masing, ini kita menjaga bangsa kita ya, terutama yang ada di lingkungan kita. Kita gak perlu gontok-gontok karena merasa lebih benar, lebih memiliki keilmuan, lebih memiliki cara pandang yang baik. Hargailah orang lain yang ada di sekitarmu dan nantinya tidak akan ada hal-hal yang buruk terjadi.

Pikiran terbuka bukan soal setuju, tapi soal memahami. Setiap masalah tak selalu butuh emosi, apalagi konflik. Kadang cukup satu langkah mundur untuk dua langkah menuju solusi. Dengarkan lebih banyak, bicara dengan hati, karena damai selalu lebih kuat dari sekedar menang.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masuk di sesi kedua kita hari ini di komentar dan opini pagi. Ini boleh nih, kita mau bicara soal sedikit unik karena yang namanya manusia butuh yang namanya penyambung hidup. Namun yang jelas, kadang ada yang menemukan dengan cara yang sangat baik, sangat indah. Namun ada pula yang walaupun sudah berusaha ternyata tidak menemukan, atau bahkan kalaupun menemukan untuk penopang hidupnya masih terasa kurang, ya kan? Hari ini kita bicara soal working poor, bekerja tapi tetap miskin. Ya, ini kalau kita secara umum melihat orang udah kerja, udah dia punya pekerjaan, lumayan lah udah bisa keluar dari yang namanya kemiskinan untuk dirinya. Dia udah bisa menghidupi dirinya sendiri dulu. Kalau udah cukup, bisa menghidupi orang kedua, istri atau suami, gitu kan. Kalau udah cukup, nambah lagi menghidupi anaknya. Namun pada kenyataan sampai saat ini masih ada yang tidak seperti yang kita tahu, bahwa orang yang bekerja itu pasti mapan. Tidak seperti itu. Bekerja tapi ternyata dia masih tetap miskin. Dan ini muncul fenomena working poor, yaitu mereka yang punya pekerjaan tapi pendapatannya belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ya, secara layak apalagi. Karena kondisi ini banyak dialami sektor informal, kemudian sebagai buruh harian, para petani, nelayan, sampai mereka juga yang udah punya usaha mikro pun, ya, dengan penghasilan yang rendah dan bahkan tidak menentu. Sementara di Indonesia, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 ini tercatat ada 23.085 juta orang atau 8,47% dari total penduduk. Jadi ironisnya pendengar, sebagian dari mereka dalam masyarakat tetap bekerja, setiap hari mereka kerja, tapi tetap saja masih berada di bawah garis kemiskinan akibat rendahnya produktivitas dan upah serta tingginya biaya hidup. Fenomena ini sangat relevan, ya, di kampung kita di Provinsi Gorontalo. Karena angka kemiskinan yang terus menunjukkan tren menurun, pada September 2025 ada sekitar 156.000 ya penduduk miskin, atau sekitar 12,62% ini dari total penduduk. Di sisi lain, memang struktur tenaga kerjaan Gorontalo ini masih didominasi sektor pertanian, kemudian perkebunan, perikanan yang umumnya ya berpenghasilan rendah dan rentan terhadap fluktuasi harga, apalagi kalau musim seperti ini. Ini yang membuat banyak masyarakat tetap bekerja keras sekuat tenaga, tapi belum mampu keluar dari yang namanya lingkaran kemiskinan. Kami akan membuka kesempatan pendengar bagi yang mau bergabung di line telepon 0821-9664-8664. Iya. Mungkin ya, kalau yang namanya bekerja untuk diri sendiri, kalau sekarang ini para pekerja ini kebanyakan buruh, ya, buruh yang ada di tempat, ya, di tempat kerja. Jadi ini bolehlah dikata sudah memiliki pekerjaan, tapi ternyata ini belum mampu menghidupi kebutuhannya. Saya sudah bersama dengan Muhammad Zulkarnain Daipaha, beliau sekretaris FSPMI Provinsi Gorontalo. Selamat pagi, Pak Zulkarnain.
1: Ya, selamat pagi, Bu. Assalamualaikum, ya, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kalau saat ini menurut Bapak, karena ini banyak yang sudah bekerja, namun ternyata masih banyak yang hidup dalam lingkaran kemiskinan, atau mereka juga ada yang masih belum memiliki pekerjaan. Bagaimana tanggapan ini? Tanggapan Bapak?
1: Iya. Oh iya, terima kasih Bu. Iya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, untuk sekarang ini masih banyak pekerja yang dalam kategori kemiskinan, yeah, dan masih banyak yang belum bekerja. Itu dari tanggapan kami, bahwa jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini dulu yang menjadi patokan kita. Jadi tiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bagaimana pekerja ini mendapatkan penghidupan yang layak dan mereka mendapat pekerjaan? Jadi bagi kami, bagaimana bahwa pemerintah, pengusaha, serikat pekerja ini harus sama-sama bisa ada kontrol sosial terhadap tenaga kerja yang ada di Provinsi Gorontalo. Bagaimana lapangan pekerja yang bisa tersedia dan bisa merekrut tenaga kerja yang ada di Provinsi Gorontalo. Karena jelas tugasnya pemerintah itu yang pertama, yaitu mereka harus memikirkan stabilitas ekonomi, iklim investasi, dan perlindungan tenaga kerja. Ini kalau dari pekerja itu, mereka ingin bahwa kesejahteraan pekerja itu harus dilaksanakan. Yang kedua, mereka dapat jaminan sosial dan kondisi kerja yang aman. Ini kalau untuk pekerja. Kalau pengusaha itu mereka selalu memikirkan bagaimana produktivitas, profit, dan kepastian usaha dan efisiensi. Ini kalau pengusaha, makanya ketiga ini tidak terlepas. Makanya bagi kami, bagaimana kita dalam dunia ketenagakerjaan ini harus selalu memperhatikan ini, dan telah jelas pun diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, dan ini jelas juga diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 6. Undang-Undang Nomor 6 telah diatur mengenai penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Ini yang jelas kita harus jadi pedoman nih. Akan tetapi kalau kita tidak ada kerjasama antara pemerintah, buruh, dan pengusaha, ini pasti ini tidak akan jalan seimbang. Jadi bagi kami itu dulu, nanti kita lihat berkembang, Bu. Terima kasih.
0: Baik, Pak Zulkarnain, karena Anda juga sebagai sekretaris di FSPMI Provinsi Gorontalo, ya, tentu sangat dekat melihat bagaimana para pekerja itu sendiri. Apakah ada yang memang ketika mereka bekerja selama ini sudah mapan, atau ada yang belum layak hidupnya? Nah, sejauh mana upah yang diterima pekerja saat ini ketika mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup layak mereka?
1: Ya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat kondisi dan stabilitas dan keadaan pekerja yang ada di Gorontalo, istilahnya di Gorontalo itu, Bu, mereka itu yang penting ada kerjaan dulu. Karena mereka juga tidak paham tentang aturan ketenaga kerjaan, undang-undang 6, PP35. Dan ini jelas mereka yang penting ada pekerjaan. Karena di mata sosial itu mereka yang penting bekerja. Iya, itu yang masalahnya sekarang itu. Mereka tidak memikirkan bagaimana bahwa upah layak bagi mereka. Nah ini. Jadi perlu kami sampaikan, tenaga kerja itu di Gorontalo itu yang penting mereka berpikir, saya ada kerja daripada saya hanya di rumah. Ini yang menjadi problematika. Akan tetapi, kita kalau harus merujuk ke aturan undang-undang, jelas bahwa pekerja itu harus di bawah minimal UMP, upah minimum Provinsi Gorontalo tahun 2026 sebesar Rp3.405.144. Itu yang harus kita lihat.
0: 3 jadi juta berapa, Pak? 3 juta?
1: Ya? Kalau 3 juta 405.000 144 rupiah. Itu UMP tahun UMP. 2026 yang telah di SK-kan gubernur. Itu mulai 1 Januari harus sudah berlaku sampai bulan Desember 2026. Nah, ini kontrolnya nih dari siapa? Yeah. Yang pasti kontrolnya dari pemerintah. Nah, inilah yang harus kita melihat, bahwa apakah norma-norma ini itu terlaksanakan atau tidak. Perusahaan juga bisa melihat juga bahwa perusahaan ada yang berdalil bahwa mereka usaha mikro, ada usaha kecil, ada usaha menengah. Ini juga kita harus melihat kalau memang benar-benar bahwa perusahaan itu adalah perusahaan mikro atau perusahaan kecil atau perusahaan menengah. Ini siapa juga yang akan menentukan? Jangan sampai hanya ada dalil-dalil yang menyatakan, oh, perusahaan besar berdalil mereka usaha mikro, usaha kecil. Nah, ini perlu ada kerjasama. Makanya ada peran pemerintah, kita ada kontrol, kita ada pengawas. Karena di Provinsi Gorontalo ada pengawas ketenagakerjaan yang perlu kontrol ke lapangan, apakah benar-benar di perusahaan ini, di Gorontalo ini, jumlah perusahaan sekian, jumlah tenaga kerja sekian, yeah, ada berapa banyak yang sudah terpenuhi UMP, berapa banyak yang dimasukkan dalam jaminan sosial BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan. Ini yang perlu kita evaluasi.
0: Jadi artinya kalau di Gorontalo ini masih menemukan hal tersebut, masih ada yang keluhan masih belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, artinya mereka ini bekerja dengan gaji di bawah UMP berarti, ya?
1: Iya.
0: Iya. Bisa dicari.
1: Jadi rata-rata. Iya, rata-rata itu masih banyak perusahaan yang belum menerapkan upah minimum provinsi. Iya. Mereka menggaji seperti itu masih banyak. Itu masih banyak yang kita temui. Kalau kita kategorikan dari 50%, nah itulah mungkin itu masih susah kita dapat bahwa dari perusahaan yang di Gorontalo yang bisa menerapkan apakah sudah 50% atau belum. Kasihan kan, apalagi pekerja mereka jam kerjanya lebih dari jam kerja yang telah ditentukan.
0: Oke. Okay. Jadi ini masalah lagi. Itu juga faktor yang paling dominan mungkin yang menjadikan para pekerja ini sulit keluar dari kemiskinan. Mungkin tadi seperti yang sudah disentil upahnya yang di bawah minimum UMP ya. Kemudian ya, status kerjanya seperti apa? Mungkin pekerjaannya terlalu berat atau tingginya biaya hidup gitu.
1: Iya, ini sebenarnya ini saling ada kesinambungan, ada ketergantungan berkaitan ini semua. Ini yang harus kita lihat juga. Kita lihat di lapangan bagaimana rakyat kita, pekerja kita bisa mendapatkan penghidupan yang lain. Itu saja dulu. Mereka tidak usah tuntut-tuntut bahwa upahnya harus lebih dari UMP. Jangan dulu itu. Bagaimana kita bisa menerapkan ini? Upah mereka itu upah layaklah, sesuai minimal UMP. UMP itu kan jaring pengaman. Orang kerja itu, masuk kerja itu harus dia sudah gaji UMP. Ini tidak, kalau di Provinsi Gorontalo tidak. Orang masuk kerja, dia coba berapa tahun, tetap seperti itu terus. Ini yang jadi problematika yang ada. Jadi, di Provinsi Gorontalo
0: masuk di lingkaran hitam gitu ya. Lalu iya, bagaimana Pak Zul dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ini melihat implementasi upah minimum di Gorontalo, apakah memang menurut Anda ini sudah sesuai, apakah masih ada kekurangan, apakah ini sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan?
1: Kalau bagi kami dari Serikat Pekerja Metal Indonesia, memang selalu melihat, makanya penerapan upah di lapangan itu belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Makanya bagi kami, itu juga yang jadi problematika bagi kami.
0: Iya, seberapa persen kalau di mereka, perusahaan yang ada di Gorontalo ini yang memenuhi standarnya?
1: Kalau perhitungan kami itu ya, kalau Gorontalo ya masih ada 30% mereka belum menerapkan UMP. Kalau 70% ya sudah adalah
0: Okay.
1: Untuk penerapan upah minimum provinsi di Gorontalo ini.
0: Ya Pak Zul, dari kondisi pekerja sektor informal di Gorontalo, apa mereka ini termasuk kelompok masyarakat yang kurang mampu, Pak Zul?
1: Kalau informal, itulah kita bisa kategorikan rata-rata kehidupan menengah ke bawah, itulah yang jadi yang sekarang realita yang ada ini.
0: Oke. Okay. Ya. Baik Pak Zul, semoga ya ini ada regulasi yang baik untuk bisa mengatur menjadi kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Ya, kira-kira dari FSPMI sendiri seperti apa nantinya?
1: Iya, kalau kami ingin segala sesuatu ini regulasi segala sesuatu yang dibuat, aturan, apabila tidak ada kontrol bagi kita, tidak ada pengawasan dari kita, percuma ya Bu.
0: Oke.
1: Kita bisa buat regulasi yang baru.
0: Iya.
1: Kita buat aturan undang-undang, ini kan rencana ada aturan undang-undang ketenaga kerjaan yang baru. Akan tetapi di lapangan kalau tidak diterapkan, itu percuma bagi kami. Makanya bagi kami, bagi kami yang ada saja, kalau kita tidak terapkan sebagaimana mestinya, itu jadi susah.
0: Oke. Mestinya kontrol ini dan evaluasi ini sudah harus dilaksanakan dengan baik. Begitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Iya. Baik. Terima kasih Pak Zul. Iya.
1: Terima kasih.
0: Baik. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak Zul di hari ini. Ya. Demikian Pak Muhammad Zulkarnain Daipaha, Sekretaris FSPMI Provinsi Gorontalo, di mana kebijakan pemerintah yang harus dilakukan untuk bisa meningkatkan pekerjaan dan memutus rantai kemiskinan, ada regulasi yang baik, harus kontrol yang dilakukan secara kontinuitas. Kami nantinya akan melanjutkan sesi berikutnya, namun mungkin masih ada yang ingin memberikan opininya ya di line telepon 0821-964-864. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk pagi ini kita akan masuk pada sesi ketiga. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Anda, kemiskinan masih menjadi tantangan besar di negara kita? Banyak keluarga yang sulit memenuhi kebutuhan dasar mereka.
3: Tapi, kita semua bisa menjadi bagian dari solusi dengan mendukung program pemerintah dan membantu sesama. Kita orang bisa mengubah hidup mereka.
4: Saya percaya, masa depan bisa lebih baik kalau kita saling peduli. Bayangkan jika semua anak punya akses ke pendidikan yang layak.
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, misalnya menyumbang untuk pendidikan atau mendukung UMKM lokal.
3: Atau bergabung dalam program pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa mandiri secara ekonomi.
4: Kemiskinan bukan takdir. Dengan kerjasama, kita pasti bisa mengentaskannya.
5: Entaskan kemiskinan. Wujudkan Indonesia sejahtera.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

yang dirilis tahun 2025, Kuda Uldas Shoulder. Selamat pagi yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo. Sesi ketiga kita saat ini tentang persoalan hukum yang terjadi saat ini, bisa saja ya melanda para guru. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana perlindungannya? Inilah yang akan kita bahas di sesi ketiga dan nantinya juga akan menjadi topik di Gorontalo, dialog Gorontalo pagi ini. Pendengar dimanapun Anda berada, kita nantinya akan buka juga line telepon kita di 0821-9664-8664. Sementara pemerintah Kota Gorontalo kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo ini menandatangani nota kesepahaman tentang perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada 13 Juli 2026 lalu. Jadi kerjasama ini pendengar dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum pada guru yang menjalankan tugas pembinaan pendidikan dan penegakan disiplin di lingkungan sekolah. Pemerintah Kota Gorontalo juga menyatakan bahwa kerjasama ini lahir dari kebutuhan akan perlindungan hukum bagi para guru selama ini yang kerap menghadapi persoalan hukum ketika menjalankan tugas profesionalnya. Dan di sini Bapak Wali Kota Pak Danambia sendiri menegaskan bahwa nota kesepahaman ini bukan merupakan bentuk pemberian kekebalan hukum kepada guru maupun tenaga kependidikan. Menurut beliau bahwa setiap guru yang

risiko resiko kriminalisasi. Dan selain itu juga ada persoalan hukum yang melibatkan tenaga pendidik akan dikaji secara objektif.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bincangkan soal bagaimana guru-guru ini bisa lebih aman untuk beraktivitas menjadi seorang pendidik tanpa ada rasa takut ketika bila mana bersentuhan dengan dengan persoalan hukum. Kemudian pemerintah memang sudah melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo untuk menciptakan lingkungan pendidikan ini aman dan kondusif. Baik, untuk saat ini pendengar, kita akan bersama dengan Ibu Mahrita Usman. Beliau sebagai Kepala SMA Negeri 1 Gorontalo Utara. Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah, Ibu. Pagi ini sementara aktivitas di sekolah ya, Bu.
1: Sementara on the way mengikuti sosialisasi tentang pendidikan kependudukan, okay, di BKKBN provinsi. Jadi sementara di jalan.
0: Oh iya, mohon maaf ini.
1: Siap. Ya.
0: Dan Ibu, kan kita bicara soal kerjasama pemerintah Kota Gorontalo dengan lingkungan pendidikan bersama Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Nah, ini kan Ibu di Gorontalo Utara, tapi pastilah Ibu ada pandangan Ibu tentang hal ini, seberapa penting perlindungan hukum bagi guru, terutama dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, Ibu Mahrita.
1: Baik, terima kasih. Ya, untuk perlindungan hukum bagi guru ini sangat penting, karena guru merupakan tenaga yang profesional yang memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik, seperti tugas pokok guru membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik atau murid. Sehingga dalam menjalankan tugas, guru sering dihadapkan pada situasi yang membutuhkan ketegasan dalam mengambil keputusan, terutama dalam menjaga kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Nah, apabila

0: buruh tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, tentu para guru merasa khawatir dalam menjalankan tugasnya. Sementara saat ini kita tahu persis bahwa tujuan pembangunan nasional, terutama di bidang pendidikan, bagaimana menciptakan, mewujudkan para murid yang memiliki profil lulusannya yang berkarakter, seperti yang telah menjadi program Kementerian Pendidikan, yaitu pendidikan yang ramah dan berkarakter. Ini sehingga ini guru di dalam melaksanakan tugasnya, terutama di dalam tugas pokok sesuai dengan amanah beban kerja guru yang tadi saya sebutkan, merencanakan sampai dengan mengevaluasi dan membimbing, itu perlu ada perlindungan. Terutama dalam membimbing ini kan di sekolah kita dalam untuk menata agar anak terbentuk karakter yang baik.
1: Betul.
0: Disiplin, kerapian dan sebagainya, itu tentu perlu ada ketegasan, bukan kekerasan tapi ketegasan, sehingga ini guru perlu mendapatkan perlindungan secara hukum.
1: Baik. Jadi ini saya perlu digarisbawahi ya, bukan kekerasan tapi ketegasan. Tapi pastilah ada tantangan yang seringkali dihadapi para guru yang akhirnya berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Tantangan seperti apa itu, Ibu?
0: Ya, baik, teman. Jadi tantangan yang kami hadapi yaitu misalnya dalam menerapkan tata tertib sekolah, pada dalam menata kepribadian anak. Jadi sering misalnya kita sudah menetapkan bahwa tata tertib di sekolah datang jam 7 karena pembelajaran mulai 7.15. Kadang sudah berulang-ulang terjadi, ya, kadang ada juga masyarakat orang tua yang merasa ini terlalu, sekolah terlalu mengintimidasi. Sementara kita perlu ketegasan agar anak terbentuk pribadinya yang secara apa yang kita harapkan, bahwa benar-benar dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sehingga saat ini dengan banyaknya persoalan yang dihadapi oleh guru, sehingga ada guru yang sampai dengan berpotensi di ranah hukum, maka saat ini juga sebagai kepala sekolah saya memang benar-benar mengawal teman-teman agar melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap tugas kita, itu benar-benar jangan sampai terjadi kekerasan, tetapi kita perlu tegas sehingga apapun itu kita akan hadapi, dan semoga orang tua dapat memahami ini.
1: Tapi ya, mungkin Ibu sendiri bagaimana menciptakan keseimbangan antara bagaimana kita harus melindungi hak anak, kemudian juga harus ada perlindungan hukum terhadap guru itu sendiri. Ini kan harus seimbang.
0: Oh iya. Sehingga kalau di saya, terutama di SMA Negeri 1 Gorontalo Utara, untuk menjaga keseimbangan itu kita menempatkan diri sesuai tupoksi kita masing-masing. Sebagai murid menjalankan kewajiban, sebagai guru juga menjalankan kewajiban atas tugas dan tanggung jawabnya, dengan berusaha agar tidak terjadi ada miss antara anak dengan guru, atau terjadi miskomunikasi antara anak dan guru. Sehingga kita secara berkala terhadap bimbingan ini, peran guru BK kami itu di SMA Negeri 1 Gorontalo Utara sangat-sangat kita apresiasi, karena penanganannya terhadap murid dalam hal penegakan disiplin ini. Sehingga ya mungkin terhadap terjadinya kekerasan, insya Allah ya tidak bisa dibilang juga tidak, karena kekerasan tidak direncanakan,
1: iya.
0: Tapi ada kesempatan apa boleh buat ketika terjadi seperti itu.
1: Ya, baik. Ini wilayah Kota Gorontalo yang sudah melakukan hal ini, kalau dianggap penting ya bisa saja juga akan menulari di sekolah yang ada di Gorontalo Utara, begitu ya Bu ya?
0: Iya.
1: Kebijakan seperti ini ya.
0: Luar biasa itu.
1: Baik.
0: Kalau itu terjadi di semua kabupaten kota.
1: Iya, betul. Ya, upaya pendampingan hukum bagi guru ini dianggap penting, dan sekali lagi terima kasih Bu Marita untuk kesempatannya di hari ini.
0: Iya, terima kasih sama-sama ya.
1: Ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali, Ibu.
0: Sama-sama,
1: terima kasih. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, pagi ini dialog tentang perlindungan hukum terhadap guru ini nanti akan dibincangkan lagi di dialog Gorontalo pagi ini jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kita jelang penyampaian warta berita jam 8 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akhiri sampai di sini Kopi Pagi. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan tetap di kanal informasi dan inspirasi. Yang bertugas di Gatekeeper ada Hairul Neto dan Andi Sanga. Juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.